Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomolog

0: Biologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada yang mungkin mengikuti melalui siaran langsung bersama RRI Srui. Dan pendengar, kita akan menyatukan siaran bersama Gedung Gereja GKI Elim Fambuaman Srui untuk menyiarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi 9 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti siaran ibadah bersama Pro 1 RRI Srui.

0: kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dan Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima Tuhan, silakan kembali.
1: Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani ayat 1, 2, 2.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita menyiapkan berturut-turut nyanyian Mazmur 6 ayat 1 dan 3. Kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, dan nyanyian Mazmur 25 ayat yang keempat setelah kita menerima anugerah dari Tuhan.

Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepada-Nya. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu di saat pagi hari ini, ya Tuhan, kami datang kepada-Mu seraya memohon pengampunan atas segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Kami sadar, ya Tuhan, siapakah kami dalam kehidupan kami di satu minggu yang telah kami lewati, bahkan juga hari-hari hidup kami. Kami telah menyakiti Engkau, ya Tuhan, lewat tutur kata, perbuatan, dan tindakan kami. Ketika kami berpikir, ketika kami bertindak, kami telah menyakiti sama kami. Untuk itu, ya Tuhan, dengan penuh sesal dan malu di saat pagi hari ini, di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan, kami memohon pengampunan daripada-Mu. Sayangi kami, ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa yang kami lakukan melawan kuasa dan kehendak-Mu. Layakkan kami dan baharui kami, ya Tuhan, supaya ketika kami datang di pagi hari ini, kami layak di hadapan-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kurban persembahan penghapusan dosa, kami memohon ampun kepada-Mu, ya Bapa di sorga. Amin. Nyanyian Mazmur 6 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sayangi aku Tuhan dan kata-kata seterusnya.

Dengarlah jemaat Tuhan Yesus Kristus, kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian pengampunan dosa bagi kita. Nyanyian Mazmur 25 ayat yang keempat. Baik dan tulus Tuhan Allah dan kata-kata seterusnya.

Jemaat Tuhan, disilahkan berdiri dan mari sama-sama kita mendengarkan hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-40 yang berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum ini dalam kehidupan kita di minggu kerja yang baru. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Paduan suara par dipersilahkan memuji Tuhan. Setelah dari paduan suara par, dilanjutkan dengan paduan suara rayon Maranatha.

Terima kasih Elim Pambuaman, juga para pemirsa, para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah di minggu pagi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru dalam surat 1 Yohanes pasal 2, kita akan baca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6.

Jika Bapak Ibu telah menemukan bagian firman Tuhan, saya akan baca untuk kita semua, Bapak Ibu dapat mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan judul Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah

nuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita yang selalu membaca, merenungkan firman Tuhan ini, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Pujian kepada Kristus sekarang dan selama-lamanya.

Bapak Ibu Jemaat Elim Famboaman, juga para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi. Pembacaan kita di saat ini 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan tema Kristus Pengantara Kita, masih dengan judul bacaan yang sama, Kristus Pengantara Kita. Bapak-Ibu Jemaat Elim Famboaman, juga para pendengar yang Kristus kasihi, seumpama seorang yang hendak menjual barang atau mungkin itu tanah, dan jika ada orang ketiga yang mau membantu untuk menawarkan kepada orang lain, atau ada orang yang mau membeli tanah tersebut atau barang tersebut, pasti kita akan sangat senang. Kita akan menjaga komunikasi yang baik, kita akan menjaga agar orang itu tidak tersinggung sampai apa yang kita mau jual, baik itu barang ataupun tanah, bisa terjual. Atau contoh lain, seumpama kita memiliki HP, Bapak-Ibu pasti semua memiliki HP ya, HP akan menyala ketika ada daya listrik di dalamnya. Tetapi kalau dia tidak menyala, pasti dia tidak akan berfungsi dan tinggal seperti itu saja. Pasti kita juga tidak akan menggunakannya. Jika HP kita mati, kita memerlukan cas untuk mengisinya, agar daya baterainya bisa terisi dan kita dapat menggunakan. Dan pasti cas ini kita akan jaga dengan baik, jangan dia rusak, jangan dia hilang. Karena kalau dia rusak ataupun hilang, kita tidak akan dapat menggunakan cas ini lagi. Atau HP kita tidak akan mungkin berfungsi. Walaupun kita pinjam, pasti yang kita pinjam juga itu cas. Kita tidak mungkin pinjam yang lain untuk mengisi daya ponsel kita. Begitu pula dengan iman kita yang kita hubungkan kepada Allah. Kita membutuhkan penghubung yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Dan hanya Yesus Kristus yang mampu melakukan itu. Dialah yang menghubungkan kita kepada Allah Bapa di sorga. Sehingga hubungan kita dengan Yesus Kristus pun harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai rusak. Ataupun juga jangan sampai komunikasi kita hilang dengan Yesus. Nah Bapak Ibu, itulah alasan Yohanes dalam surat 1 Yohanes menuliskan kepada orang-orang percaya pada waktu itu untuk tetap percaya kepada Kristus. Walaupun ada dalam pengaruh bidat-bidat yang membuat kepercayaan dan iman percaya mereka menjadi goyah. Bahkan ada di antara mereka yang meninggalkan iman kekristenan pada waktu itu. Karena pengaruh-pengaruh yang membuat mereka jauh daripada Kristus. Hal ini membuat sehingga Yohanes merasa perlu untuk menasehati orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan dia merasa untuk memperkenalkan siapa itu Kristus kepada mereka. Karena pengaruh pada waktu itu adalah mereka membuat sehingga orang-orang Kristen tidak percaya kepada Kristus. Mereka mempertanyakan apa siapa itu Kristus, apa fungsinya, dan kenapa Yesus Kristus mau mengampuni dosa. Ini menjadi pertanyaan pada waktu itu. Bahkan juga mereka berpikir bahwa orang yang percaya kepada Kristus, ketika dia melakukan dosa, berarti dia akan hidup aman saja. Dia tidak perlu takut dengan dosa, kesalahan yang ia lakukan. Sehingga Yohanes merasa perlu menasehati mereka. Bapak Ibu Jemaat Elim Famboaman, juga para pendengar yang Kristus kasihi, untuk memahami firman Tuhan, mari kita lihat pembacaan kita. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dari bagian firman Tuhan ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ayat 1 hingga ayat yang kedua.
Ayat 1 hingga ayat yang kedua ini berbicara tentang dosa dan Kristus sebagai pengantara yang mendamaikan Allah dengan manusia. Orang percaya pada waktu itu mempertanyakan, siapa itu Yesus? Mempertanyakan statusnya apa? Mempertanyakan apa tugasnya? Dan mengapa ia mau mengampuni dosa-dosa manusia? Yohanes mengawali dengan berkata di ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Bagian pertama, Yohanes menyapa orang-orang percaya pada waktu itu dengan sapaan anak-anakku. Yohanes berbicara sebagai seorang bapa rohani bagi mereka, yang sayang dan merasa perlu dan penting untuk ia sampaikan. Dia tidak mau mereka ada di dalam dosa, dia tidak mau mereka binasa, sehingga dia merasa perlu menyampaikan. Walaupun secara khusus surat ini tidak dialamatkan kepada satu kota ataupun satu tempat ataupun kepada orang, tetapi Yohanes merasa perlu untuk menyampaikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Dia menyapa mereka dengan sapaan anak-anak. Artinya dia merasa bahwa perlu untuk dia menyampaikan kepada mereka, orang-orang yang disayangi oleh Allah Bapa juga oleh dirinya. Yohanes melanjutkan dengan menyatakan supaya kamu jangan berbuat dosa. Di sini ada kerinduan agar orang-orang pada waktu itu bertobat dan berhenti dari sikap dan tingkah laku mereka yang hidup di dalam dosa. Namun dia melanjutkan juga pada ayat 1 ini, dia katakan, Yohanes katakan bahwa, namun jika seorang berbuat dosa, artinya Yohanes tahu bahwa manusia lemah, manusia terbatas, dan pasti akan berbuat dosa terus dan terus lagi dan lagi dalam kehidupan. Artinya Yohanes tahu bahwa manusia tidak akan terlepas dari setiap kesalahan dan dosa. Sehingga dia merasa untuk dia harus memberitahukan kepada mereka. Dan ketika dia memberitahukan kepada mereka, dia sadar bahwa mereka pasti akan melakukan dosa. Sehingga dia katakan, jika kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Di sini Yohanes memperkenalkan siapa pengantara itu. Artinya Tuhan Yesus yang telah menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa. Walaupun sebenarnya pengampunan dosa itu telah berlaku ketika Tuhan telah mengorbankan dirinya di atas tiang kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa orang percaya. Tetapi pada waktu itu, Yohanes kembali memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus penuh dengan kasih. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa manusia. Lalu di ayat yang kedua, ayat 2 ini Rasul Yohanes menyampaikan atau memberitahukan bahwa Yesus adalah pendamai dari segala dosa-dosa. Tadi sudah dikatakan bahwa Yesuslah yang memperdamaikan mereka. Dan dosa itu bukan hanya bagi seorang, tetapi setiap orang percaya. Artinya, pengampunan itu dia berlaku tidak hanya pada satu orang, tetapi pada semua orang. Kalimat yang dipakai dalam kata pendamai di dalam ayat yang kedua ini, dalam bahasa Yunani-nya adalah hilasmos, hilasmos, yang artinya korban yang memuaskan keadilan di hadapan Allah. Artinya Tuhan telah mengorbankan dirinya dalam keadilan untuk manusia, tetapi juga untuk Allah. Yesus bukan hanya berbicara sebagai pendamai bagi kita, tetapi ia sendiri telah menjadi korban penghapusan dosa bagi kita, bagi setiap orang yang percaya. Lalu bagian yang kedua, Bapak Ibu bisa ikuti dalam Alkitab, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Bagian ini berbicara tentang mengenal Allah harus hidup menurut
perintah-Nya dan tinggal di dalam Dia. Pengenalan akan Allah harus hidup menurut perintah-Nya dan tinggal di dalam Dia. Ayat yang ketiga, Yohanes melanjutkan untuk orang percaya pada waktu itu. Mereka harus tahu kalau mereka harus mengenal Allah. Kalau mereka mengenal Allah, mereka harus menuruti perintah-perintah-Nya. Kenapa seperti itu? Karena pengaruh pada waktu itu yang membuat orang percaya merasa hidup bebas. Ini harus diatur supaya mereka harus hidup di dalam Allah, menuruti segala perintah-perintah Allah. Jangan mereka menyalahgunakan pengampunan Tuhan untuk hidup bebas seenaknya mereka, melakukan setiap salah dan dosa. Tetapi mereka harus betul-betul hidup di dalam Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ayat yang keempat, Yohanes melanjutkan bahwa jika mengenal Allah dan tidak hidup menurut perintah-Nya, ia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ketika kita mengenal Allah, kita harus hidup dalam perintah-Nya. Tetapi jika tidak, maka kita adalah pendusta. Orang percaya pada waktu itu adalah pendusta karena berbicara tentang kebenaran, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berarti mereka adalah pendusta dan mereka tidak benar. Ini pasti juga dilakukan oleh kita. Ketika ada orang yang berbohong, pasti kita akan berkata bahwa dia penipu, hidupnya tidak benar. Ini sering terjadi, Bapak Ibu. Lalu ayat 5 dan 6, ayat ini berbicara tentang tinggal di dalam Allah, adalah menuruti firman-Nya. Bagian terakhir dari ayat 6, dikatakan tinggal di dalam Allah harus hidup seperti Kristus. Di sini digunakan kata wajib. Ini berarti kita harus berubah dari apa yang dilakukan dan hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus tetap tinggal dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Jemaat Elim Famboaman, juga para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian firman Tuhan dari 6 ayat yang telah kita baca dalam 2 bagian besar, apa pesan firman Tuhan bagi kita di saat pagi hari ini sebagai orang-orang percaya? Yang menjadi pesan bagi kita, saya catat 3 hal. Yang pertama adalah Kristus menjadi pengantara bagi kita. Kristus menjadi pengantara bagi kita orang yang berdosa. Kita bisa lihat itu dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Yohanes mengingatkan bahwa tujuan hidup orang percaya adalah tidak berbuat dosa. Namun jika kita berbuat dosa, maka Kristus adalah pengantara yang mengampuni dosa kita. Dia adalah kurban penghapusan dosa kita. Pesannya bagi kita hari ini adalah bagi kita di dalam dosa ada kebinasaan. Kebiasaan kita untuk terus melakukan dosa harus ditinggalkan. Karena ingat, upah dosa adalah maut. Jadi kita harus meninggalkan dosa, kesalahan yang kita lakukan. Jika kita sudah melakukan kesalahan dan kita merasa berdosa, maka kita wajib datang kepada-Nya. Kita wajib tinggal di dalam Kristus dan jangan pernah kita meninggalkan Dia. Kita wajib datang kepada Kristus minta pengampunan terus dan terus dalam kehidupan kita. Jangan pengampunan dosa itu berlaku atau kita lakukan saat ibadah minggu pagi atau dalam ibadah-ibadah hari minggu ketika pengampunan dosa itu diucapkan. Kita mau mengaku dosa. Tetapi dalam keseharian kita, ketika kita melakukan kesalahan, pelanggaran, yang menyakiti sesama, bahkan juga menyakiti Tuhan, kita tidak mau mengaku dosa kita.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini pengakuan dosa itu harus kita lakukan terus dan terus dalam kehidupan kita. Baik dalam ibadah setiap minggu, dalam ibadah unsur-unsur, bahkan juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa dalam ibadah unsur-unsur, ibadah rayon itu ada mazmur pujian? Mazmur pujian itu di dalamnya juga ada pengakuan dosa. Kenapa kita bersyukur? Karena walaupun kita sudah hidup tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki, tetapi kita masih dipelihara, kita masih dijaga, kita masih disertai. Sehingga mazmur pujian itu penting dan perlu untuk kita lakukan dalam setiap ibadah, ibadah rayon, ibadah unsur yang kita lakukan. Juga dalam ibadah akhir bulan. Karena setiap kita tidak ada yang hidup benar. Pasti

bahwa menjadi orang Kristen itu enak. Tinggal bilang percaya kepada Yesus langsung selamat. Tidak semudah itu, Bapak Ibu. Ketika kita bilang percaya, berarti segala hidup kita harus menunjukkan hidup dalam Kristus. Tidak hanya pengakuan semata. Tidak hanya ucapan yang kosong. Tetapi itu harus disertai dengan tindakan dalam kehidupan kita. Apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus buat, itu yang harus kita buat dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah buat seperti itu, maka kita mengenal siapa itu Kristus, siapa itu penyelamat kita. Lalu bagian yang terakhir, bagian yang ketiga yang saya catat bagi kita adalah orang percaya dipanggil hidup seperti Kristus. Puncak dari bagian ini adalah panggilan untuk meneladani Kristus. Orang yang mengaku tinggal di dalam Kristus harus menunjukkan karakter Kristus dalam perkataan, tindakan, dalam kasih, karena dalam kerendahan hati dan pengampunan, serta kesetiaan kepada Kristus. Pesan bagi kita hari ini adalah jadikan Yesus sebagai teladan hidup, hadirkan kasih-Nya dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dan biarlah lewat kehidupan kita, dunia melihat Kristus melalui cara hidup kita. Dunia melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bernyanyi dari nyanyian Mazmur 136. Nyanyian Mazmur 136 ayat 1 dan seterusnya untuk mengiringi jalannya persembahan syukur. Sementara Bapak Ibu menyiapkan persembahan, dengarlah 2 Korintus pasal 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian Mazmur 136 ayat 1 dan seterusnya. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya dan kata-kata seterusnya.

keluarga Nenepat Tanawani, SY Nenepat Tanawani. Dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa membawa pengucapan syukur kita juga segala pemberian kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Kristus sekarang dan selama-lamanya untuk segala kasih setiamu bagi kami. Engkau telah menuntun memelihara kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Di hari ini, di minggu pagi hari ini, kami datang bersyukur kepadamu. Walaupun derasnya hujan, sekalipun tidak menghalang kami untuk bersyukur dan membilang banyak terima kasih kami kepadamu. Kami percaya hujan yang begitu deras ini sekalipun adalah tanda kasih Tuhan, berkat Tuhan atas kami. Sehingga Engkau memberikan kami hujan di waktu yang tepat. Bapa di sorga, sepertinya deras hujan di saat ini. Kami umatmu membawa pengucapan syukur kami yang kami telah sediakan untuk menopang pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Segala sesuatu telah kami berikan, ada di dalam kantung-kantung kolekte, juga setiap peti-peti yang telah disediakan. Tuhan, kiranya segala pemberian kami ini dapat diberkati oleh Engkau, dan terus berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih. Menyadari bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dari segala kasih Tuhan, namun inilah yang dapat kami berikan, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas segala pemberian kami. Bapa di sorga, bersama dengan setiap pemberian kami, persembahan yang telah kami berikan di dalam tangguh, juga peti-peti yang telah tersedia. Ada keluarga-keluarga yang mau mengucap syukur kepadamu dengan apa yang ada pada mereka. Mereka memberikan kepadamu, ya Tuhan, juga sepersepuluh yang telah mereka siapkan dari setiap pendapatan mereka kepadamu. Keluarga Jeffrey Fernandus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sehingga anak Andreas Octavianus Fernandus berulang tahun pada tanggal 8 Agustus menjadi 7 tahun. Berkatilah anak ini dalam usianya yang baru, dan Tuhan sediakan masa depan yang baik, hari depan yang baik baginya. Orang tua dalam segala ungkapan syukurnya Tuhan berkenan. Juga pengucapan syukur dari keluarga PM Rewang Wayoi yang mengucap syukur. Yang pertama, Bapak P. Rewang telah selesai berobat di Jayapura dan telah kembali dengan selamat. Tuhan begitu baik. Biarlah Tuhan terus memulihkan Bapak terkasih, pulih dan sembuh, serta melakukan segala aktivitasnya. Juga anak Marcel Seth Fernando Rewang yang akan mengikuti PKKMB pada Fakultas Hukum UNCEN dari tanggal 10 hingga tanggal 12 Agustus 2026. Tuhan jaga, sertai, lindungi, beri kekuatan dan hikmat supaya anak ini bisa mengikuti PKKMB dengan baik. Kami juga mengucap syukur bersama dengan keluarga SY Nenepat Tanawani atas berkat dan pertolongan Tuhan sehingga pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, keluarga mengantar anak cucu Aurelia Putri Nenepat ke dalam rumah Tuhan untuk yang pertama kali. Tuhan, sesungguhnya keluarga menyadari bahwa perlindungan, pertumbuhan yang baik hanya berasal daripada-Mu. Sehingga mereka membawa anak ini untuk pertama kali kepada-Mu dan mempercayakan Tuhan memberkati, menjaga dan memelihara anak ini dalam setiap pertumbuhannya dan mengenal akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri kekuatan bagi orang tua, Tuhan jaga sertai keluarga ini. Juga pengucapan syukur dari keluarga Hendrik Panggalo Tandiau. Tuhan, segala pengucapan syukur yang dirasakan dan dialami, Tuhan Engkau lebih tahu, baik itu berkat nafas hidup, kesehatan dan kekuatan, Tuhan Engkau terus berkati keluarga ini. Pengucapan syukur dari keluarga Ibu Janda Ekrei Wondiwoi atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Bertambahnya usia pada tanggal 8 Agustus 2026, dari
Ibu Ekrei Wondiwoi menjadi 61 tahun, Tuhan terus beri kekuatan dan kesehatan. Juga anak Vero Wondiwoi yang berusia 35 tahun, Tuhan juga berkati, beri kekuatan dan kesehatan baginya. Kami juga berdoa bagi Ibu E. Wondiwoi yang sementara berada di Jayapura, mohon penyertaan Tuhan bagi Ibu terkasih. Berkati, jaga, sertai, lindungi sehingga Ibu boleh ada dalam kasih Tuhan dan boleh kembali ke dalam keluarga dengan selamat. Juga pengucapan syukur dari keluarga LO Nenepat Nuntian atas anak Yuliana de Taimani Nenepat bertambah setahun usia menjadi 6 tahun pada tanggal 8 Juli 2026. Tuhan berkati, beri hari depan yang baik. Tuhan tuntun sertai untuk anak ini mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan lebih segala yang dicita-citakan dan diharapkan oleh orang tua dapat terwujud. Kami juga mengucap syukur bersama dengan Tete Matias Max Nenepat yang bertambah setahun usia menjadi 66 tahun pada tanggal 8 Agustus 2026. Tuhan berkati di usia lanjut, kuatkan, mampukan, dan sertai selalu. Biarlah keberadaannya menjadi bukti Tuhan menyertai, melindungi setiap kami orang percaya. Juga kami mengucap syukur bersama dengan keluarga Christoful Merani yang mengucap syukur karena perlindungan dan kasih sayang Tuhan selama setahun juga masih menjaga dan juga bertambahnya anak Paulus Merani yang berusia 4 tahun, Tuhan berkati di usia yang baru dalam pertumbuhan, Tuhan memberkati, menyertai, melindungi, dan memberi hari depan yang baik. Juga pada tanggal 7 Agustus, istri terkasih Helma Setia Aba boleh genap berusia 27 tahun. Pada tanggal 5 Agustus, Tuhan berkati, sertai istri anak terkasih, bahkan Bapak Christoful, dalam kehidupan setiap hari. Kami juga menyerahkan 1/10 dari setiap hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan 1/10 mereka, keluarga Eye Ponataba Wanggai dari Ibu S. Nenepat Paria Ribo, juga dari keluarga T. Rumere Rumpaidus. Mereka menyadari bahwa 10% apa yang mereka miliki semuanya berasal daripada Tuhan, sehingga 10%-nya mereka kembalikan kepada-Mu ya Tuhan untuk menopang pekerjaan. Beri kuat, beri kesehatan, dan Tuhan mampukan terus dalam seluruh tugas tanggung jawab setiap hamba-hamba-Mu ini. Berkati setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, usaha, Tuhan selalu memberkati. Ini kami dalam seluruh pergumulan, ini kami dalam seluruh ucapan syukur kami. Juga setiap para pendengar yang menaikkan ungkapan syukur mereka secara diam-diam dari rumah masing-masing, Tuhan juga berkenan atas setiap ungkapan syukur mereka. Ini kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.

Saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Setelah dari pengakuan iman, kita menyanyi dan nyanyian rohani 79 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Nyanyian rohani 79 ayat 1 dan 2. Tuhanlah kekal dan kata-kata seterusnya.

Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pengantara kehidupan kami. Kami datang kepadamu di saat pagi hari ini mengucap syukur untuk segala kebaikanmu ya Tuhan. Kasih setia, kekuatan, penyertaan yang sempurna Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi hari ini kami mengucap syukur, walaupun hujan begitu deras, tetapi tidak menghalangi kami untuk datang kepadamu. Kami percaya berkatmu juga akan terus ada pada kami. Bapa di sorga, terima kasih. Di saat pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami sebagai orang-orang percaya yang terus menaruh pengharapan kami kepadamu. Dan percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Serta hidup di dalam Tuhan, menuruti segala perintah-perintah-Mu, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lebih daripada itu, biarlah lewat setiap kehidupan kami di tengah-tengah jemaat, masyarakat, bahkan juga dalam pribadi kami, kami dapat, setiap orang dapat melihat kasih Tuhan dari setiap kehidupan kami. Tolonglah dan mampukan kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya ketika kami berjalan dalam kehidupan kami, kami tidak mampu melakukan firman Tuhan ini. Ya Bapa di sorga, kami hendak berdoa bersama untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat Elim Famboaman, juga para pemirsa, juga para pendengar yang juga mengikuti ibadah di saat pagi hari ini, Tuhan berkenan memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Kami yang datang di saat pagi hari ini, Tuhan memberkati kami. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami terus dalam setiap kehidupan kami. Beri kekuatan, kesehatan bagi kami, dan Tuhan selalu ada bagi kami. Kami berdoa ya Bapa di sorga, bagi setiap kepala-kepala keluarga, imam di dalam rumah, Tuhan memberkati, memberi kekuatan terlebih khusus yang hadir dalam persekutuan di pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi, dalam segala kehidupan, dalam segala kerja. Mampukan mereka ya Tuhan, tolonglah mereka ya Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, Tuhan selalu ada bagi mereka. Juga setiap ibu-ibu rumah tangga, setiap istri, Tuhan memberkati dan memampukan dalam seluruh tugas tanggung jawab. Biarlah setiap pekerjaan mereka, Tuhan sendiri menolong. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, baik mendampingi suami, baik juga mendidik anak-anak, tetapi juga ketika mereka berusaha bersama dengan suami, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan memberi kekuatan dan memampukan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami. Setiap anak-anak yang ada di jemaat Elim Famboaman, bahkan terlebih khusus yang hadir di saat pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menaruh hari depan yang baik bagi mereka. Tuhan tolong sertai, tuntun mereka selalu. Biarlah mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan dan mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Dan biarlah mereka menjadi anak yang dengar-dengaran, takut akan Tuhan. Berilah roh kedengar-dengaran, roh kerajinan, roh kesetiaan, roh ketaatan supaya mereka dapat bertumbuh kepadamu ya Tuhan. Berkati orang tua mereka ya Tuhan, tuntun sertai. Kami berdoa bagi anak-anak kami ketika mereka ada dalam pendidikan, ketika mereka bermain, ketika mereka ada dalam kehidupan mereka, Tuhan memberkati selalu. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, mulai dari pendidikan usia dini, PAUD, bahkan juga SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Tuhan beri kekuatan kesehatan, Tuhan jaga sertai selalu. Keluar masuk mereka di rumah, Tuhan tuntun dan Tuhan jaga serta lindungi. Kami berdoa bagi anak-anak kami, yang ada dalam setiap gendongan orang tua, bahkan juga yang ada di dalam kandungan, Tuhan berkati tumbuh kembang mereka. Tuhan pelihara mereka, Tuhan tuntun mereka selalu. Ketika sakit penyakit menjadi bagian dari proses pertumbuhan, Tuhan kuatkan anak-anak kami, supaya mereka kuat, mereka terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, juga kami menyerahkan setiap orang tua di dalam jemaat, baik duda, janda, di dalam jemaat ini Tuhan memberkati mereka dalam setiap kesendirian mereka. Tuhan menjadi penolong bagi mereka yang terus ada dalam kehidupan mereka. Ketika mereka merasa sendiri dan tidak mampu dalam kehidupan mereka,
Tuhan selalu ada bagi mereka, menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Orang tua lanjut usia, tua-tua jemaat, Tuhan juga memberkati, memberi kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Usia lanjut, dalam setiap kehidupan orang tua kami, mereka mengalami banyak kesulitan, sakit, penyakit, dan bahkan pergumulan-pergumulan yang harus mereka lewati. Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Tuhan mampukan mereka dalam setiap usia lanjut mereka. Dan biarlah keberadaan mereka yang terus ada bersama dengan keluarga dapat menjadi bukti bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Biarlah keberadaan mereka menjadi menguatkan dan memampukan iman kami yang terus percaya hanya kepada-Mu, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, kami menyerahkan jemaat ini. Juga bagi setiap mereka yang ada dalam keadaan sakit, yang terbaring lemah di rumah, bahkan di rumah sakit, bahkan juga yang menahan rasa sakit lalu mencari Tuhan di saat pagi hari ini. Tuhan berkenan memberkati mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan memberi kesembuhan kepada mereka. Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan Tuhan jamah, serta berikanlah kesembuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap perawatan, penanganan medis, baik yang ada di rumah sakit, bahkan juga yang ada di rumah, bahkan yang ada dalam ibadah di saat ini, Tuhan memberkati supaya segala hal dapat menjadi pemulihan bagi mereka. Lewat segala penanganan baik medis, juga segala perawatan, mewujud nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa, terlebih daripada semua yang kami minta, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Biarlah dari setiap iman itu, mujizat dan kuasa Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi bagi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap mereka, jemaat Tuhan, jemaat Elim Famboaman yang tidak hadir karena berbagai-bagai alasan, karena kesibukan, karena pergumulan beban hidup yang begitu berat. Tuhan datang dan lihatlah setiap hamba-hambamu, lalu Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Bapa di sorga, inilah permohonan kami bagi jemaatmu. Kami juga mau berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, majelis, jemaat Elim Famboaman yang Tuhan sendiri pilih dan tetapkan untuk menata layani pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan telah memberi kekuatan dan kemampuan bagi mereka, sehingga mereka terus bekerja bagimu. Biarlah kekuatan dan kemampuan itu Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan hamba-hambamu ini, sehingga mereka terus bekerja melayani, bukan untuk mencari nama, tetapi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi semuanya adalah persembahan kepadamu. Tuhan berkenan memberkati hamba-hambamu ini dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka. Terlebih khusus kami mau berdoa bagi PHMJ yang Tuhan sendiri pilih dan tetapkan untuk melayani juga di tengah-tengah jemaat ini. Berkatilah hamba-hambamu ini, ya Tuhan. Pendeta, ibu pendeta dalam seluruh kehidupan tugas tanggung jawab sebagai ketua majelis jemaat, juga seorang ibu di dalam rumah, Tuhan berkati dan mampukan supaya ia mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Juga kami berdoa bagi wakil ketua majelis, sekretaris, wakil sekretaris bendahara, semua sekretaris urusan, majelis rayon, majelis KSP, majelis pendamping unsur, dan semua yang bertugas memiliki tanggung jawab dalam tugas tanggung jawab, Tuhan memberkati dan memampukan supaya mereka dapat bekerja setia kepada-Mu. Segala keputusan-keputusan, segala kebijakan, segala program yang dilakukan dan dikerjakan, biarlah semua mau terlaksana hanya berdasarkan kasih dan kemurahan serta kehendak-Mu, ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa, kami mau berdoa, kami juga mau menyerahkan setiap badan pelayan unsur yang telah dibentuk di tengah-tengah unsur. Di tengah-tengah jemaat ini, baik itu PKB, PW, PAM, dan PAR, Tuhan memberkati supaya mereka dapat bekerja setia kepada-Mu, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, lalu biarlah apa yang mereka kerjakan kembali menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Juga panitia-panitia yang telah dibentuk di dalam jemaat Elim Famboaman, terlebih khusus panitia penjaringan majelis baru, Tuhan memberkati hamba-hambamu ini dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala yang harus mereka lakukan dan kerjakan. Mereka mengalami kesulitan, kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Ketika mereka mengalami kendala, Tuhan ada di sana dan memampukan mereka. Bapa di sorga, terlebih daripada itu, Tuhan permudah setiap hal yang mereka lakukan dan kerjakan,
supaya setiap orang yang Tuhan pilih untuk menata layani pelayanan selama 5 tahun ke depan dapat terjaring, dapat terpilih hanya untuk hormat dan kemuliaan namamu. Bapa di sorga, terima kasih kami pertaruhkan semua hal yang dikerjakan dan dilakukan oleh hamba-hambamu ini kepadamu. Tuhan sendiri berperkara dan menolong mereka. Juga kami mau berdoa untuk badan pekerja Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang bekerja, baik itu pendeta, penatua, siamas, bahkan semua yang memberi diri dalam pekerjaan di Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati supaya mereka dapat bekerja seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah pekerjaan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk ketua klasis, wakil sekretaris, bendahara, semua alat kelengkapan, komisi-komisi, bahkan narwastu, tata usaha, semua yang bekerja, Tuhan memberkati dalam segala pekerjaan mereka. Juga kami berdoa untuk BPS Wilayah 4, Tuhan memberkati dalam segala tugas tanggung jawab hambamu di tengah-tengah wilayah ini. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga, menyerahkan badan pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua. Tuhan memberkati supaya mereka terus bekerja, menata layani pelayanan untuk semua jemaat-jemaat di seluruh Tanah Papua. Juga kami mau berdoa ya Bapa di sorga untuk pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua, siamas, calon pelayan firman yang bekerja di atas tanah ini. Baik yang ada di kota, yang ada di kampung-kampung, di pedalaman, yang ada di pulau-pulau, di pesisir pantai, di gunung-gunung, bahkan di ngarai sekalipun, Tuhan memberkati mereka dalam segala sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan. Bahkan ketika setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja di daerah konflik sekalipun, Tuhan menolong dan memampukan mereka, menjadi pelindung bagi mereka dalam segala pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan memberi roh kesetiaan kepada mereka untuk terus membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah mulai dari pusat sampai ke kampung-kampung. Berkatilah ya Tuhan dalam segala keputusan, dalam setiap pelayanan yang dilakukan dan dikerjakan. Berkatilah setiap hamba-hambamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri ada bersama dengan mereka. Tuhan sendiri yang bekerja untuk melayan, untuk ada dalam pelayanan mereka. Supaya setiap kami yang adalah jemaat Tuhan, juga adalah masyarakat dapat terlayani dengan baik. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkatilah setiap hamba-hambamu. Juga kami berdoa untuk TNI Polri, Tuhan memberkati dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka. Bahkan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk segala situasi dan kondisi yang terjadi di atas tanah Papua, Tuhan juga memberkati. Bapa di sorga, terima kasih, ini kami, inilah syafaat kami. Kembali kami memohon kepadamu, berkenanlah atas setiap persembahan syukur kami yang kami berikan di dalam tangguh, kotak-kotak, bahkan juga dalam pengucapan syukur perpuluhan kami. Tuhan berkenan bagi kami. Bapa di sorga, inilah kami, inilah syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri akan persekutuan kita di saat pagi hari ini. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 85 ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri menerima berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, bimbing aku dan kata-kata seterusnya.

Jemaat Elim Famboaman, juga para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu.

Ya, puji Tuhan, kita telah bersama-sama selesai melaksanakan ibadah di minggu pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat GKI Elim Pamboaman di si minggu 9 Agustus 2026 yang terdiri dari laporan keuangan jemaat, jadwal ibadah-ibadah, pengumuman majelis, ucapan terima kasih dan selamat, yang terakhir yaitu jumlah kehadiran jemaat. Shalom. Majelis Jemaat GKI Elim Pamboaman mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dalam ibadah hari ini. Pada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam persekutuan Jemaat GKI Elim Pamboaman dan berkeinginan menjadi anggota jemaat, dimohon kesediaannya

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh
4: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
5: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan.

0: dipamerin di sosmed WKWKWK.
1: Dah ah, mandi dulu, tertelat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Ya udah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Baik, saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 22 menit sudah kita lalui. Dari pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Ya, selamat siang saja bagi Anda para pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati makan siang bersama keluarga di siang hari ini ya. Dan selamat beraktivitas bagi Anda yang masih tetap setia dalam menjalankan berbagai rutinitas yang Anda kerjakan di hari ini.

0: Ya, menemani kebersamaan kita, kami masih akan terus hadir dengan berbagai informasi dan juga musik hiburan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini.
1: Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
0: Ya, menemani ruang dengar saudara, informasi datangnya dari Stiki PGRI Papua, hidupkan kembali perpustakaan Kampung Rambai. Nah, pendengar dari laman rri.co.id, program studi pendidikan biologi Stiki PGRI Papua Serui, menghidupkan kembali perpustakaan Kampung Rambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang selama kurang lebih 3 tahun tidak aktif. Ya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap semester dengan menyesuaikan kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Ya, optimalisasi perpustakaan diawali dengan pembersihan dan penataan ruang baca, penataan buku, pemasangan media informasi, serta penyediaan berbagai media pembelajaran. Tim juga memberikan bantuan berupa 2 rak buku, 1 lemari, pamflet perpustakaan Kampung Rambai, dan biologi corner serta sejumlah alat dan media pembelajaran kreatif. Ketua tim penelitian Yeni Wati Sinaga MPD mengatakan perpustakaan diharapkan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi dapat berfungsi sebagai ruang belajar dan pusat literasi masyarakat. Ya, sementara itu Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Susanti Fakaubun MPD mengatakan kegiatan akan dilanjutkan dengan pendampingan literasi bagi anak-anak dan masyarakat melalui kegiatan membaca, literasi sains, permainan edukatif, serta pemanfaatan media pembelajaran berbasis lingkungan dan potensi lokal. Kepala Kampung Rambai Petrus Aba menyampaikan terima kasih kepada Stiki PGRI Papua atas bantuan dan perhatian yang diberikan untuk memperbaiki serta mengaktifkan kembali perpustakaan kampung. Yang mana menurut Petrus Aba, keberadaan berbagai media, pembelajaran tersebut memberikan suasana baru bagi anak-anak di Kampung Rambai dan diharapkan dapat meningkatkan minat mereka untuk datang dan belajar di perpustakaan. Ya, kegiatan ini juga melibatkan dosen program studi pendidikan biologi Stiki PGRI Papua yakni Yeni Wati Sinaga MPD, Susanti Fakaubun MPD, Muhammad Imron MPD, Dwi Yarmalinda MPD, Yusuf Kanumberi MSI, dan Roy Martin Rahandra MSI bersama mahasiswa program studi pendidikan biologi. Stiki PGRI Papua juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kampung Rambai, pengelola perpustakaan dan seluruh masyarakat yang telah mendukung pengaktifan kembali perpustakaan tersebut. Kolaborasi antara kampus dan masyarakat diharapkan dapat terus berlanjut sehingga perpustakaan Kampung Rambai menjadi pusat literasi yang aktif, nyaman, kreatif, dan berkelanjutan bagi anak-anak maupun masyarakat setempat.

Ya, masih dari laman rri.co.id, kembali informasi dari pusat pemberitaan terkait dengan Filipina dilanda badai Mai-Mai, topan dolphin dekati Tiongkok dan juga Taiwan. Ya, pendengar, badai tropis Mai-Mai menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas dan 1 orang terluka dan korban terdampak setelah tanah longsor menghantam sebuah rumah makan di wilayah utara Filipina yang dilansir dari Anadolu pada Kamis 6 Agustus 2026. Peristiwa tersebut terjadi di La Trinidad, Provinsi Benguet, saat hujan deras dan angin kencang melanda kawasan tersebut, dan di kota Figan, angin kencang akibat badai Mai-Mai menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menghalangi jalan.

Dan pendengar, polisi serta petugas darurat kemudian membersihkan puing-puing untuk memulihkan akses transportasi warga. Dan otoritas penerbangan sipil Filipina melaporkan bahwa sekitar 1.660 penumpang terdampak akibat gangguan penerbangan yang disebabkan oleh badai tersebut.

Sekitar 10 penerbangan domestik dibatalkan atau mengalami penundaan akibat kombinasi dampak badai Maimai dan juga angin muson barat daya. Sementara itu, topan dolphin bergerak mendekati wilayah Tiongkok dan Taiwan setelah melintasi Samudra Pasifik Barat Laut. Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok kembali mengeluarkan peringatan topan tingkat biru ketika badai tersebut bergerak menuju pesisir timur negara tersebut. Dan pada Kamis, topan dolphin berada sekitar 1.360 km sebelah timur Wenzhou dengan kecepatan angin maksimum berkelanjutan. Badai tersebut diperkirakan memasuki Laut Cina Timur pada Jumat 7 Agustus 2026 sebelum mendekati wilayah pesisir timur Tiongkok. Dan otoritas Tiongkok memperingatkan potensi angin kencang di Laut Cina Timur, Laut Kuning, juga perairan timur Taiwan, serta sebagian wilayah Laut Cina Selatan.

0: CNN, pendengar, badai tersebut diperkirakan mencapai jarak terdekat dengan Taiwan antara Sabtu 8 Agustus hingga Senin 10 Agustus 2026 dan badai tersebut diperkirakan akan membawa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah utara dan tengah Taiwan menjadi area yang paling berpotensi terdampak oleh topan dolphin dan pemerintah Filipina, Tiongkok, dan Taiwan terus memantau perkembangan cuaca ekstrim tersebut serta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ya, pendengar, itu informasi masing-masing dari pusat pemberitaan dan juga dari laman RRI Serui, masih dari informasi internasional dan juga daerah yang dilansir dari laman rri.co.id untuk Anda di siang hari ini. 32 menit sudah kita lalui dari pukul 12 dan kami masih akan kembali dengan menghadirkan berbagai hiburan musik menemani ruang dengar saudara.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio
6: Sireu. Dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Baik, saudara pendengar setiap program Mesatu RRI Serui dimanapun Anda berada, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita, dan selanjutnya Pro 1 RRI Serui akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga yang dilanjutkan dengan potensi daerah. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Ioan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim Aswan Gian Piero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: But because I think we want

0: energy, intensity.
1: Yang saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Very nice win also.
1: Sangat menyenangkan, ya, kemenangan yang sangat bagus. Nah, kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianpiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yassin Iyari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan. Tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil. Dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yugo dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23. Mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Ahsana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang edisi 9 Agustus?
2: Ya, terima kasih Hana. Senang sekali pendengar. Hari ini Minggu 9 Agustus 2026, Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Di antaranya kembali hadir ke ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Jelajah Wisata Nusantara, dan juga Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai pemberdayaan perempuan untuk memperkuat akses dan peran perempuan di ruang digital, di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Pan-RB ini Rini Widiantini menilai pemberdayaan perempuan di era digital bukan semata agenda kesetaraan, tetapi strategi untuk memperluas manfaat transformasi digital bagi keluarga, masyarakat, hingga negara. Menurutnya perempuan perlu mengambil peran yang semakin kuat dalam transformasi digital yang bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tapi juga sebagai pihak yang mampu memanfaatkan, memberikan perspektif aktif dan ikut menentukan bagaimana teknologi digunakan. Nanti akan kami perbincangkan hal ini lebih lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai perusahaan AI yang memiliki proyek memusnahkan buku fisik, bagaimana untuk menjaga warisan pengetahuan di era digital. Fenomena memprihatinkan ini melanda dunia perbukuan global. Perusahaan-perusahaan artificial intelligence atau AI raksasa asal Silicon Valley dilaporkan tengah memborong jutaan buku langka dari berbagai penjuru dunia. Isinya dikuras melalui pemindaian berkecepatan tinggi, lalu salinan fisik aslinya dihancurkan. Dan praktik ini juga memicu kontroversi global yang mendapat sorotan tajam dari para akademisi serta praktisi perpustakaan. Nanti akan kami ulas bagaimana untuk memastikan arsip digital ini tetap aman dan dapat diakses lintas generasi, dan di tengah perkembangan AI juga bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kemajuan dan juga teknologi dan pelestarian warisan pengetahuan bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga serba-serbi menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah membacakan dan juga menghadirkan topik apa saja yang dihadirkan Indonesia Menyapa Siang nanti. Dan kami akan hadirkan segmen Video Potensi Daerah. Dari bahan lokal yang sederhana, lahir produk olahan kacang dan coklat khas Gorontalo. Ternyata mampu menembus pasar di luar daerah. Tidak hanya dinikmati masyarakat lokal, produk ini juga kerap dikirim ke berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Bersama reporter Raihan Datau.
3: Dari olahan kacang lokal, sebuah UMKM di kota Gorontalo berhasil menciptakan produk camilan yang kini menjangkau pasar hingga ke luar daerah.
4: pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM di Kota Gorontalo, Kacok Sumaeda. Kacok Sumaeda ini memproduksi produk yang terbuat dari kacang, coklat, dan susu. Menariknya, Kacok Sumaeda ini tidak hanya dipasarkan di dalam daerah Gorontalo, tetapi juga sudah sampai di luar daerah. Seperti apa proses produksi dari Kacok Sumaeda ini? Kita akan ikuti proses produksi dari Kacok Sumaeda ini, mulai dari pengolahan bahan sampai dengan produk siap dijual.
3: Kacok Sumaeda mulai dirintis sejak 2018 setelah sang pemilik mengikuti pelatihan dari Dinas UMKM Provinsi Gorontalo. Berawal dari keinginan mengolah kacang menjadi camilan yang memiliki daya tahan lebih lama, lahirlah inovasi kacang dengan perpaduan rasa coklat dan susu.
5: Awal mulanya ini kan 2018. 2018 itu kita kan ikut pelatihan dari dinas, jadi bikin produk yang bisa tahan, maksudnya kita bikin produk cemilan yang tahan, DP daya tahannya lebih dari 6 bulan. Nah biasanya kan di sini, ini kan saya di belakang rumah itu ada kan pabrik kacang, pengupas kacang. Nah, cuman biasanya kan kacang itu cuma digoreng, bikin cemilan seperti itu ya. Jadi saya bikin inovasi, bikin kacang yang semua suka, yang rasanya coklat, ada susunya. Nah, terus daya tahannya lebih dari 6 bulan. Akhirnya bikinlah Kacok Su ini.
3: Di tengah proses pengembangan usaha, Kacok Sumaeda juga menghadapi tantangan dari kenaikan harga kacang sebagai bahan utama produksi. Kondisi tersebut membuat biaya yang dikeluarkan untuk setiap produksi menjadi semakin besar.
5: Kita sekarang produksinya sekitar 6 kiloan. Itu menghasilkan cuma sekitar sampai 100 pcs itu. Dari 6 kilo, apalagi sekarang kacang mahal kan. Jadi pengeluarannya itu memang ini sekali. Belum kemasannya. Kemasannya itu kita pesannya lah dari Bekasi.
3: Meski menghadapi kenaikan biaya produksi, Kacok Sumaeda terus memperluas pasarnya. Selain dipasarkan di dalam daerah, produk ini telah masuk ke retail modern di luar Gorontalo dan bahkan pernah dikirim ke luar negeri sebagai oleh-oleh.
4: Pendengar, tadi kita sudah mengikuti proses produksi dari Kacok Sumaeda, salah satu contoh UMKM yang terus berkembang dan pemasarannya itu sudah sampai ke luar daerah. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Nusa Tenggara Barat. Lewat kandang ayam berkapasitas 1.000 ekor, Pak Haji Karap memelihara ayam petelur di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Seperti apa aktivitas produktif yang dilakukan Haji Karap untuk memperoleh keuntungan dari berjualan telur ayam? Reporter Agus Santosa menyampaikan informasinya.
6: Pendengar dan pemirsa RRINET, saya Agus Santosa, reporter Radio Republik Indonesia Mataram. Video potensi daerah pada saat ini adalah peternakan ayam di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Seperti apa potensi dari usaha peternakan ini? Dan ke depan kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari usaha ini? Simak terus laporan ini berikut gambar bergerak.
7: Kesungguhan Pak Haji Karap dalam peternak ayam petelur membuat ia dan istri memperoleh keuntungan yang signifikan. Walau tetap memiliki tantangan, namun dari penjualan telur per terai atau 20...
6: Pendengar dan pemirsa RRINET, saya sudah bersama dengan Pak Haji Muhammad Karap, peternak di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Kita akan tanya seputar apa yang diusahakan selama ini, yaitu beternak ayam. Assalamualaikum Pak Haji.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih sudah bersama dengan RRI Mataram pada saat ini. Kita ingin tahu ada berapa jumlah ayam yang diternakan pada saat ini?
8: Kapasitas kandang ini Pak, 1.008 ekor.
6: 1.008 ekor saja untuk sementara ini. Insya Allah ke depan ada minat untuk nambah. Mengerjakan sendiri bersama istri. Kenapa Pak Haji memilih beternak ayam?
9: Ini bisa saya lakukan sebagai pekerjaan sampingan, Pak. Setelah pulang dari kerjaan yang pokok gitu,
6: ngajar ya.
9: Ngajar, jadi guru.
6: Sejak kapan Pak Haji mulai mengusahakan ini?
9: Sudah lama sebenarnya, Pak. Dari 2015 saya sudah mulai. Sampai sekarang berarti sudah berapa tahun jadinya nih? Karena berdua sama istri harus konsen dari habis sholat subuh sudah kasih makan, kemudian penyiapan air dan sebagainya. Setelah itu ya sekedar bersih-bersih pagi untuk menjaga apa kesehatan ayam ini sendiri.
6: Kalau sudah seperti ini, apa kira-kira yang diinginkan Pak Haji nanti dari peternakan ini?
9: Yang saya inginkan yang paling utama adalah masalah penjualan, Bapak. Penjualan.
6: Pendengar dan pemirsa RRNet, itu dia video potensi daerah dari RRI Mataram, langsung dari Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, tempat peternakan ayam yang diupayakan oleh Pak Haji Muhammad Karib. Kita ikuti terus video potensi daerah selanjutnya. Agus Santosa, Pro 3 RRI, dan RRNet terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
10: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
13: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan ini Minggu 9 Agustus 2026. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.690.000. Harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas antam cenderung tertahan setelah menguat Rp40.000 per gram pada Sabtu kemarin. Kondisi tersebut membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah dari perairan Rawa Banua terbang hingga ke mancanegara. Belut alam Kalimantan Selatan kini bukan lagi sekedar lauk warung pinggiran, melainkan komoditas bergengsi dengan nilai ekspor mencapai miliaran rupiah. Bagaimana perjalanan panjang sang primadona rawa ini? Bersama reporter Lukmanul Hakim.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, belut hidup asal Kalimantan Selatan kini menarik minat pasar global. Sejauh ini bahkan penghasilan dari ekspor tersebut mencapai miliaran rupiah. Kira-kira seperti apa kisahnya? Mari ikuti saya.

0: Belut rawa yang dulu hanya jadi lauk di warung dan rumah makan, kini melanggeng mulus menjadi primadona yang diburu konsumen global. Catatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalsel menunjukkan sepanjang tahun 2026, nilai ekspor belut hidup sudah menembus angka fantastis 10,14 miliar rupiah. Ketua Tim Kerja Karantina Ikan BKHIT Kalsel, Irwan Fahriza, menyebut angka ini melonjak tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Karena memang belut rawa Kalimantan ini didukung oleh perairan rawa yang sangat luas, sehingga kita banyak mendapatkan belut rawa yang ada di daerah-daerah seperti Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar.
0: Lompatan besar ini bukan kebetulan. Irwan menjelaskan, hadirnya jalur penerbangan kargo langsung dari Banjarmasin menjadi kunci utama di balik kesuksesan ekspor ini.
1: Karena yang sebelumnya, belut kita ini dikirim secara domestik ke Jakarta, baru diekspor dari Jakarta ke negara tujuan. Sekarang kita sudah bisa ekspor belut tersebut dari Banjarmasin langsung ke negara tujuan seperti Malaysia dan Tiongkok.
0: Tak hanya soal kelancaran logistik, belut rawa asal Banua memang punya daya pikat tersendiri. Menurut Irwan, karakteristik belut alam Kalsel memiliki keunggulan khas yang sudah diakui pasar internasional.
1: Karena belut rawa dari Kalimantan Selatan ini memiliki bentuk tubuh yang panjang, bobot yang berat, dan sangat kuat di saat ditransportasikan ke negara tujuan.
0: Agar tren positif ini tak padam, Irwan memastikan BKHIT Kalsel siap mendampingi para eksportir lokal sekaligus mendorong komoditas Banua lainnya untuk unjuk gigi di panggung global.
1: Ya, kita akan mencoba memberikan bimbingan teknis kepada UMKM dan pelaku eksportir dengan adanya penerbangan langsung ini. Semoga dan mudah-mudahan kegiatan UMKM yang ada di Kalimantan Selatan dapat meningkat dan dapat terlaksana dengan baik.
2: Siapa sangka, belut yang selama ini hanya eksis di pasar lokal, kini bahkan tersaji di meja makan masyarakat internasional. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berawal dari niat melestarikan budaya, kerajinan songket sambas di Batu Layang, Pontianak, kini berhasil menggerakkan ekonomi warga hingga diminati turis mancanegara. Bersama reporter M. Arfan Nur.
4: Pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di Kampung Wisata Tenun Songket khas Sambas di Batu Layang, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, uniknya di sini adalah para pengrajin yang melestarikan tenun songket ini merupakan perantau dari Kabupaten Sambas itu sendiri.
5: Kurniati menjadi motor bagi warga perantau di sekitarnya yang mengembangkan tradisi menenun selama puluhan tahun, yang tak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memberdayakan ekonomi warga sekitar. Ia menekuni menenun sedari kecil saat masih di Sambas. Sejak kerusuhan tahun 99, ia memutuskan pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini.
6: Di Sambas, waktu kecil ibu belajar di Sambas. Cuman ibu di tahun 99 ibu pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah ibu mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini, ibu pindahkanlah ke kota Pontianak. Kalau perjuangannya itu luar biasa dari segi permodalan, alatnya, pengrajinnya itu. Lumayan pada saat itu kita untuk mencari ibu-ibu yang mau belajar menenun itu luar biasa susah.
5: Mengembangkan tenun di lingkungan baru tentu bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan yang ekstra untuk meyakinkan dan melatih ibu-ibu warga setempat agar mau menekuni kerajinan tenun dari nol. Ketekunan itu kini berbuah manis. Karya yang dihasilkan memiliki nilai seni dan jual yang tinggi. Salah satu produk kebanggaan di sini adalah kain songket yang menggunakan pewarna alam murni dari rebusan daun gelinggang. Selain pewarna alam, ada pula varian songket menawan berbahan dasar sintetis yang dipadukan dengan kilauan benang emas seharga 3,5 juta rupiah per setnya.
6: Yang ini songket sambas kita pakai pewarna alam. Ini kita pakai dari daun gelinggang. Daun gelinggang kita rebus daunnya, lalu kita celup, prosesnya itu lumayan banyak kalau yang untuk pewarna alam. Maka dari itu, ini harganya ini kain sama selendang di 7 juta. Ini udah benang itu udah diwarna benang. Kalau yang paling banyak itu dari Malaysia punya. Kemarin dari Turki, pernah juga dari Australia dua bis. Kunjung ke sini dia belajar untuk pembuatan satu kain. Dan pernah kemarin juga dari Qatar itu dua bis masuk ke sini sekitar 50 orang.
5: Kualitas jahitan dan keindahan motif tenun sambas dari batu layang ini rupanya tak hanya diakui di dalam negeri, tapi sudah sukses memikat pasar mancanegara.

0: Dari Kampung Songket, Kota Pontianak, saya Syarfa Aledia, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 9 Agustus. Pastikan Anda selalu menyaksikan segmen video potensi daerah di Pro3 RRI setiap pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui setelah mengikuti warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Ya, 56 menit sudah kita lalui dari pukul 13 waktu Indonesia Timur dan menemani ruang dengar Anda. Kami masih akan kembali dengan menghadirkan berbagai deretan hiburan musik menemani kebersamaan kita. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Baik, saudara pendengar, pukul 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Ke ruang dengar saudara, kami akan hadirkan informasi seputar idola atau Indonesia layak anak dari laman rri.co.id untuk Anda di siang hari ini. Ya, informasi yang pertama datangnya dari RRI Denpasar terkait dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, Lilik Ismurtono Santoso menegaskan pentingnya penguatan sinergi 5 pilar perlindungan anak guna mendukung Kota Denpasar mempertahankan predikat kota layak anak kategori utama. Dan pernyataan tersebut ia sampaikan langsung ketika menjadi narasumber dalam program acara obrolan komunitas di Pro 4 RRI Denpasar. Ismurtono Santoso mengungkapkan skema kolaborasi tersebut dirancang untuk merespons berbagai dinamika sosial yang kerap mengancam keselamatan fisik dan mental anak. Nah, 5 pilar utama yang memegang peranan krusial dalam ekosistem perlindungan anak mencakup keluarga, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan serta media massa. Kolaborasi harmonis dari kelima unsur ini dinilai mampu menciptakan lingkungan tinggal yang aman dan ramah bagi perkembangan anak-anak. Pilar dunia usaha diharapkan tidak sekedar menyalurkan dana bantuan sosial, melainkan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi para orang tua pekerja. Ismurtono Santoso pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pemenuhan hak anak. Mari kita tingkatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat demi menghadirkan senyum dan masa depan cerah bagi anak-anak Indonesia. Yaitu dari Denpasar terkait dengan satu tekad 5 pilar, Denpasar bersiap jadi kota layak anak. Informasi lainnya dari Banda Aceh terkait dengan waspada bullying bisa mengikis mental anak. Dari Banda Aceh, perundungan terhadap anak tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui ejekan, tatapan atau tindakan non-verbal yang terus berulang.

Pendengar, kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada kecemasan dan kesehatan mental anak dalam jangka panjang. Pengurus Rumah Lentera Habibi, Miftahul Fahmi AMDGZ, menjelaskan perundungan yang dilakukan berulang kali dapat diibaratkan seperti tetesan air yang perlahan mengikis batu. Karena menurutnya ejekan verbal maupun nonverbal yang dialami anak setiap hari dapat memicu kecemasan. Dan dalam edukasi yang dilakukan ke sekolah, ia juga menemukan anak yang pernah menjadi korban perundungan berpotensi mengulangi perilaku tersebut ketika berada di lingkungan yang baru. Untuk itu, Fahmi menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa bullying tidak hanya berupa pemukulan atau kekerasan fisik. Perhatian terhadap berbagai bentuk perundungan sejak dini penting dilakukan agar anak mendapatkan lingkungan yang aman sekaligus mencegah dampak psikologis yang dapat terbawa hingga masa depan.

0: Mereka adalah generasi emas masa depan bangsa. Akankah mimpi besar bangsa terwujud di pundak mereka?
1: Ya, saya sendiri, Bu, kalau mau ikuti pengalaman hidup saya datang pertama di Serui, saya tinggal di pondok. Pakai pelita, lantai tanah, atap dari daun sagu. Tetapi saya punya motivasi. Saya sudah begini, saya punya anak-anak, harus punya pendidikan yang bagus. Jadi motivasinya seperti itu. Jadi saya mulai dengan anak saya yang laki-laki, Billy, yang sekarang status presiden. Dia itu yang jadi motivasi. Dia harus menjadi sesuatu, seseorang yang berguna untuk orang tua, tapi juga untuk masyarakat, tapi akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Motivasi saya sebenarnya begitu. Kita berdosa kalau anak-anak itu menjadi terlantar dan menjadi beban orang lain. Dan saya ingin memberi motivasi kepada semua orang tua, anak-anak kita, generasi milenial ke depan yang akan menjadi sumber daya manusia untuk mengemban tugas-tugas negeri ini. Ingat tulisan profesi dari Isaac Zemolke ini, bahwa tidak ada orang lain yang akan bangun negeri ini. Anak-anak dari negeri ini akan bangkit dan membangun negeri ini. Dan itu dimulai dari tangan orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan untuk membawa anak-anak menjadi manusia yang berguna untuk membangun negeri ini.

Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

International Talk Like a Pirate Day atau yang disingkat dengan ITLA-PTD adalah merupakan hari libur parodi yang dibuat pada tahun 1995 oleh John Bayer dan Mark Summers dari Albany, Oregon, yang memproklamasikan 19 September setiap tahun sebagai hari untuk berbicara layaknya bajak laut. Sejarah peringatan ini diawali dengan Summer yang bermain bola raket bersama Bayer. Tiba-tiba salah satu dari mereka merasakan cedera dengan mengucapkan R. Akhirnya ide Hari Bahasa Bajak Laut Internasional itu pun tercetus. Permainan bola raket tersebut diadakan pada tanggal 6 Juni 1995. Namun untuk menghormati mantan istri Summer, mereka pun memilih 19 September untuk hari peringatan itu. Berawal dari lelucon, Bayer dan juga Summer kemudian mengirimkan surat tentang liburan yang mereka ciptakan kepada kolumnis humor sindikasi Amerika Serikat, yakni Dave Barry, pada tahun 2002, di mana usulan tersebut diterima oleh Barry yang kemudian dipromosikan olehnya hingga menjadi sebuah hari peringatan internasional.

0: Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.
1: Baik, saudara pendengar, 57 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serwi. Ya, tidak terasa kita sudah hampir sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Anggra Rani akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya untuk Lintas Serwi sore, Anda akan kembali ditemani oleh rekan saya Christine Padua yang akan menemani Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, masih pada edisi yang sama. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Serwi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura melalui frekuensi 96,4 MHz. Bahkan Anda juga yang masih menemani ruang dengar saudara atau dapat Anda ikuti juga melalui aplikasi RRI Digital, ya, streaming RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hasil dari Papua. Gurun Cendrawasih, kekayaan fauna Papua, sering disebut Bird of Paradise, gurun surga, karena keindahannya.

0: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Ah, mau di mana lagi?
1: Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
0: Susi, Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan.

Ya, baik, selamat sore pendengar setia program 1 RRS RUI. Di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, menggantikan rekan saya, Anggra Rani Wapai, yang sudah menemani Anda ya, dari pukul 10 tadi hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali lagi, Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di pukul 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik kami, Program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, di tengah cuaca yang lagi hujan deras, yang kayaknya udah reda ya. Ya, tentu saja Program 1 akan terus menemani ruang dengar Anda di sore hari ini dengan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Dan juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda di sore hari ini. Ya, baik pendengar, di tengah cuaca yang lagi hujan ya, hujan deras yang sudah mulai mereda, tapi di atas sana awan masih mendung ya. Kami tetap menghimbau untuk pemukiman ya, daerah-daerah yang rawan banjir, untuk tetap waspada ya. Untuk mengamankan nih berkas-berkas penting Anda, dan kita doakan ya, semoga hujan deras tidak mengakibatkan banjir pada pemukiman warga atau daerah-daerah yang rawan banjir. Baik pendengar, tetap di Program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak-anak, sekarang kita belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ayo, sebutkan apa saja alat-alat yang digunakan untuk berjuang melawan penjajah.
1: Bambu runcing, Ibu Guru.
0: Benar, ada lagi?
1: Radio, Bu.
0: Radio, alat revolusi kemerdekaan bangsa. Jangan lupakan sejarah.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Ih, baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apaan tuh replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Uhuy, berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 15.42 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, kami hadirkan program acara Pro Dangdut Serui edisi Minggu 9 Agustus 2026 ke ruang dengar Anda. Selama kurang lebih ya, 1 jam ke depan akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda untuk menemani suasana sore hari Anda ya. Walaupun di luar sana mendung dan turun hujan, kami harapkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan boleh menghangatkan suasana aktivitas sore hari Anda. Ya, pendengar Anda yang ingin mau request lagu-lagu dangdut ya, lagu dangdut kesukaan Anda, boleh saja di line WhatsApp kami 0821 9091 6761.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

Ya, pendengar, pukul 15:50 waktu Indonesia Timur, kami minta perhatian Anda untuk satu buah berita panggilan. Ya, pendengar, surat panggilan berasal dari Kepala Puskesmas Miobo. Nomor surat panggilan 445/01/PKM/Miobo/PK/8/2026. Perihal panggilan klarifikasi disiplin pegawai ditujukan kepada 1. Saudara Ronald Boare, 2. Saudari Helena Rumatobi, 3. Saudara Fernando Robert Mambai, 4. Saudari Louisa M. Warmetan. Isi panggilan, dengan hormat. Sehubungan dengan masih ditemukannya ketidakdisiplinan dalam melaksanakan tugas di lingkungan Puskesmas Miobo, berdasarkan data absensi dan laporan koordinator pegawai bulan Juli hingga Agustus 2026, maka dengan ini kami memanggil saudara-saudari untuk hadir dalam rangka klarifikasi dan pembinaan disiplin pegawai. Adapun pelanggaran yang dilakukan, tidak masuk kerja tanpa keterangan, sering terlambat datang, meninggalkan tempat tugas pada jam kerja. Hal tersebut tidak sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Untuk itu, saudara-saudari diminta hadir pada hari tanggal Senin 10 Agustus 2026, waktu pukul 10 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat, Ruang Kepala Dinas Kesehatan. Demikian surat panggilan ini disampaikan atas perhatian dan kehadiran saudara-saudari tepat waktu, kami ucapkan terima kasih. Kayu Puri, 7 Agustus 2026, atas nama Kepala Puskesmas Miobo, Matias Samber SKM, NIP 1984-03-2820-0605101. Kami ulangi, Kepala Puskesmas Miobo, Matias Samber SKM, NIP 1984-03-2020-0605101. Tembusan disampaikan kepada 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, 2. BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen, 3. Arsip. Ya, pendengar, itulah satu buah surat panggilan ya yang sudah kami bacakan ke ruang dengar Anda yang berasal dari Kepala Puskesmas Miobo, Bapak Matias Samber SKM. Dan kepada nama-nama yang sudah kami bacakan yang akan dipanggil, jika mendengar berita panggilan ini, mohon untuk segera memenuhi sesuai dengan surat panggilan yang sudah disampaikan. Dan bagi pendengar sekalian yang mungkin mengenal saudara-saudari yang sudah kami sebutkan yang akan dipanggil, mohon bantuannya untuk meneruskan berita panggilan ini kepada saudara-saudari yang bersangkutan untuk segera memenuhi panggilan tersebut sesuai dengan isi surat yang telah kami bacakan. Atas bantuan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

tempat rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar, pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Oh, masih di acara Pro Dangdut Serui, kami akan terus menghadirkan beragam sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda hingga di pukul 16 lewat 58 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi seruipos.com. PAM GKI Yeziel Anotaurei dan mahasiswa KKN Uncen gotong royong bersihkan kelurahan. Pendengar, Persekutuan Anggota Muda atau PAM GKI Yeziel Anotaurei turut aktif dalam kegiatan kerja bakti sosial bersama mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Cendrawasih Kelompok 47 dengan melakukan pembersihan badan jalan di wilayah Kelurahan Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian generasi muda terhadap kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat semangat gotong royong bersama masyarakat. Pendengar, PAM GKI Yeziel bersama mahasiswa KKN Uncen membersihkan rumput dan berbagai material yang mengganggu kebersihan badan jalan di sejumlah titik dalam wilayah kelurahan. Salah satu anggota PAM GKI Yeziel, Andini Warumi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa KKN Uncen yang telah berinisiatif membantu menjaga kebersihan lingkungan Kelurahan Anotaurei. Menurutnya, kegiatan menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab kelompok atau organisasi tertentu, tetapi membutuhkan keterlibatan bersama seluruh masyarakat.

dukungan sebagai salah satu prioritas dalam menjalankan tugasnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada PAM GKI Yeziel Wainakawini yang telah ikut membantu melakukan pembersihan di wilayah Kelurahan Anotaurei. Asher berharap semangat gotong royong yang ditujukan PAM dan mahasiswa KKN Uncen dapat menjadi contoh serta mendorong masyarakat untuk semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan. Pendengar, kegiatan kerja bakti ini sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kelurahan, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Ya pendengar, itulah satu informasi ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang PAM GKI Yeziel Anotaurei dan mahasiswa KKN Uncen yang bergotong royong untuk membersihkan wilayah Kelurahan Anotaurei. Pendengar, informasi yang kami hadirkan juga dapat Anda akses melalui laman resmi serwipos.com. Ya, baik pendengar, menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, yang akan dirayakan diperingati pada tanggal 17 Agustus 2026 nanti. Tentu saja untuk menyongsong ya HUT RI tersebut, telah banyak kegiatan yang sudah dilakukan yang sudah kita dengar bersama ya. Informasinya dari Kelurahan Anotaurei adalah kebersihan lingkungan ya. Program kerja kebersihan lingkungan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Kelompok 47 yang juga berkolaborasi dengan Persekutuan Angkatan Muda ya, anggota muda dari gereja Yeziel Anotaurei juga yang ada di daerah Wainakawini. Ya, tentu saja kita patut mengapresiasi ya dari apa yang sudah dikerjakan oleh para mahasiswa KKN ini, juga beserta dengan pemuda-pemuda gereja yang juga turut serta dalam program kerja kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Anotaurei. Dan juga kami mengingatkan kembali ya, kalau sudah bersih, mohon untuk dijaga bersama dan tidak lagi membuang sampah secara sembarangan, sehingga lingkungan kita tetap kelihatan bersih dan jauh dari tidak menimbulkan penyakit ya, juga hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Pendengar, pukul 16:12 waktu Indonesia Timur, masih di program acara Pro Dangdut Serui. Kami masih akan menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut hingga berakhir di pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian di tengah cuaca yang lagi mendung ya, sudah teduh dari hujan. Kami harapkan aktivitas yang Anda kerjakan di sore hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Akhir-akhir ini macam banyak sekali lihat postingan foto di media sosial tentang korban kecelakaan, memperlihatkan organ dalam tubuh. Belum lagi gambar korban kebakaran. Ih, macam takut kah?
2: Mempublikasikan foto yang bermuatan kekerasan dan sadisme di media sosial secara etika merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak bermoral karena tidak menunjukkan sisi kemanusiaan sama sekali. Kita boleh memberitakan sebuah peristiwa di media sosial, tapi ingat, stop mengumbar gambar jenazah korban pembunuhan, kecelakaan, atau sakit parah di media sosial.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.

Pendengar, pukul 16 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Srui. Pendengar, menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan satu informasi. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Kapendam sebut penembakan di FBLB, kelompok KKB Kodab 3 Nduga Ma.

Pendengar, Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto mengatakan, pelaku penembakan di Festival Budaya Lembah Baliem 2026 adalah kelompok KKB dari Kodab 3 Ndugama. Ya, memang dari hasil penyelidikan terungkap pelaku penembakan terindikasi anggota KKB dari Kodab 3 Ndugama. Pendengar, akibat penembakan yang dilakukan kelompok tersebut menyebabkan dua warga sipil mengalami luka tembak dan saat ini ditangani para medis di RSUD Wamena, kata Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto kepada Antara di Jayapura pada hari Sabtu malam. Ia mengatakan penembakan terhadap warga sipil yang terjadi di sekitar lokasi pelaksanaan Festival Lembah Baliem di Walesi dan diduga akibat kelompok tersebut semakin terdesak oleh aktivitas satuan tugas TNI di wilayah tersebut. Pendengar, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodab 3 Ndugama sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Timur di lokasi yang berjarak sekitar 500 meter dari pintu masuk FBLB saat korban hendak ke lokasi untuk menyaksikan festival. Pendengar, dua warga yang mengalami luka tembak yaitu Laude Muhammad terkena tembakan di bagian lutut dan Salbia terkena luka tembak di paha kanan. Ya pendengar, itulah informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Kapendam yang menyebut penembakan di FBLP merupakan aksi dari kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Ndugama. Ya, kita berharap bersama ya, persoalan ini segera terselesaikan dan dua korban penembakan tersebut boleh segera tertolong dan tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Ya, pendengar, masih terus akan kami temani ya ruang dengar Anda di sore hari ini di pukul 16.29 dan akan berakhir di 16.58 nanti dengan sajian hiburan lagu-lagu dangdut yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas di sore hari ini. Walaupun cuacanya mendung ya, namun semoga itu tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas di sore hari ini. Baik Anda yang sedang ya melakukan peribadatan ataupun dengan aktivitas profesi Anda masing-masing, kami berharap semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa terkendala apapun juga. Ya baik pendengar, tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda untuk terus ya menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Kami lansir dari laman resmi kompas.com. Kasus keracunan makan bergizi gratis di Jayapura, korban tembus 527 orang, dapur disuspend, polisi turun tangan. Mendengar kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, menjadi sorotan karena banyak korban terdampak. MBG ini didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, atau dapur yang dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel, Papua. Badan Gizi Nasional beserta pihak kepolisian telah mengambil tindakan terkait kasus dugaan keracunan MBG di Jayapura. Mendengar jumlah korban dugaan keracunan usai mengonsumsi MBG di Distrik Depapre terus bertambah dari temuan awal puluhan orang pada hari Selasa 4 Agustus 2026 naik menjadi ratusan orang terhitung ya terakhir di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, mengatakan jumlah pasien yang diduga keracunan MBG sejak 4 hingga 6 Agustus 2026 mencapai 527 orang. Menurut Berry, para pasien datang ke rumah sakit dan puskesmas dengan berbagai keluhan, mulai dari sakit perut, muntah, mual, diare, demam, hingga badan lemas. Berry menjelaskan kondisi sebagian besar pasien mulai menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, mereka belum diperbolehkan pulang karena masih menjalani masa observasi untuk memastikan kondisi benar-benar pulih. Sejak Rabu malam, tidak ada lagi lonjakan pasien baru yang datang ke puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa kasus mulai melandai. Ya, pendengar, meski demikian, menurut Beril, Dinkes tetap melakukan pemantauan ketat terhadap seluruh pasien yang masih menjalani pemulihan. Pasien diminta tetap mengonsumsi obat sesuai anjuran tenaga medis serta memperbanyak minum air untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Pendengar, operasional Yayasan Kasih Immanuel Samuel Papua selaku pengelola dapur MBG yang menyebabkan ratusan orang keracunan ini dihentikan sementara oleh BGN. Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono menyebut hasil evaluasi awal menemukan sejumlah kekurangan mulai dari aspek kebersihan hingga fasilitas pendukung yang belum memenuhi standar. Ya, pendengar, selain itu, hasil peninjauan ke dapur MBG menemukan bahwa dapur tidak higienis dan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL tidak memenuhi ketentuan. Selain memberikan sanksi suspend, BGN juga telah meminta kepolisian melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti insiden dugaan keracunan tersebut. Pendengar, Polres Jayapura juga sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan keracunan MBG ini. Penyelidikan yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal ini dimulai dengan mendatangi dapur MBG milik Yayasan Kasih Immanuel Samuel di Jalan Waya, Distrik Depapre, untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam proses olah TKP, penyidik memeriksa dua lokasi, yakni dapur MBG dan rumah koordinator program MBG. Polisi juga mendokumentasikan serta memeriksa sejumlah titik yang berkaitan dengan proses pengolahan hingga penyimpanan makanan. Pendengar, dari hasil pemeriksaan awal, penyidik mengamankan 6 jenis sampel makanan sebagai barang bukti, meliputi sayur, tempe, kecap, sisa makanan di dalam keranjang, buah semangka, minyak sisa penggorengan, serta 3 porsi makanan MBG yang belum didistribusikan. Selain mengamankan barang bukti, penyidik juga telah memeriksa 30 orang yang terdiri dari saksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kronologi kejadian, prosedur pengolahan makanan, hingga mekanisme pendistribusiannya.
Ya, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan adanya temuan bakteri Escherichia coli dalam kasus keracunan program makan bergizi gratis di Semarang, Jawa Tengah, dan Jayapura, Papua. Ya, dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Sudaryono menuturkan kasus keracunan di Jayapura sama dengan yang terjadi di SMK Negeri 6 Semarang lantaran waktu memasak yang terlalu dini atau cepat dari jadwal. Ya, pendengar, menanggapi kasus dugaan keracunan MBG di distrik Depaprei, Bupati Jayapura Yunus Wonda menegaskan bahwa seluruh penyelenggara MBG harus menjadikan kebersihan, kesehatan, dan kualitas gizi makanan sebagai prioritas utama. Menurut Yunus, saat ini terdapat sekitar 15 yayasan dan yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG di Kabupaten Jayapura. Untuk itu, peristiwa yang terjadi di Depaprei harus menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh pengelola. Ya, pendengar, Yunus juga menegaskan visi Presiden melalui program MBG adalah meningkatkan kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA. Karena itu, dia meminta seluruh pengelola dapur MBG menerjemahkan program tersebut dengan menyediakan makanan yang benar-benar bergizi, bukan sekedar mengejar keuntungan. Ya, baik pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ya terkait kasus keracunan MBG yang terjadi di Depaprei beberapa waktu lalu yang korbannya menembus angka 527 orang. Ya, semoga para korban segera pulih dan untuk dapur ya, SPPG pengelola, semoga ini boleh menjadi pelajaran dan evaluasi bersama ya. Bukan hanya yang ada di Depaprei saja, tetapi yang ada yang melaksanakan atau menyiapkan MBG bagi para siswa-siswi untuk kembali menjadikan ini sebagai evaluasi, memperhatikan hal-hal yang akan berdampak buruk kepada siswa-siswi yang mengonsumsi MBG. Ya, pendengar, masih di acara Pro Dangdut Seru ya. Sajian lagu-lagu hiburan masih terus kami dendangkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Kami harapkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas Anda di sore hari ini di cuaca yang mendung-mendung ini ya. Ya, mungkin ada yang lebih memilih untuk ke tidur-tiduran, mager-mageran ya, karena cuaca yang mendung ini tidak memungkinkan bagi Anda untuk melakukan aktivitas lebih di luar rumah. Ya, boleh ya, mager-mager, tidur-tiduran, tetapi tetap ya monitor siaran Pro 1 RRI Serui, tentunya dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Strui, di mana saja Anda berada, pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Masih di 96,4 MHz juga. Secara streaming, aplikasi RRI Digital Pro 1 Strui masih terus mengudara di ruang dengar Anda dengan sajian-sajian menarik kami. Ya, pendengar, kami sudah ya sajian lagu-lagu hiburan dangdut dalam acara Pro Dangdut Strui dari ruang dengar Anda. Dan akan terus kami lanjutkan tentu saja dengan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan, informasi-informasi layanan masyarakat yang kami harapkan dapat menjadi semangat tersendiri bagi Anda ya, juga teman aktivitas sore hari Anda edisi Minggu 9 Agustus 2026.

0: Adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek seneng dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Buat Adek, Mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
6: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
5: Wih, hebat dan membanggakan nih.
6: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
5: Betul itu, weh. Jangan lupa saya oleh-oleh.
6: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
7: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
8: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Baik pendengar, pukul 17.13 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, kami hadirkan kembali satu informasi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Pendengar, masih terkait dengan informasi keracunan ya, MBG. Ya, terkait dengan keracunan MBG yang terjadi di Depapre dan tanggapan yang juga disampaikan oleh pemerintah kota Jayapura terkait hal tersebut. Pemerintah kota Jayapura minta pengelola dapur MBG patuhi standar keamanan pangan. Pendengar, pemerintah kota Jayapura, Papua, meminta seluruh pengelola dapur makan bergizi gratis dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar bekerja secara profesional dan memenuhi standar serta keamanan pangan. Wali kota Jayapura, Abisai Rolodi, Jayapura pada hari Sabtu, mengatakan program MBG merupakan program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan secara nasional dan program tersebut menyasar peserta didik di sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang dilayani melalui posyandu. Menurut Rolo, tujuan program MBG adalah meningkatkan asupan gizi masyarakat

khususnya anak-anak usia sekolah, sehingga mampu mendukung pertumbuhan kesehatan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Ia menjelaskan pihaknya menekankan bahwa makanan yang disiapkan untuk dikonsumsi penerima manfaat harus betul-betul sehat, sehingga kepada seluruh pengelola dapur agar bisa memperhitungkan waktu produksi dan distribusi dengan baik, agar makanan dalam kondisi segar dan layak konsumsi. Pendengar, ia juga menambahkan langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan program MBG di Jayapura. Ya pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua tentang pemerintah kota Jayapura yang meminta agar pengelola dapur MBG untuk mematuhi standar keamanan pangan. Ya, untuk seluruh pengelola dapur MBG ya, untuk mematuhi standar keamanan pangan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian program keracunan makanan MBG ya di Depa Pre yang terjadi beberapa waktu lalu dan korbannya mencapai ratusan orang.

Pukul 17 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur, program A1 RRI Serui bersama saya Christine Padua masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan ya. Tentu saja untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, dan kami berharap ya, apa yang telah kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda, menambah wawasan serta ruang informasi, tetapi juga boleh menambah semangat aktivitas Anda di sore hari ini. Tetap di Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ya, pendengar, pukul 17.28 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Programa 1 RRI Serui. Tentunya di 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda terus dan terus ya, kami hadirkan beragam informasi-informasi tentunya dari saluran-saluran terpercaya. Ya, kami lansir dari laman resmi kami ya, rri.co.id. Kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Mengapa banyak orang memilih menikah di usia lebih matang? Ya, pendengar, menikah merupakan salah satu keputusan besar dalam hidup. Jika dulu banyak orang menikah di usia awal 20-an, kini semakin banyak yang memilih menunda pernikahan hingga usia akhir 20-an, hingga 30-an, atau bahkan lebih. Fenomena ini bukan berarti generasi sekarang tidak ingin menikah, melainkan mereka memiliki pertimbangan yang lebih matang sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Perubahan gaya hidup, kondisi ekonomi, hingga cara pandang terhadap hubungan membuat usia menikah tidak lagi menjadi patokan utama. Bagi sebagian orang, kesiapan mental dan finansial dianggap jauh lebih penting daripada sekedar mengejar usia ideal. Ya, pendengar, mengapa banyak orang menikah di usia lebih matang? Ya, alasan yang pertama adalah ingin lebih siap secara finansial. Salah satu alasan yang paling sering ditemui adalah faktor ekonomi. Banyak orang ingin memiliki pekerjaan yang stabil, penghasilan yang cukup, serta tabungan sebelum membangun rumah tangga. Dengan kondisi finansial yang lebih baik, pasangan diharapkan dapat menghadapi berbagai kebutuhan keluarga tanpa tekanan yang berlebihan. Dan alasan yang kedua adalah mementingkan kesiapan mental dan emosional. Pendengar, menikah bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang komitmen, komunikasi, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Seiring bertambahnya usia, seseorang umumnya memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak, sehingga lebih mampu mengelola emosi, memahami pasangan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Ya, alasan yang ketiga adalah fokus mengejar pendidikan dan karir. Banyak anak muda saat ini memilih menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu atau mengejar target karir sebelum menikah. Mereka ingin memiliki kesempatan mengembangkan diri, membangun pengalaman kerja, atau mencapai posisi tertentu sebelum memulai kehidupan berkeluarga. Ya, dan alasan yang keempat adalah lebih selektif memilih pasangan. Pendengar, saat ini banyak orang tidak lagi terburu-buru menikah hanya karena tekanan usia atau lingkungan. Mereka lebih memilih menunggu hingga menemukan pasangan yang memiliki visi, nilai, dan tujuan hidup yang sejalan. Harapannya hubungan yang dibangun akan lebih sehat dan bertahan dalam jangka panjang. Alasan yang kelima adalah pengaruh media sosial dan lingkungan. Media sosial memperlihatkan beragam kisah kehidupan, termasuk cerita tentang hubungan yang berhasil maupun yang berakhir dengan perpisahan. Hal ini membuat sebagian orang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menikah. Mereka ingin benar-benar yakin sebelum berkomitmen seumur hidup. Ya, dan alasan yang terakhir adalah pandangan masyarakat mulai berubah. Pendengar, jika dahulu menikah di usia muda dianggap sebagai hal yang ideal, kini masyarakat mulai memahami bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Tidak ada aturan baku mengenai usia terbaik untuk menikah. Yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan bersama. Ya, pendengar, apakah menikah lebih matang selalu lebih baik? Ya, menikah di usia yang lebih matang memang memiliki beberapa keuntungan, seperti kestabilan finansial, kematangan berpikir, dan komunikasi yang lebih baik. Namun, usia bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan dalam sebuah pernikahan. Baik menikah di usia muda maupun lebih matang, tetap memiliki tantangan masing-masing. Yang paling penting adalah adanya kesiapan, komitmen, rasa saling menghargai, serta kemampuan untuk bertumbuh bersama sebagai pasangan. Pendengar, memilih menikah di usia yang lebih matang merupakan keputusan yang semakin banyak diambil oleh masyarakat saat ini. Keputusan tersebut seringkali didasari oleh keinginan untuk lebih siap secara mental, emosional, dan finansial, bukan karena takut berkomitmen. Ya, pendengar, pada akhirnya tidak ada usia yang paling sempurna untuk menikah.
Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Selama keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kesiapan, maka menikah di usia berapapun dapat menjadi awal yang baik untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Ya, pendengar, itulah satu informasi ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mengapa banyak orang memilih menikah di usia yang lebih matang? Ya, tentu saja ada 6 alasan ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tadi. Mengapa orang memilih untuk menikah di usia yang lebih matang? Pendengar, informasi yang kami hadirkan juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Semoga informasi-informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Pukul 17.33 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Kami sampaikan bahwa untuk Kumandang Azan Maghrib edisi Minggu 9 Agustus 2026 akan hadir di pukul 18.05 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 17.48 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Baik pendengar, menjelang kumandang azan maghrib ya, yang akan kami hadirkan di pukul 18.05 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan rangkaian musik religi islami ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda di sore hari ini, terkhusus bagi kaum muslimin muslimat yang akan mengadakan ibadah sholat maghrib.

0: tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

0: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
2: Indonesia, rumah kita bersama.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
2: Indonesia, rumah kita bersama.

Baik pendengar, pukul 18.34 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Baik pendengar, kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Ya, informasi berupa kisah inspiratif ya. Dari pemukiman kumuh Uganda menjadi inspirasi dunia lewat catur. Pendengar, kisah hidup Piona Mutesi menjadi salah satu cerita inspiratif dalam dunia olahraga. Lahir dan tumbuh di kawasan kumuh Kuat Katwe, Kampala, Uganda, Piona menghadapi kehidupan yang penuh keterbatasan sejak kecil. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, ia mulai mengenal permainan catur melalui sebuah program komunitas yang bertujuan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dari papan catur sederhana, itulah bakat luar biasanya mulai terlihat. Perjalanan Piona menuju panggung internasional tidaklah mudah. Berkat ketekunan, disiplin, dan bimbingan pelatihannya, ia berkembang menjadi salah satu pecatur terbaik Uganda. Prestasinya membawanya meraih gelar Women Candidate Master dari Federasi Catur Dunia dan mewakili negaranya dalam berbagai ajang catur internasional, termasuk Olimpiade Catur. Kisah perjuangannya membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih prestasi dunia. Pendengar, keberhasilan Piona kemudian menarik perhatian dunia internasional. Perjalanan hidupnya diangkat ke dalam buku yang kemudian diadaptasi menjadi film berjudul Queen of Katwe. Pendengar, film tersebut memperkenalkan perjuangan Piona kepada jutaan penonton, sekaligus menyoroti pentingnya pendidikan, pembinaan bakat, dan dukungan komunitas baik anak-anak yang hidup dalam kondisi kurang beruntung. Kisah Piona Mutesi menjadi bukti nyata bahwa kesempatan belajar, kerja keras, dan semangat pantang menyerah mampu mengubah kehidupan seseorang sekaligus menginspirasi masyarakat dunia. Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang dari pemukiman kumuh Uganda menjadi inspirasi dunia lewat catur. Ya, kisah inspiratif yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang seorang Piona Mutesi. Ya, pemain catur internasional yang sangat berprestasi dan mendunia sehingga kisahnya diabadikan lewat sebuah film. Ya, dari seorang Piona, kita belajar bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih prestasi dunia. Ya, tentu saja jangan menggunakan keterbatasan kita ya untuk menjadi penghalang untuk meraih cita-cita dan juga mimpi kita. Gunakan keterbatasan kita sebagai motivasi untuk meraih setiap mimpi dan cita-cita kita. Ya, tentu saja dengan belajar, bekerja keras, dan juga semangat pantang menyerah, pasti kita akan meraih segala apa yang kita inginkan. Ya, pendengar, semoga kisah inspiratif yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda juga boleh menginspirasi pendengar sekalian. Bahwa di tengah keterbatasan yang kita miliki, tidak mengurungkan semangat kita untuk meraih cita-cita dan impian kita. Informasi ini dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur. Program 1 masih mengudara di ruang dengar Anda, masih di frekuensi 96,4 MHz, juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami masih terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian-sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Dan kami selingi dengan iklan layanan masyarakat dan juga sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda di malam hari ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Ya, baik pendengar, tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya S26 kira Bapak Proto tidak Ultima bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Baik pendengar, pukul 18 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program A1 RRI Serui. Pendengar, kami akhiri sajian musik religi islami dari ruang dengar Anda. Dan akan terus kami hadirkan informasi-informasi menarik lainnya tentu saja. Untuk menambah wawasan dan juga ruang informasi Anda. Kami sampaikan bahwa di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang akan disiarkan melalui Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, baik pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jayapura untuk mengikuti Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 18 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Kita simak warta berita Papua selintas

Saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Saudara, pendengar Papua Selintas Sepekan untuk edisi malam ini 9 Agustus 2026 disampaikan oleh Lina

0: Salam jumpa pendengar bersama saya Lina Umasugi dalam paket Papol Selintas Sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026. Kita awali paket Papol Selintas Sepekan hari ini dengan informasi program makan bergizi gratis. Bupati Jayapura memastikan penanganan korban keracunan MBG di Depa Pre terus dimaksimalkan hingga seluruh korban dinyatakan sembuh.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama TNI dan Polri terus melakukan penanganan intensif terhadap korban yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang tersaji dalam program makanan bergizi gratis atau MBG di Distrik Depa Pre, Kabupaten Jayapura. Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan, hingga saat ini korban keracunan masih terus mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Yowari dan sejumlah puskesmas serta rumah sakit yang ada di kota Jayapura. Menurutnya, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan tenaga kesehatan telah menyiapkan tempat tidur tambahan, tenda, serta obat-obatan dan berbagai fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan pasien di RSUD Yowari. Namun demikian, ada beberapa pasien yang harus dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan di kota Jayapura karena mengalami kondisi yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Bupati Jayapura menegaskan, hingga saat ini tidak ada korban yang meninggal dunia akibat keracunan MBG di Distrik Depa Pre. Namun demikian, untuk jumlah korban keracunan hingga saat ini masih terus dihitung, sebab jumlah korban keracunan juga masih terus bertambah.
2: Perawat dan juga TNI Polri dan juga dari kesehatan hadir semua di sini, ya, semua penanganan berjalan yang baik. Sepanjang malam sampai pagi saya lihat semua berjalan yang baik. Ada berapa yang memang kejang-kejang dan itu kita lanjutkan langsung ke Dian Harapan, ada yang langsung ke Dinkes untuk kesehatan. Sementara yang lain tetap di sini. Jadi yang pemerintah lakukan langkah-langkah itu dan menyiapkan terutama alat-alat kesehatan. Saya sudah minta kepala dinas untuk buka semua dan baik infus apapun fasilitasnya harus disiapkan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah semua bisa disiapkan dan akhirnya sepanjang hari dari kemarin sampai tadi pagi bisa berjalan yang baik.
1: Yunus Wonda menambahkan, pemerintah telah melakukan penanganan langsung dengan mendatangi sejumlah kampung di Distrik Depa Pre untuk memastikan warga yang mengalami gangguan kesehatan agar dapat segera dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Bupati juga meminta pasien yang telah melepas infus untuk tidak langsung pulang, melainkan menjalani observasi hingga kondisinya benar-benar dinyatakan stabil. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat beberapa pasien yang sempat pulang, namun akhirnya harus kembali dievakuasi ke rumah sakit akibat gejala keracunan yang kembali muncul.
2: Tadi pagi saya lanjut lagi ke Depa Pre. Nah, di sana saya langsung turun ke kampung-kampung karena saya memastikan bahwa kampung itu benar-benar tidak ada. Artinya sudah tidak ada lagi yang kena. Saya ke sana dan ternyata lumayan banyak juga yang saya harus bawa keluar. Ya, sampai hari ini baik di Depa Pre dan sampai di sini yang sekarang ada di sini, ya kami lihat hari ini penanganan berjalan yang baik. Ya, kita bersyukur alhamdulillah puji Tuhan tidak ada yang meninggal. Sampai hari ini ya, seperti sampai jam yang saya bicara hari ini tidak ada yang korban. Artinya tidak ada yang meninggal. Jadi semua lebih banyak adalah sakit perut, pusing, kejang, demam. Itu yang saya lihat dominasi sekali. Jadi sampai hari ini kami tidak bisa putuskan jumlah. Karena jumlah kami harus pastikan mungkin besok baru kami bisa tahu jumlah sebenarnya.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, saat meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Yowari mengatakan, penanganan pasien keracunan MBG telah berjalan dengan baik. Pasien yang dievakuasi dari Distrik Depa Pre umumnya mengalami diare dengan kondisi ringan hingga sedang. Sebagian pasien juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah mendapatkan terapi cairan dan juga pengobatan. Dr. Berry Wopari menjelaskan, hingga Rabu siang, sekitar 65 korban keracunan MBG di Depa Pre telah mendapatkan penanganan di RSUD Yowari. Namun angka tersebut belum mencerminkan jumlah keseluruhan korban, karena masih terdapat sejumlah korban yang ditangani di rumah sakit dan puskesmas lainnya. Disinggung terkait dengan penyebab keracunan, Dr. Berry Wopari mengaku masih belum bisa memastikan penyebab pastinya, sebab pihaknya masih harus melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengungkap penyebab utama dari peristiwa keracunan tersebut. Terkait dengan itu, Dr. Berry Wopari mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, sebab pemerintah memastikan seluruh kebutuhan dasar pasien selama menjalani perawatan tetap terpenuhi dengan baik. Dan hingga saat ini pemerintah bersama dengan tenaga kesehatan, TNI dan juga Polri masih terus melakukan pemantauan serta penanganan terhadap pasien di sejumlah fasilitas kesehatan, baik itu yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten dan Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional resmi memberikan suspend atau pemberhentian sementara kepada dapur MBG yang dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua usai ratusan warga mengalami keracunan.
3: Badan Gizi Nasional memastikan dapur penyedia program makan bergizi gratis di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura telah dihentikan sementara. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut yang diduga menjadi sumber insiden gangguan kesehatan sejumlah warga. Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono kepada awak media siang kemarin. Dikatakan hasil evaluasi awal terhadap dapur penyedia MBG menemukan sejumlah kekurangan, mulai dari aspek kebersihan hingga fasilitas

0: mengikuti kekurangan-kekurangan ataupun hal-hal yang belum dilaksanakan oleh dapur.
1: Selain melakukan evaluasi internal, Begin juga meminta kepolisian untuk melakukan investigasi guna mengungkap penyebab pasti insiden yang mengakibatkan sejumlah penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis. Nalik Saulia melaporkan.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Bisairolo menegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Jayapura harus mengutamakan kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan demi melindungi kesehatan para penerima manfaat. Menurut Wali Kota, program prioritas pemerintah pusat ini menyasar peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sehingga seluruh pengelola dapur MBG wajib bekerja sesuai standar keamanan pangan. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan MBG yang terjadi di Kabupaten Jayapura. Wali Kota meminta proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan dilakukan secara higienis dan makanan dibagi dalam kondisi segar.

0: Paket Papua Selintas sepekan ini Anda dengarkan dari Radio Republik Indonesia, Jayapura. Pemerintah Provinsi Papua mencanangkan bulan kemerdekaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan menghadirkan berbagai layanan publik dan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Arya Kurumalpen mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum memperkuat semangat persatuan sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam pencanangan bulan kemerdekaan tersebut, pemerintah menggelar jalan santai Car Free Day, pembagian bendera merah putih, donor darah, pasar UMKM dan petani lokal, serta layanan kesehatan gratis, samsat perbankan dan keimigrasian. Pemerintah juga mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih dan berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan sebagai wujud semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lima orang pekerja proyek pembangunan Jalan Wamena Tolikara dilaporkan tewas diserang KKB di distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara.
1: Aksi penyerangan terhadap pekerja pembangunan jalan di Papua kembali terjadi. Kali ini sejumlah pekerja pembangunan jalan ruas Wamena Tolikara diserang KKB di sekitar Kali Kabur, Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan yang terjadi pada Minggu malam. Kasat Gasumas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, akibat penyerangan tersebut, 5 orang pekerja ditemukan meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Dari 5 korban meninggal, baru 4 jenazah yang berhasil teridentifikasi, masing-masing berinisial AS, EA, B, dan ACR. 3 korban telah dievakuasi ke RSUD Mulia, sedangkan 1 korban lainnya ke RSUD Karubaga. Sementara untuk 1 orang korban meninggal lainnya merupakan warga asli Papua yang hingga saat ini masih dalam proses identifikasi. Adapun 5 orang korban selamat masing-masing berinisial WR, SS, MH, SU, dan JJM. Seluruh korban selamat telah mendapatkan penanganan medis dan dirujuk ke RSUD Mulia untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan, berdasarkan informasi awal, pelaku penyerangan diduga merupakan anggota KKB Kodab 10 Tolikara, pimpinan Rambo Botak. Namun saat ini pihaknya masih terus menyelidiki untuk mencari kepastian dari para pelaku penyerangan tersebut.
2: Jadi berdasarkan informasi dari hasil penyelidikan awal, telah terjadi penembakan dan penganiayaan berat terhadap para pekerja proyek di lokasi tersebut. Jadi berdasarkan pendataan sementara, ada 5 orang dinyatakan meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka tembak dan luka penganiayaan yang ada di sekujur tubuhnya, dan 5 orang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Informasi awal yang diperoleh petugas di lapangan menyebutkan bahwa aksi tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata.

0: data Kodab 10 Tolikara pimpinan Rambo Botak. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, terdapat informasi keberadaan kelompok tersebut di sekitar wilayah kejadian, ya. Namun perlu kami tegaskan bahwasannya informasi tersebut masih merupakan dugaan awal dan belum menjadi kesimpulan akhir dari para penyidik, hingga seluruh informasi terus diverifikasi dan didalami berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi, serta hasil penyelidikan di lapangan. Kami tidak mau mendahului hasil penyelidikan. Identitas dan pihak yang bertanggung jawab akan disampaikan setelah didukung oleh hasil penyelidikan dan alat bukti yang memadai.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, pasca menerima informasi penyerangan, Polres Tolikara bersama Satgas Operasi Damai Kartens langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan memberikan penanganan awal. Proses evakuasi berlangsung secara bertahap hingga Senin dini hari dengan mengutamakan keselamatan para korban maupun personil. Dalam pelaksanaannya, petugas sempat mendapati gangguan keamanan berupa kontak tembak dengan KKB. Namun demikian, proses evakuasi dapat diselesaikan. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penyidik saat ini masih terus mengumpulkan dan memeriksa barang bukti serta meminta keterangan para saksi dan mendalami berbagai informasi untuk mengidentifikasi para pelaku, mengungkap motif dan modus penyerangan, serta untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab.
0: Jadi proses evakuasi ini dilakukan secara bertahap hingga hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026 dini hari, lebih tadi malam, dengan tetap mengutamakan keselamatan korban dan personil yang melakukan evakuasi. Dalam proses evakuasi juga tidak berlangsung mudah, ya, karena personil menghadapi gangguan tembakan dari orang yang tidak dikenal, ya. Jadi pelaku ini belum bisa kita identifikasi karena memang situasi pada saat terjadi gangguan tembakan tersebut gelap gulita, tidak ada penerangan lampu sama sekali. Sehingga kita lebih mengutamakan keselamatan dari petugas melakukan evakuasi dan evakuasi dapat berjalan dengan lancar.
1: Terkait dengan aksi tersebut, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan informasi berupa foto maupun video ataupun dugaan mengenai identitas pelaku yang belum terverifikasi, karena hal tersebut dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi dan juga dapat mengganggu proses penyelidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi Tanah Papua menetapkan kembali Enti Sutisna sebagai Ketua PD Perpamsi Tanah Papua periode 2026 hingga 2030. Selain memilih pengurus baru, forum ini juga membahas penguatan sumber daya manusia dan peningkatan layanan air minum di Papua. Ketua PD Perpamsi Tanah Papua Enti Sutisna mengatakan, kepengurusan baru akan memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga air minum dan program magang di perusahaan air minum yang telah maju.
3: Ya, dan ini kebanggaan untuk sudah tentu ingin melanjutkan ya program-program yang belum kami lakukan, sehingga ini akan lebih memperkuat kebersamaan, kekompakan dan juga kualitas SDM bidang air minum di Tanah Papua. Kemudian yang kedua, kami juga alhamdulillah dua hari ini ya itu akan mengadakan juga sertifikasi kompetensi tenaga madya air minum, ya. Alhamdulillah dari 9 BUMD air minum di Tanah Papua itu ada 28 orang yang hadir di sini untuk teman-teman tukang ledeng ini berlomba ya berkompetensi untuk memperoleh sertifikasi kompeten ya di bidang air minum. Nah,
2: sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menegaskan perusahaan air minum harus dikelola secara profesional agar mampu memperluas layanan air bersih sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
4: Sumber air kita cukup melimpah, potensial perlu dikelola dengan baik. Nah, maka perusahaan daerah ini itu diberi tugas untuk terdepan menata, mengelola ini dengan benar sehingga bisa produktivitasnya ada, cakupan layanannya juga terpenuhi kepada seluruh masyarakat kita, dan juga mendapatkan profit dividen untuk sebagai kontribusi BAD ke daerah. Nah, kemudian di samping itu, kalau ini sudah memiliki potensi kekuatan melalui sumber daya dan sumber daya yang kita miliki, maka ke depan dia akan sehat. Nah, kalau sehat berarti bisa mendapatkan profit dan juga tata kelola yang baik. Maka kita berharap perusahaan ini terus bisa berkembang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat kita di seluruh pelosok-pelosok dan kawasan di daerah masing-masing.
2: Musyawarah daerah tersebut juga diisi dengan sertifikasi kompetensi bagi puluhan tenaga air minum dari 9 perusahaan air minum di Tanah Papua sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pengelola layanan air bersih. Lina Umasugi melaporkan.
5: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mencatat 12 hoaks beredar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Informasi palsu tersebut didominasi isu keamanan, pemerintahan, bantuan sosial, dan pelayanan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jerry Agus Yudianto mengatakan sejumlah hoaks yang beredar antara lain terkait penangkapan anggota KKB, rencana pemindahan warga Israel ke Papua, undian berhadiah Bank Papua hingga bantuan yang mengatasnamakan Gubernur Papua. Kominfo Papua mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan media yang kredibel dalam mencegah penyebaran hoax. Nilai ekspor melalui wilayah kerja Bea Cukai Jayapura mencapai 80,2 miliar hingga Juli 2026. Sebagian besar ekspor berasal dari aktivitas perdagangan lintas batas melalui pos lintas batas negara SCO menuju Papua Nugini.
6: Nilai ekspor melalui wilayah kerja Bea Cukai Jayapura mencapai 80,2 miliar rupiah hingga Juli 2026. Sebanyak 66,7% nilai ekspor berasal dari pos lintas batas negara atau PLBN SCO. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan ekspor dilakukan melalui dua pintu, yakni PLBN SCO dan Pelabuhan Jayapura. Nilai ekspor melalui PLBN SCO mencapai 53,51 miliar, sedangkan melalui Pelabuhan Jayapura sebesar 26,69 miliar.
7: Kalau hitungannya secara US dollar untuk melalui PLBN itu sekitar 3 juta US dollar, sedangkan yang melalui Pelabuhan Jayapura itu sekitar 1,5 juta US dollar. Itu untuk ekspor ya semester 1 di Bea dan Cukai Jayapura.
6: Menurut Fungki, komoditas yang diekspor melalui PLBN SCO didominasi kebutuhan rumah tangga untuk masyarakat Papua Nugini. Sementara melalui Pelabuhan Jayapura, ekspor didominasi produk olahan kayu dan hasil perikanan seperti tuna. Hingga Juli 2026, Bea Cukai Jayapura mencatat 293 dokumen ekspor dengan total devisa sebesar 4,62 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 80,2 miliar. Sebagian besar dokumen ekspor berasal dari aktivitas perdagangan melalui PLBN SCO. Reski Kurniawan melaporkan.

0: Mematangkan skuad utama, Alfredo Vera membawa 32 pemain termasuk 5 pilar muda Persipura ke Boyolali menjalani TC musim 2026-2027.
1: Di Mutiara Hitam, Persipura Jayapura menetapkan 5 pemain muda ikut bertolak ke Boyolali untuk melanjutkan persiapan TC menghadapi musim 2026-2027. Kelimanya merupakan hasil seleksi yang dilakukan Mutiara Hitam untuk mengisi slot regulasi pemain U21. Pemain muda ini juga bersama tim senior telah menjalani uji coba menghadapi tim Expon Papua 2024 di Stadion Mandala Jayapura. Pasca menggelar laga uji coba internal, Direktur Sepak Bola Persipura Angel Alfredo Vera mengatakan timnya terus mematangkan komposisi yang berfokus pada evaluasi individu dan seleksi pemain. Dikatakan laga uji coba yang digelar menjadi panggung pembuktian bagi para pemain, khususnya pemain dalam skema regulasi, termasuk kondisi fisik pemain senior yang dinilai ada peningkatan cukup positif meskipun belum mencapai performa terbaik. Pelatih asal Argentina itu mengungkapkan 32 pemain akan diboyong untuk persiapan TC pada 4 Agustus di Boyolali, termasuk pemain muda yakni Alfredo Wayeni, Agus Rombayrusi, Isak Payage, Michael Kambu, dan Filipus Sibetai. Naldik Saulia melaporkan.

0: Banteng Papua Raya menargetkan juara pada turnamen Soekarno Cup 2026.
1: Tim Banteng Papua Raya FC menyatakan kesiapan penuh untuk berlaga dalam turnamen sepak bola Soekarno Cup 2026 yang akan berlangsung pada 10 hingga 24 Agustus di Surabaya, Jawa Timur. Mewakili 5 provinsi, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, mematok target tinggi untuk merebut gelar juara. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano, kepada awak media malam kemarin. Dikatakan persiapan Banteng Papua Raya FC telah dimatangkan selama 4 bulan melalui pemusatan latihan di bawah asuhan pelatih kepala Thomas Majar.
2: Dan kami awalnya melakukan turnamen kampung Soekarno Cup di sekitar ratusan lebih anak-anak muda di lapangan STOG, dan telah kita rekrut 25 pemain dan telah dilakukan TC mereka. Kita sudah tampung di LPMP Kota Raja dan dilatih oleh Bapak Thomas Majar yang Bapak asisten pelatih, dan sudah persiapan kita sudah 4 bulan untuk menuju Soekarno Cup di Surabaya yang akan berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 24 Agustus. Dan target kami dari Papua Raya FC ini adalah juara untuk membawa pulang paksa Piala Soekarno Cup yang dibawa oleh Jatim dan sebagai tuan rumah.
1: Guna menguji kesiapan para pemain, Banteng Papua Raya FC juga telah melakoni serangkaian uji tanding melawan tim lokal yang dihuni mantan pemain profesional, diantaranya Persipura Pasifik Putra, dengan mencatatkan kemenangan. BTM juga mengungkapkan berdasarkan regulasi turnamen, setiap tim dilarang mengikut sertakan pemain dari kompetisi nasional Indonesia maupun Akademi Elite Pro.
2: Dan kami Papua Raya FC akan membawa pulang Piala Soekarno Cup dari Surabaya menuju Papua, dan Papua siap menjadi tuan rumah tahun 2027 nanti. Kesiapan tim sudah saya melihat mereka luar biasa, dari uji tanding selama 9 kali dengan tim-tim mantan-mantan Liga 2 dan juga tim klub sepak bola Persipura Pasifik Putra asuhan itu berdalam. Ya, hanya dari sekian pertandingan itu mereka kalah 2 kali. Saya ini luar biasa persiapan mereka. Kalau ini mereka dengan disiplin mempertahankan apa yang mereka lakukan selama ATC dan latihan, saya yakin dan percaya kita bisa keluar sebagai juara grup di nanti.
1: Dikatakan BTM, partisipasi dan pemilihan Banteng Papua Raya FC mendapat dukungan penuh dari seluruh DPD PDI Perjuangan Setanah Papua. Dengan persiapan intensif dan kedisiplinan pemain, tim optimis mampu keluar sebagai juara dan merebut piala dari juara bertahan Jawa Timur, sekaligus mempersiapkan Papua menjadi tuan rumah Soekarno Cup pada 2027 mendatang. Naldi Saulia melaporkan.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang disiarkan melalui Programa 1 RRI Jepura. Dan kembali lagi bersama Programa 1 RRI Serui, tentunya masih dengan berbagai sajian-sajian menarik lainnya. Pendengar, akan kami hadirkan Mimbar Agama Kristen yang akan dipandu oleh Daud Subiantoro, STH. Mimbar Agama Kristen produksi RRI Palembang. Kiranya sajian Mimbar Agama Kristen yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Ya, pendengar, sekaligus saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap di Programa 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam buat para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia. Mari sebelum kita mulai renungan kita malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini boleh kembali akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam mimbar agama Kristen. Mari Tuhan, Kau siapkan hati kami semua, para pendengar yang ada, sehingga kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pimpin dan siapkan hati pikiran kami. Dalam nama Yesus, kami mulai. Amin. Baik, bersama kembali dengan saya Daud dalam mimbar agama Kristen pada malam hari ini dengan tema The Next Level. Nah, sebelumnya mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai yang 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita tahu ayat ini ditulis oleh Paulus, dan kita juga mengetahui bahwa Paulus pada sebelumnya menjadi seorang yang dipakai Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi tentang hidupnya. Kita tahu Paulus ini adalah seorang penganiaya jemaat sendiri, penganiaya orang-orang Kristen. Makanya dia menulis di ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Nah, ini nangkap apa? Nangkap kebenaran. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Setelah Paulus menyadari dan ditangkap oleh Tuhan, maka dia mulai naik ke tingkat selanjutnya dari seorang pembunuh menjadi seorang penginjil yang hebat. Seorang yang menganiaya umatnya sendiri, akhirnya mengabdikan diri, terpanggil untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan di dalam hidupnya. Dan akhirnya Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, lupa akan apa yang telah di belakangku. Karena kalau kita tahu ya, sebelumnya ayat ini diceritakan, ditulis bahwa semuanya apa yang dilakukan Paulus itu sebenarnya tidak berarti apa-apa. Dia mengatakan, kuanggap sampah. Ternyata setelah mengenal Tuhan Yesus itu, Paulus benar-benar melihat siapa jati dirinya yang sebenarnya. Itulah yang dinamakan next level, the next level. Maksudnya apa? Next level itu berarti naik ke tingkat berikutnya. Lebih tinggi, lebih baik, lebih bermakna. Bermakna dalam apa? Bermakna dalam iman. Iman Kristen. Nah, menjadi lebih bermakna, menjadi lebih baik, itu tidak mudah. Ada proses, ada perjalanan yang panjang yang harus kita lewati. Bisa mengorbankan waktu, mengorbankan uang, bisa juga mengorbankan segalanya. Tetapi itu semuanya
Kalau bisa seperti yang Paulus bilang, gak bakal rugi kalau kita tuh mau next level. Nah, maksudnya apa? Lebih bermakna, lebih tinggi, lebih baik dalam iman Kristen itu adalah semacam panggilan untuk bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya dengan manusia saja. Memang kalau kita lihat tanda salib itu, kita tahu ya, salib itu naik kita hubungannya dengan Tuhan, kemudian yang ke samping kanan kiri itu hubungannya dengan manusia. Nah itu, para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, lebih bermakna dalam iman Kristen adalah panggilan untuk bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Itu mesti, dan itu harus kita lakukan. Kemudian naik dalam karakter dan integritas. Kita lihat ya, Paulus karakternya yang benar-benar penjahat akhirnya ditangkap oleh Tuhan dan mengabdikan dirinya, berintegritas, karakternya berubah, ingin menjadi serupa dengan Kristus, dan itu yang dialami oleh Paulus. Kemudian apa? Panggilan untuk berdampak lebih luas bagi sesama. Saya yakin dan percaya buat kita para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang, kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, maka kita hubungan dengan manusia itu juga akan beres. Dan itulah yang dimaksud dengan next level. Hidup sesuai dengan tujuan Allah. Tuhan Allah menciptakan dunia dan segala isinya tidak sembarangan. Ada maksud dan tujuan yang baik yang diberikan kepada manusia pada waktu itu. Tetapi karena manusia tidak taat, memberontak, maunya inginnya sendiri, makanya berdosa. Dan kita tahu tujuan Allah itu menciptakan dunia segala isinya dan kita, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, ada tanda-tanda kita itu perlu naik ke lebih yang tinggi lagi atau the next level. Yang pertama, tandanya apa? Tandanya bagi kita, orang-orang Kristen, rohani ini terasa stagnan. Mau doa, sekedar doa, baca firman, ya sekedar lalu saja, beribadah pun menjadi malas-malasan, dan itu menjadikan bagi kita itu kebutuhan yang bukan utama. Ini tanda bahwa kita harus next level. Nah, kita tahu ya bahwa hari-hari ini dunia nggak baik-baik saja. Perang, kemudian ekonomi, kebijakan-kebijakan yang mungkin membuat kita menjadi shock. Bahan baku naik. Sebenarnya bukan naik, Bapak Ibu, Saudara pendengar setia Pro 1 RRI Palembang. Ganti harga. Yang sekarang harganya, kemarin harganya lebih murah, sekarang menjadi naik. Nah, itu membuat diri kita secara manusiawi itu bisa membuat kita stagnan. Apalagi tanda-tanda kita perlu next level. Mudah puas dengan keadaan. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Acuh tak acuh. Ya, memang beginilah keadaannya. Nah, itu menjadi beban, menjadi sesuatu yang membuat kita itu sulit untuk berubah. Tidak ada kerinduan untuk mau berubah atau mau bertumbuh. Itu salah satu tanda bahwa kita harus next level. Apalagi pengaruh hidup tidak bertambah. Maksudnya adalah kehadiran kita tidak membawa perubahan positif bagi orang lain. Nah, ini yang bahaya. Karena apa? Kita diciptakan untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita. Ya, kalau bisa sih ya, kita kalau
Contohnya nih, aku enggak punya uang nih. Ya, Bosop Lembang itu jangan nak kecingoan nian. Tuhan ngajarin kita tetap bersabar, berusaha. Nah, pengaruh-pengaruh yang demikian itu membuat diri kita perlu next level. Perlu ke tingkat lebih tinggi lagi. Supaya hidup kita itu punya dampak positif bagi orang lain. Apalagi tujuan kita menjadi kurang jelas. Dari awal sudah saya katakan bahwa Tuhan menciptakan kita itu punya tujuan. Nah, tujuan hidup kita apa? Tentunya kita sepakat bahwa hidup kita itu menjadi serupa dengan Dia. Dan kita harus meyakini bahwa kita ketika selesai di bumi ini, kita sama-sama ikut memerintah Bapa di surga bersama Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita bisa next level? Kita bisa ke lebih baik lagi, ke lebih tinggi lagi, ke lebih hidup yang bermakna. Ya, mau gak mau, kita harus memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa berubahlah dengan pikiran akal budi kita. Terjadi pertobatan. Pertobatan itu tidak hanya sekedar penyesalan. Tetapi pertobatan itu benar-benar berubah dari pikiran kita yang lama, yang jahat, yang tidak berkarakter baik, yang suka ngomel, yang suka marah-marah, yang suka ngatoi wong. Itu berubah pikirannya. Itu sesuai dengan standar firman Tuhan. Berubahlah pikiran kita, akal budi kita. Dengan apa? Dengan firman. Kalau hidup kita diisi dengan firman, percayalah. Apapun yang kita lakukan, meskipun belum Tuhan jawab, yang jelas kita sudah sampaikan sama Tuhan. Nah, para pendengar setiap Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, untuk ke next level ini tidak mudah, tetapi kita harus lakukan karena kita tahu ini menjadi hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen dalam menghadapi tantangan zaman ini. Kemudian, bagaimana kita bisa naik ke lebih baik lagi, ke lebih bermakna hidup kita? Ya, perdalam iman dan doa secara konsisten. Saya yakin dan percaya tidak sedikit dari kita jemaat Tuhan, begitu kita bangun pagi yang kita cari bukan Tuhan tetapi apa, HP. Kira-kira WA aku dibalas enggak ya? Kayak gitu. Scroll TikTok, scroll Instagram, atau story WA. Itu manusiawi. Tetapi bagaimana kita bisa berubah dari hal itu untuk next level? Ya, kita perdalam. Doa dulu, ngucap syukur, terima kasih Tuhan. Saya kena percaya kita enggak perlu diajari, dan Tuhan sudah mengajarkan hal itu. Perdalam iman, konsisten tiap hari baca firman. Kalau enggak bisa satu pasal, setengah pasal boleh. Minimal dalam satu hari, sejelek-jeleknya kita, selupa-lupanya kita, saudara, paling tidak satu ayat kita baca. Enggak mungkin dalam story WA kita, grup misalkan, kirim renungan. Nah, itu perdalam dan konsisten. Apalagi supaya kita bisa naik ke lebih tinggi lagi, keluar dari zona nyaman dan berani melayani. Artinya apa? Kalau sudah merasa bahwa hidupnya enak,
kalau orang Palembang itu budak-budak atau budak-budak Gen Z itu sekarang ngomong, waduh sudah PW nih, posisi enak. Nah, kalau sudah enak itu tidak mau bergeser. Uci orang Palembang digeser, tidak tergeser. Nah, kita bisa keluar dari zona nyaman dan berani melayani. Tidak banyak orang yang punya panggilan demikian. Kita lihat Paulus sendiri. Dari seorang pembunuh, seorang penganiaya, orang-orang Kristen akhirnya dia ketemu sang firman yaitu Tuhan Yesus itu. Dan akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi lebih baik. Nah itu positif. Makanya kita harus belajar dari zona kenyamanan kita. Tuhan pasti kasih kesempatan yang baik buat kita untuk hal itu. Terus apalagi, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik? Bangun relasi yang sehat dan saling menguatkan. Kalau kita mempunyai kelebihan yang luar biasa, yang orang lain tidak punya, ya kita kalau bisa sharing, berbagi. Jangan sombong. Tuhan sudah mengatakan itu juga ya. Jangan merasa hebat. Kita harus rendah hati. Nah, itu pesan Tuhan. Kita bisa berteman dengan siapa saja. Bisa bersahabat dengan siapa saja. Oh, ada juga yang demikian sih. Karena aku ini orang kaya, aku ingin berteman dengan orang-orang kaya. Enggak mau berteman dengan ya yang menengah atau ke bawah istilahnya. Nah, itu enggak bisa. Tuhan enggak ngajarkan begitu. Nah, para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia. Membangun relasi yang sehat dan saling menguatkan. Kalau teman kita, sahabat kita, saudara kita mengalami kelemahan atau mengalami hal-hal yang membuat berdosa misalkan, kita harus wajib mendampingi, menguatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang terakhir, the next level, tujuannya apa? Tuhan menginginkan kita supaya hidup kita itu yang berbuah. Yesus berkata demikian. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikianlah kamu menjadi murid-murid-Ku. Tujuan kita selain kita menjadi sama seperti Tuhan, dalam proses hari demi hari, kita itu tidak mau mencuri kemuliaan diri kita. Karena kita tahu bahwa kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Jelas dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Yesus pun mempermuliakan Bapa-Nya yang mengutus dia ke dunia ini. Apa? Supaya kita berbuah banyak. Tapi kalau buah banyak pun, kalau buah itu tidak bisa dinikmati, buahnya itu pahit, masam, tidak berguna. Kecuali buat apa ya, kalau buah masam itu? Buat rujak. Rujak itu kalau pedes, nah, pedesnya itu jangan sampai kita juga membuat pedes mata orang. Ingat, berbuah banyak, maka kita diakui oleh Tuhan bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Itu jelas. Next level bukan untuk diri kita sendiri kok. Next level itu juga untuk memuliakan Tuhan. Karena kita menyenangkan Tuhan. Untuk apa kita menyenangkan diri kita kalau kita tidak mengingat sama pencipta kita? Dan hiduplah menjadi berkat bagi banyak orang. Para pendengar setia Pro RRI 1 Palembang yang berbahagia, yang menjadi ayat kunci malam hari ini adalah
2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Gini bunyinya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat kunci malam hari ini adalah berusahalah untuk maju dalam segala hal. Menjadi next level itu tidak mudah, tetapi kita harus lakukan supaya hidup kita menjadi hidup yang berdampak bagi banyak orang. Tuhan tidak memanggil kita untuk berhenti di tempat. Mari terus melangkah naik ke next level bersama dengan Dia. Ingat bahwa kita sudah diciptakan. Dan ketika ada di bumi ini, kita berusaha. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang yang saya sayangi semuanya, mari saya mengajak malam hari ini buat kita semua bahwa the next level itu adalah hal yang harus kita kerjakan supaya hidup kita lebih baik, hidup kita lebih bermakna, dan hidup kita berdampak bagi banyak orang, bagi sesama kita, untuk permuliakan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk renungan singkat malam hari ini. Kami boleh diajarkan bagaimana seperti Paulus yang dulunya menjadi yang dulunya adalah orang-orang yang berkarakter jahat, tetapi setelah mengenal Engkau, hidupnya berubah. Engkau pakai dalam panggilan hidupnya menjadi orang yang hebat, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami tidak biasa-biasa saja. Meskipun banyak tantangan, rintangan yang ada, kami percaya melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, kami mau the next level, supaya hidup kami lebih bermakna, hidup kami lebih baik lagi, iman kami bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri renungan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

0: Pendengar, dari RRI Serui kami hadirkan legenda cerita rakyat yang berasal dari Kampung Wonti, Kabupaten Waropen. Berkisah tentang asal mula penduduk Wonti mengenal api. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, dikisahkan bahwa kehidupan masyarakat Wonti sangat primitif. Mereka mendiami alur-alur sungai hingga hutan. Untuk bertahan hidup, mereka harus berburu berbagai binatang hutan dan menangkap ikan di sungai. Ya, alam memang cukup menyediakan semua keperluan mereka saat itu. Sungai yang jernih dapat langsung diminum. Sementara di hutan ada berbagai binatang buruan dan bermacam jenis tanaman buah yang bisa dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu, karena pada saat itu mereka belum mengetahui cara mengolah makanan menggunakan api. Sementara hulu Kali Odase tinggal sebuah keluarga, yaitu Wegarai dan istrinya Biko Nanu, serta anak perempuan mereka yang bernama Sombereki. Kehidupan mereka ternyata lebih maju dari cara mereka mengolah makanan untuk dimakan. Pada suatu pagi, Wegarai melihat keranjang persediaan makanan tidak lagi berisi ikan. Sang ayah Wegarai mengajak istri dan anaknya untuk mencari ikan di muara Kali Geroi, saat ini dikenal dengan nama Kali Wonti. Wegarai membawa tali rotan kecil dan dahan kayu kering, kemudian disimpannya di dalam perahu.
1: Biko Nanu, Biko Nanu.
2: Ada apa, Wegarai?
1: Biko Nanu.
2: Yo.
1: Ah, ini sudah tidak ada ikan kering lagi di Noken, kah?
2: Itu sudah, Wegarai. Memang torong punya persediaan makanan ini sudah hampir habis.
1: Aduh, kalau begitu, ajak sudah torong punya anak perempuan Sombereki, kasih tahu dia. Disia peralatan untuk mencari ikan. Dan jangan lupa, bawa juga ranting kayu dan tali rotan kecil.
2: Kalau begitu, saya panggil Sombereki dulu, ya. Ini anak dia ada main kemana ini? Sombereki! Sombereki!
3: Ya, ada apa, Mama?
2: Kamari dulu. Sombereki, kau dengar, eh? Bapak tadi pesan, kau harus bantu Bapak untuk siap peralatan untuk kau mau pergi mancing. Eh, jangan kau lupa, kau ambil ranting kayu di hutan dan tali rotan juga, eh? Cukup cepat sudah.
3: Iya, Mama. Oke, sudah. Saya siap semua dulu.

Setelah berkemas, Wegarai bersama istri dan anaknya bergegas mendorong perahu mereka dan sampailah mereka di muara Kali Geroi.

0: Aduh, sudah siang. Saya sudah rasa lapar sekali, Biko Nana.
1: Wingkarai, bukan kok Poperut saja yang rasa lapar. Saya juga sudah lapar karena tadi pagi tong keluar tong tidak makan apa-apa.
0: Sepertinya sudah banyak ikan yang tong dapat di perahu ini. Sebaiknya tong bawa perahu ke darat sudah baru tong masak ikan ini sudah, Biko Nana.
1: Ya, saya rasa juga begitu.
0: Sembereji, dayung perahu ini ke darat sudah.
2: Iya, sudah, Bapak. Nanti saya penggayu kitong ke darat.
3: Segera Wigarai mengambil ranting kayu dan tali rotan di perahu, kemudian membuat api untuk membakar ikan-ikan yang ditangkapnya. Api semakin membesar dan terdengar letupan ranting kayu dan tali rotan yang terbakar. Tiba-tiba datang seorang laki-laki separuh baya, Manda Koyami, mendekati Wigarai dan begitu heran melihat api yang sedang menyala. Wigarai memberikan ikan yang sudah dimasaknya kepada Manda Koyami. Dan tak lama kemudian, satu persatu orang-orang kampung berdatangan untuk melihat api yang sedang menyala. Wigarai pun tidak membiarkan orang-orang kampung tersebut. Wigarai membagi-bagikan ikan yang sudah dibakar pada mereka. Sejak saat itulah, Wigarai bersama istri dan anaknya menetap di Muara Geroi atau yang disebut Muara Kaliwonti. Pendengar, setelah peristiwa itu, penduduk kampung Wonti mengenal api dan mengetahui kegunaan api untuk mengolah makanan mereka. Demikian legenda cerita rakyat produksi RRI Serui.

Iya, selamat malam Budigara. Anda masih tetap bersama program Satu Serui, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Ya, Serui malam ini ya, dan kondisi cuaca kota Serui malam ini cukup menambah semangat bagi orang yang tetap masih jalani aktivitas ya, walaupun cuaca mendung dari pagi hingga malam hari. Tapi kami percaya tidak mengurangi semangat Anda ya Pendengar, dalam menjalani segala rutinitas tentunya. Ya Pendengar, masih bersama program Satu RRI Serui, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Kita masih bakal terus hadirkan untuk Anda deretan program acara siar ya, bersama program Satu RRI Serui.

0: Ah, mama kau macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
1: Eh, kita enggak tahu, Pak.
2: Semua itu terjadi. Iya, saudara pendengar, masih bersama program Satu RRS Rui ya. Sebelum kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio produksi Angkasawan RRI, kami sampaikan dulu satu informasi berupa pemberitahuan.

Ya, pendengar, pemberitahuan berupa berita panggilan berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Puskesmas Miyobo, Distrik Pulau Kurudu, perihal surat panggilan kolektif. Panggilan klarifikasi disiplin bagi pegawai disampaikan kepada pertama Saudara Ronald Buare, Saudari Helena Rematobi, Saudara Fernando Robert Mambai, dan Saudari Loisa M. Warmetan. Keempatnya masing-masing di tempat, dan isi berita panggilan, dengan hormat sehubung dengan masih saja ditemukannya ketidakdisiplinan dalam melaksanakan tugas, baik di lingkungan Puskesmas Miyobo, maka berdasarkan data absensi dan laporan koordinator pegawai bulan Juli hingga Agustus 2026, maka dengan ini kami memanggil saudara dan saudari untuk dapat hadir dalam rangka klarifikasi serta pembinaan disiplin bagi pegawai. Atas nama-nama yang sudah kami sebutkan, pertama, Saudara Ronald Buare, Saudari Helena Rematobi, Saudara Fernando Robert Mambai, dan Saudari Loisa M. Warmetan. Adapun pelanggaran yang dilakukan, tidak masuk kerja tanpa keterangan, sering terlambat datang, meninggalkan tempat tugas pada jam kerja. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Maka untuk itu saudara dan saudari yang nama-namanya sudah kami sebutkan, baik saudara Ronald Buare, saudari Helena Rematobi, saudara Fernando Robert Mambai, dan saudari Loisa M. Warmetan, untuk dapat hadir, diminta hadir pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pada pukul 10 siang sampai selesai, bertempat di ruang Kepala Dinas Kesehatan Serui. Demikian surat panggilan ini disampaikan atas perhatian dan kehadiran dari saudara-saudari tepat waktu. Kami ucapkan terima kasih. Ya, berikan mungkin satu informasi ya, pemberitahuan, berita panggilan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Anda masih bersama program 1 RRI Serui.

0: Ah, mama kau stop sudah. Kau bikin macam sih? Tuhan saja jadi kau bicara begitu.
1: Eh, hey, kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
3: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah.

0: orang kasih tahu baik, tak terima baru marah-marah. Aduh, bapak nih susah sekali.
1: Maria, ibu, kita semua berduka. Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
2: Inilah duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,
1: Ma, Bapak ya? Mana? Bapak super pergi melaut kah?
2: Iya anak, kok punya Bapak tuh sudah pergi dari tadi. Ada apa anak?
1: Terhadap Mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama macam masih tidak setuju saja dengan Bapak pucara-cara tangkap ikan itu.
2: Aduh, itu sudah anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan Bapak punya cara-cara itu. Kok punya Bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan, anak?
1: Iya, Ma. Selain itu juga, besok-besok takutnya nanti Bapak sendiri yang akan celaka, Mama.
2: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana, anak?
1: Iya, toh, Mama. Bapak pucara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu. Kan bisa saja nanti Bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau Bapak tidak hati-hati.
2: Iya, anak. Dengan bom dan pukat harimau yang Bapak pakai tangkap ikan begitu. Bisa saja toh, bukan ikan banyak yang Bapak dapat. Tapi bisa juga celaka yang akan Bapak terima,
1: Itu sudah, Ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut. Risiko besar sekali. Kasian, Kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong, Ma.
2: Maria, kok bicara apa, anak? Bah. Maksudnya apa anak? Mama begini. Tidak mengerti.
1: Maksudnya begini, Mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau Bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
2: Iya.
1: Coba Mama bayangkan, satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
2: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang anak. Aduh, kupu Bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang Bapak pikir.
1: Itu sudah, Mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang, toh.
2: Iyo.
1: Itu wajar, Mama. Apalagi sekarang ini, torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya Bapak itu yang salah, karena rusak alam.
2: Aduh, anake, kau punya Bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya Bapak tuh stop sudah dengan Bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
1: Bapak nih, harusnya Bapak juga bisa sadar kah? Kalau Bapak punya perbuatan begini sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum sudah. Lagi tuh merusak terumbu karang. Yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh Mama?
2: Oh, begitu kah, anak?
1: Iyo.
2: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
1: Betul, Mama, itu sudah. Kalau saja Bapak tahu dan sadar, yang Bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, Mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
2: Oh, begitu, Terus, anak? Apalagi yang terjadi?
1: Iya tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi bahaya. Tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi Mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
2: Itu sudah anak, betul-betul. Kopo Bapak nih, sebentar pulang, Mama kasih ingat dia dulu. Terserah Bapak. Mau marah juga, tetap Mama kasih ingat.
1: Oke, sudah, Mama. Saya tidur duluan, ya.
2: Iya, aku tidur sudah.
1: Oh, mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur, Mama.
2: Iya, anak. Selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: B, malam Bapak, kok baru pulang, kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan, kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iyo, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja.
1: Aduh.
0: Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja. Selama ini, Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti, eh?

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma. Uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah. Lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
0: Makasih Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih kah? Maria tidak sayang Bapak kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah, Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, "Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak."
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan pakai cara-cara begitu.
0: Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Tidak mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak. Seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut. Baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut. Hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak? Itu bisa mengundang bencana alam. Seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak. Kok dengar di berita-berita, di radio, di TV. Di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia. Karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih? Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita kasih tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma, itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul Bapak. Yang Bapak bilang itu torang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya torang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana kah? Bapak putemani itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak, sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah, kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kok sudah tahu nasihat Bapak
1: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kok dengan Mama sudah, anak. Kok terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kok punya sekolah, anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kok.
1: Bapak! Saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
2: Bapaknya marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak kan salah.
0: Terserah Mama Bapak. Dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak.
1: Bapak.
0: Lebih baik Bapak keluar dari rumah saja.
2: Bapak jangan begini.
1: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
2: Mama,
1: ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Tuhan punya maksud baik, tapi Bapak tak mau terima.
1: Aduh,
2: biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya, anak sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni.
2: Be, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat ya.
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah Pak Cobet. Bicara tapi... Macam cuaca ini terasa seperti biasanya, Kak. Nih, Pak Cobet. Angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet.
1: Ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah, Kak? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Cejoni. Saya juga rasa begitu, tapi Toran 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Toran belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Ya sudah.

0: Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong!
1: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obed! Obed!

0: Aduh, aduh, aduh, Tuhan, tolong sapu bapak, bapak, mama, mama, bapak di mana, mama, bapak di mana, bapak,
1: oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong, tolong saya punya suami.
0: Mama, Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh, Mama tolong dua selamat. Kasihan Mama orang-orang di kampung dong hidupkan tidak. Aduh, ya Tuhan, orang bukamu sebagaimana ini. Bapak, Bapak, aduh, Bapak.
1: Oh Tuhan,

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat tuh.
2: Iya ibu, saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
0: Maria, ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi, terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
0: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam. Persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan Editing Mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, pukul 20 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam ya buat Anda, selamat beraktivitas di setiap aktivitas atau rutinitas Anda masing-masing. Ya pendengar, kembali ya kami sampaikan ke ruang dengar Anda satu informasi berita panggilan. Kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur atau 21.00 waktu Indonesia Timur. Satu informasi berupa berita panggilan dari Puskesmas Miobo, Distrik Pulau Kurudu. Perihal berita panggilan klarifikasi disiplin bagi pegawai. Ya, berita panggilan ditujukan kepada saudara Ronald Boare, saudari Helena Rumatobi, saudara Fernando Robert Mambai, dan saudari Loisa M. Warmetan. Semuanya masing-masing di tempat. Isi berita panggilan, dengan hormat sehubung dengan masih ditemukannya ketidakdisiplinan, baik itu dalam melaksanakan tugas di lingkungan Puskesmas Miobo, maka berdasarkan data absensi dan laporan koordinator pegawai bulan Juli hingga Agustus 2026, maka dengan ini kami memanggil saudara dan saudari untuk dapat hadir dalam rangka klarifikasi serta pembinaan disiplin bagi pegawai. Adapun pelanggaran yang dilakukan, tidak masuk kerja tanpa keterangan, sering terlambat datang, meninggalkan tempat tugas pada jam kerja. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin bagi pegawai negeri sipil. Nah, untuk itu saudara dan saudari ya, diminta untuk dapat hadir pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 tepat di pukul 10.00 atau jam 10 siang hingga selesai bertempat di ruang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Demikian surat atau berita panggilan ini kami buat, kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran saudara-saudari tepat waktu, kami ucapkan terima kasih. Ya, sekali lagi berita panggilan. Berita panggilan berasal dari Puskesmas Miobo, Distrik Pulau Kurudu. Berita panggilan ditujukan kepada pertama saudara Ronald Boare, saudari Helena Rumatobi, saudara Fernando Robert Mambai, dan saudari Loisa M. Warmetan. Keempatnya masing-masing di tempat. Isi pemberitahuan atau berita panggilan, dengan hormat sehubung dengan masih saja ditemukannya ketidakdisiplinan dalam melaksanakan tugas di lingkungan Puskesmas Miobo, maka berdasarkan data absensi dan laporan koordinator pegawai bulan Juli hingga Agustus 2026, maka dengan ini kami memanggil saudara-saudari untuk dapat hadir dalam rangka klarifikasi serta pembinaan disiplin bagi pegawai. Adapun pelanggaran yang dilakukan, tidak masuk kerja tanpa keterangan, sering terlambat datang, meninggalkan tempat tugas pada jam kerja. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Untuk itu bagi saudara-saudari yang nama-namanya sudah kami sebutkan, diminta untuk dapat hadir pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 tepat di pukul 10.00 atau jam 10 siang waktu Indonesia Timur hingga selesai bertempat di ruang Kepala Dinas Kesehatan. Demikian surat berita panggilan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran dari saudara dan saudari. Kami ucapkan terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi.

0: masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
1: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
0: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
3: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
4: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Krumutan, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kampar, ini masuk hari ke-2.
3: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
5: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
3: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat

0: kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar -2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
1: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah, tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi. Kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
1: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan kerabat kerja bertugas tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya tentu saja kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan untuk Anda. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 386-2375, di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi resmi memperkuat kerjasama pertahanan melalui sebuah fakta yang menyerupai pasal 5 NATO, yaitu komitmen pertahanan bersama jika salah satu negara anggota menghadapi ancaman. Seberapa signifikan fakta pertahanan itu dalam geopolitik Timur Tengah? Kita akan berbincang bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi. Pak Yusli, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak Yusli ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, ini menarik nih, tiga negara yang mirip-mirip pasal NATO nih. Satu diserang, semuanya ikut terserang, jadi ikut membela begitu ya, mirip-mirip pasal 5 NATO. Tapi bagaimana pandangan Pak Yusli dengan perjanjian tiga negara ini, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi ini, Pak Yusli?
1: Ya, terima kasih sudah mengundang saya, Mas Fajar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bahwa Mekah Joint Defense Agreement atau kesepakatan pertahanan bersama di Mekah ini yang ditandatangani 7 Agustus 2026 yang lalu itu bukanlah tiba-tiba, dia lahir dari runtutan peristiwa, bahkan dia adalah sequel dari sebenarnya perjanjian bilateral antara Saudi dan Pakistan yang sudah ditandatangani di tahun lalu, September 2025. Jadi ini berjalan progresif dengan melibatkan Turki. Nah yang kedua, ini adalah kondisinya asimetris. Jadi tiga negara itu tidak memiliki kesamaan. Contohnya adalah Turki itu adalah negara yang anggota NATO dan memiliki militer terbesar kedua di negara Eropa. Sementara Pakistan itu adalah negara yang memiliki nuklir, satu-satunya di negara muslim memiliki nuklir. Sementara yang ketiga adalah Saudi itu negara dengan finansial, walaupun dulu memiliki kekuatan militer yang cukup mampu. Jadi kerjasama trilateral ini adalah kondisi yang asimetris. Nah yang harus ditangkap adalah tidak selalu bahwa memang dilabeli sebagai mirip NATO, all for one, one for all, yeah. Satu diserang, dua yang lainnya akan membantu. Tapi harus dimaknai bahwa ini tidak bisa sesederhana itu, dan saya menangkapnya lebih pada pernyataan simbolik daripada nanti teknis operasional. Kenapa bilang demikian? Karena kondisinya adalah bahwa Turki dan Pakistan itu adalah negara yang punya kerumitan hubungan dengan Iran. Saya bilang rumit karena keduanya walaupun tidak terlibat perang, kita tahu bahwa Saudi terlibat dalam perang yang sedang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat Israel. Tapi dua negara ini tidak terlibat langsung dan punya hubungan yang cukup baik dengan Iran. Contohnya bahwa bahkan Pakistan itu dianggap sebagai mediator antara Iran dengan Amerika Serikat. Jadi tidak selalu bahwa satu diserang, dua yang lainnya akan langsung.
0: Iya, kita tahu bahwa Pakistan kan sering menjadi mediator ya di antara ketegangan Timur Tengah ini antara Iran dan juga Israel dan Amerika Serikat. Tapi toh juga ikut menandatangani itu. Jadi bukan berarti Turki juga hubungannya agak renggang dengan Iran, enggak gitu juga ya, Pak Yusli?
1: Tidak selalu. Saya menangkapnya ada dua bahkan tiga narasi atau cerita lah, yang cerita yang berkembang dari dibalik kesepakatan pertahanan Mekah ini. Pertama adalah kesepakatan itu lebih melihat munculnya, dan ini sudah lama, tidak dipercepat oleh perang Iran dengan Amerika Serikat. Apa yang menjadi cepat adalah munculnya keraguan atas asuransi keamanan yang dibangun oleh Amerika Serikat.
0: Dari Arab Saudi?
1: Termasuk Arab Saudi meragukan, dan Timur Tengah secara umum melihat itu sudah mulai decline atau menurun ya. Kita melihat bagaimana Iran dengan mudah bisa membobol pertahanan Amerika Serikat dengan teknik-teknik seperti penggunaan drone, saturasi dan sebagainya. Intinya bahwa Amerika Serikat bukan lagi pemain hegemon yang bisa diharapkan kemampuannya untuk menggaransi keamanan di Timur Tengah. Maka keraguan ini yang membuat negara seperti Arab Saudi terutama yang terlibat ataupun terseretlah ke dalam perang itu merasa ragu atas jaminan keamanan, terutama negara-negara teluk ya. Terus yang kedua bahwa cerita yang pertama adalah soal keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat. Yang kedua adalah muncul cerita bahwa ini fakta pertahanan ini antara tiga negara ini sebagai counterbalancing terhadap Iran. Memang ada. Karena kan tadi terlihat juga Mas Fajar bilang terlihat negara-negara ini ada seperti NATO-nya negara-negara Sunni. Oh. Ada Saudi, ada Pakistan, ada Turki. Tapi tidak selalu demikian karena ya memang ada kepentingan masing-masing. Contohnya adalah bahwa di balik menurunnya kepercayaan pada jaminan keamanan Amerika Serikat, Turki misalkan punya hubungan yang makin memburuk dengan Israel. Terlihat dari pernyataan dari beberapa petinggi Israel termasuk Naftali Bennett, Perdana Menterinya, itu bahwa Turki bisa menjadi target selanjutnya. Maka bersepakat dengan negara-negara seperti Pakistan yang juga punya hubungan yang agak kurang baik atau bahkan kurang baik dengan Israel itu bisa menguntungkan dia.
0: Menguntungkan Turki?
1: Menguntungkan Turki karena dia bisa mendapatkan jaminan atau setidaknya deterrence lah, penggentar dari serangan Israel.
0: Nah, tapi kan masalahnya kalau bicara soal defensif militer, Arab Saudi kan nggak terlalu tebal juga. Bahkan Arab Saudi justru lebih, dalam tanda kutip, mungkin lebih diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan Turki yang notabene punya beberapa, kuat lah untuk militernya, Pak Yusli.
1: Betul. Nah, kita melihat bahwa meskipun ini adalah fakta pertahanan seperti yang disinggung mirip NATO, tapi ini melihat pada cerita yang ketiga bahwa ini lebih mirip pada deterrence normatif. Ya, normatif deterrence itu artinya bahwa ya tidak selalu bahwa ketika yang Saudi diterang, dua negaranya akan membalas gitu. Karena bagaimanapun, tadi sudah saya ungkap bahwa hubungan Pakistan dengan Iran punya kerumitannya tersendiri atau hubungannya masih cukup baik saja juga. Maka yang dimaksud dengan normatif deterrence adalah, dan terlihat dari pernyataan-pernyataan termasuk klausulnya belum dibuka secara teknis dan detail sampai hari ini, cuma pernyataan saja, itu menunjukkan bahwa deterrence-nya adalah normatif. Ya setidaknya Iran itu bisa sungkan lah kalau menyerang terlalu karena bagaimana ini kondisi kayak gini, Mas Fajar. Sebenarnya Pakistan itu sudah punya perjanjian dengan bilateral dengan Saudi kan sejak September 2025. Sudah ada sekitar 8.000 tentara yang dideploy atau dikerahkan di Saudi. Nah, Pakistan itu sangat hati-hati menggunakan posisinya ketika berkaitan dengan Iran. Contohnya, di Saudi dia menggunakan misalkan penahan serangan udara Haki dan punya Cina. Nah, itu baterainya alatnya atau unitnya dioperasikan oleh tentara Pakistan, baterainya ada, itu unitnya dari Cina, baterainya juga dari Cina. Itu pun ketika mengoperasikan alat penahan serangan udara itu, dia harus berkoordinasi dengan Islamabad. Jadi nggak bisa langsung pakai.
0: Oh gitu.
1: Karena misalkan Iran tahu bahwa Pakistan cawe-cawe ini misalkan mengintercept atau menghadang serangan ke Saudi, hubungannya dampak. Nah,
0: nanti nggak ada percaya jadi mediator lagi nih.
1: Itu sangat hati-hati. Maka kita harus melihat bahwa hubungan kerjasama antara tiga negara Sunni ini, yaitu Saudi, Pakistan, dan Turki ini lebih pada normatif deterrence. Yang belum tentu ketika operasional teknisnya itu akan berjalan dengan baik. Sudah terbukti ketika di perang Iran-Amerika yang sudah berjalan ini, ketika Saudi diserang, apakah Pakistan membantu Saudi? Datanya terlihat.
0: Enggak dong. Pak Yusli gini, sebenarnya ya, kan harusnya enggak ada perang. Jadi, there is no war in the first place kalau misalkan Amerika, Israel nggak ngapa-ngapain gitu. Sementara perjanjian Turki, Pakistan, Arab Saudi, Turki bergabung pun karena ada dalam tanda kutip nih ancaman atau apapun sebutannya, ancaman dari Israel. Kalau kalau A nanti B gitu kan. Nah ini kan kalau kalau tiga-tiganya akhirnya menandatangani perjanjian Turki, Pakistan, Arab Saudi, gimana nih Pak? Pandangan Washington dan juga Israel, kalau Arab ini kan sekutunya nih, sekutunya Amerika Serikat, dengan ketidakpercayaan Arab Saudi akhirnya memilih Turki, akhirnya membuat perjanjian lagi kepada Turki, ini gimana dari pengamatannya, Bung Yusli?
1: Jadi ini yang namanya hedging, Mas Fajar. Hedging itu kemudian dia memihak atau bergabung dengan salah satu kekuatan atau dua atau kekuatan lain dengan tidak kemudian memutus hubungan dengan aliansi.
0: Oke.
1: Jadi kan negara-negara teluk terutama seperti Saudi itu kan mendapatkan jaminan keamanan secara militer dari Amerika Serikat. Tapi lihat juga ketika hubungan dagang, dia tetap menjalin hubungan dengan China yang dengan Amerika Serikat atau dalam kondisi tensi yang tegang dengan Amerika Serikat. Dan dia juga masih berhubungan dengan Rusia yang juga menjadi rivalnya Amerika Serikat di Timur Tengah secara energi ya. Jadi ini yang hedging, tidak langsung kemudian dia bergantung pada Amerika Serikat sehingga dia dibahayakan. Nah, hedging itu membuat dia tidak tergantung pada satu pihak dan namanya kemudian adalah memperluas atau diversifikasi aliansi ke negara lain. Kayak tadi, dengan militer mungkin Amerika Serikat, berkaitan dengan ekonomi dengan China, energi dengan Rusia. Jadi, pastikan bahwa saya akan bertumpu pada Amerika Serikat sepenuhnya. Maka, perjanjian kerjasama ini juga harus lihat kayak gitu, bahwa muncul kemudian keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat, maka dalam kajian ada yang namanya post-American order. Jadi dunia itu sudah melihat, dan itu dimulai dari perang Iran ini, menurunnya kemampuan Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal yang perkasa, yang hegemon, baik di kawasan Timur Tengah maupun di dunia. Dan di kawasan Timur Tengah itu membuka mata banyak dunia, banyak negara di dunia bahwa ini sedang ditulis ulang nih geopolitik, karena Amerika Serikat ternyata tidak sekuat dulu. Apa yang dunia pasca, dunia setelah Amerika Serikat itu sedang terjadi dan semakin cepat gara-gara ada perang dengan Iran ini.
0: Sebenarnya ketika membaca berita ini, saya berpikiran bahwa ketegangan serangan Iran terhadap Arab Saudi semakin intensitasnya semakin meningkat sehingga butuh backup plan dan akhirnya mendatangani dengan Turki ini. Tapi apakah bisa dibaca seperti itu ya? Kecemasan seperti itu mengkhawatirkan bahwa ini nggak akan selesai dalam waktu dekat ketegangan di Timur Tengah ini, Pak Yusli.
1: Betul. Yang harus dicatat adalah bahwa keraguan terhadap Amerika Serikat sudah muncul, menguat di pasca 2011 sebelum perang Iran, bahwa Amerika Serikat belum tentu mampu bertahan dengan kemampuan yang sekuat dulu. Maka negara-negara yang di Timur Tengah pun mulai memperluas cantolan atau gantungannya pada negara lain. Dan kita melihat bahwa perang ini membuka mata banyak negara Timur Tengah, terutama negara Turki, bahwa memang Amerika sudah nggak sekuat dulu, sehingga dia harus melakukan diversifikasi ketergantungan pada negara lain. Terlihat juga bahwa memang yang melihat pola yang dilakukan oleh Trump terhadap Iran, memang ini perang tidak akan cepat selesai, Mas Wajar. Jadi keras intens berbulan-bulan, tapi kayak sporadis. Mengas, turun lagi, agak damai, diplomasi, serang lagi, gitu panjang. Jadi memang tujuannya beda-beda. Kalau Amerika Serikat ingin melemahkan dengan jarak yang jangka panjang lama, sementara Iran ingin menggerogoti atau mengatrisi kekuatan Amerika Serikat. Jadi memang ini kita melihat bahwa skenario perang antara Iran dan Amerika Serikat tidak akan selesai dalam waktu cepat.
0: Iya kan, kalau andai kan ya ada orang berantem nih, kan pasti yang penontonnya seperti saya nanya, ada apaan sih, masalahnya apa, kan gitu ya. Saya sampai lupa penyebab pecahnya perang ini. Pada kemarin itu kan awalnya kan soal nuklir, kan sudah diklarifikasi, terus kemudian ada perjanjian perdamaian apalah beberapa poin itulah, Pak Yusli.
1: Iya.
0: Kok sampai sekarang ini masih mengkhawatirkan begitu, sampai dengan adanya kabar soal perjanjian Turki Pakistan Arab Saudi ini membuat saya berpikiran, loh kok ketegangannya semakin panas lagi nih gitu, Pak Yusli.
1: Jadi perang atrisi atau war of attrition itu memang soalnya adalah betah-betahan perang. Siapa yang bisa bertahan selama ini gitu. Kenapa yang menjadikan itu lama adalah makin nggak jelasnya tujuan perang Trump. Dan tidak tercapai kan, karena awal ingin menyerang Iran adalah melucuti nuklirnya, nggak terbukti. Dan tidak bisa merumpuhkan Iran. Yang kedua juga melakukan pergantian rezim atau rezim change. Ternyata ketika Rahbar Ali Khamenei terbunuh pun Iran masih bisa melanjutkan dan tetap sukses, bahkan lebih kuat, dapat Khomeini muda. Jadi ada anekdot kan, membunuh Khomeini yang tua, dapat Khomeini yang muda yang lebih keras lagi gitu. Jadi lu jadi kayak di apa itu, di olok-olok Amerika Serikat. Di Iran menggantikan Khamenei dengan Khamenei gitu. terjadi di Trump kehilangan muka dan makin sulit untuk melakukan strategi keluar dari perang ini dengan elegan. Maka dia kebingungan kan? Kebingungan mau keluar bagaimana, keluar dilihat sebagai kalah, kemudian tidak populer di hadapan konstituen yang di Amerika Serikat, tapi kalau melanjutkan perang juga dikritik di sana-sini, makin keras dukungan yang merosot di parlemen dan sebagainya. Nah, sehingga kita melihat ketidakkonsistenan dan makin kayak jurus mabuk.
0: Iya, koreksi saya jika saya salah nih Pak Yusli, kabarnya Kongres Amerika Serikat menyetujui tambahan dana perang bagi Washington ini, Pak Yusli.
1: Iya, ya, ada tambahan memang, tapi kan resistensi terhadap perang itu makin keras gitu ya. Ini bukti bahwa ada pertarungan dalam internal Amerika Serikat, Mas Fajar. Memang dana perangnya ditambahin, tapi bukan dengan cara yang mudah. Karena itu habis dengan perdebatan yang panjang, terutama dari kubu penentang perang. Dan penentang perangnya tidak hanya dari kelompok demokrat, oposannya republik.
0: Yeah. Bahkan dari internal republik, ya.
1: Iya, mulai nggak yakin dengan perang ini. Ini tujuannya apa?
0: Ngabis-ngabisin dolar kemana-mana. Berapa banyak tuh?
1: Nggak baik-baik saja kan, selain karena perang ini gitu. Nah, itu dia.
0: Oke.
1: Okay. Bisa dengan pandai memainkan ini, sehingga dia tidak membuka hormus lagi kan, sehingga menyakit.
0: Nah, ini menyinggung soal hormus. Saya ingin tahu pandangannya Pak Yusli. Kan kalau awal perang pecah itu kan, Indonesia saja yang jauh dari Timur Tengah terdampak, semua secara global negara-negara itu terdampak akibat ditutupnya Selat Hormuz. Ya. Tapi sampai dengan Agustus ini, dengan dibuka tutup buka tutupnya Selat Hormuz, sepertinya dunia sudah mulai beradaptasi, Pak Yusli. Koreksi saya jika saya salah.
1: Ya, beradaptasi tapi tidak dengan mudah, Mas Fajar, dengan berdarah-darah. Saya sedang juga melakukan riset, misalkan salah satu BUMN yang memang bukan produk minyak, pupuk ya.
0: Okay.
1: Pupuk produk derivatif petrochemical, petrokimia itu juga melewati Hormuz gitu. Menurut pernyataan dari para manajer ataupun pemegang pengelola di PT Pupuk ini, memang bisa disubstitusi misalkan beberapa produk kimiawi seperti naftalen ataupun yang lainnya, itu memang bisa dicarikan gitu. Tapi kan misalkan distribusi, Mas Fajar, itu menggunakan minyak. Dan minyak itu ketika terhambat Hormuz, distribusi terganggu, harga juga naik. Jadi walaupun substitusi, selain itu nggak bisa bertahan lama, ya setahun, dua tahun, oke. Tapi kalau terus-terusan juga bermasalah, distribusi sudah pasti berdampak. Dan itu pasti akan menaikkan harga operasional, harga distribusi, dan ya tentu ada batasnya juga. Memang beradaptasi, tapi adaptasi itu ada batasnya, Mas Fajar, gitu.
0: Ya, soalnya saya mulai jarang mendengar kabar ketika Selat Hormuz dibuka, ditutup, kemudian ada shortage atau kekurangan dari inilah. Kalau awal-awal itu kan harga plastik naik gitu, atau BBM melambung tinggi gitu kan. Kalau sekarang ini sepertinya sudah apa ya, kabarnya tuh mulai melandai atau gimana gitu, Pak Yusli. Tapi tetap secara tidak langsung akan berpengaruh ya dengan ditutupnya Selat Hormuz ini.
1: Misalkan kemarin pakai jalur lain selain Hormuz, Babul Mandeb, yang kemudian ditutup oleh Houthi juga.
0: Oh, iya.
1: Di satu sisi pintu yang A ditutup oleh Iran, pintu yang lain, jalur yang alternatif ditutup oleh Houthi. Harus muter lagi tuh ke Tanjung Harapan gitu ya, lewat Suez. Nah itu butuh 14 hari misalkan. Oh. Itu berarti kenaikan asuransi, kenaikan waktu, kenaikan banyak hal operasional. Dan itu akan meningkatkan biaya. Dan kemudian volatil lagi gitu, Mas Fajar. Okay. Artinya ya bisa terus-terusan. Memang terlihat landai sementara karena ada substitusi. Tapi itu nggak akan bisa berjalan lama karena misalkan jalur alternatif tertutup oleh Houthi, terus yang lainnya makin panjang meningkatkan biaya. Ya orang bisa bertahan dengan makan tabungan lah kalau kita istilah kita. Tapi seberapa lama kita menggunakan cadangan minyak atau tabungan, kalau ini berlarut-larut kan tentu saja kita ada batasnya juga dan akan mengganggu stabilitas.
0: Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana harusnya sikap negara-negara lain termasuk Indonesia menanggapi soal kapan yang harus selesai nih konflik Timur Tengah ini, agar distribusi barang dan lainnya itu bisa kembali normal. Karena kabarnya juga walaupun perang berhenti hari ini, selesai atau damai, itu pemulihan untuk distribusinya itu memakan bulanan atau bahkan tahunan gitu Pak Yusli. Sementara sikap Indonesia itu kan sudah tergabung ke dalam POP yang digagas oleh Amerika Serikat. Bagaimana harusnya Indonesia bersikap tentang hal ini?
1: Nah, yang kita lihat BOP itu nggak terlalu efektif karena Indonesia di situ nggak bisa menekan Amerika Serikat. Kondisi ini bisa kemudian akan bisa bergerak lebih positif jika negara besar campur tangan, Mas Fajar.
0: Misalnya Rusia
1: atau China. Jadi harus dibuat kondisi bahwa negara-negara yang di bawah kekuatan militer Rusia dan China seperti Indonesia harus mempersuasi lah Rusia dan China agar turun menekan Amerika Serikat. Nah, sementara ini dua negara itu kan belum sepenuhnya terganggu lah. Belum sepenuhnya terganggu, bahkan mungkin ada sebagian yang melihat Rusia justru diuntungkan dengan naikkan harga minyak ini karena harga minyaknya jadi lebih laku lah.
0: Banyak ambil dari sana ya.
1: Jadi digelitikin masih dipersuasi mendorong Amerika Serikat menghentikan petualangannya di Timur Tengah.
0: Iya. Nah, sementara di untuk Tiongkok sendiri, untuk China sendiri lebih tidak terganggu lagi karena apa itu, Pak Yusri, faktornya?
1: Salah satunya minyak itu dia bisa mendapatkan jalur belakang dari Iran gitu, Mas Fajar.
0: Iya.
1: Ini paling diuntungkan. Selama ini penjualan minyak Iran itu kan di stop oleh Amerika Serikat, dia nggak bisa jual. Nggak bisa dapat asupan dolar.
0: Yeah.
1: Kemarin tanda tandanya adalah kapal boleh lewat Hormuz tapi bayar pakai
0: yuan. Pakai. <Yeah. laughs> jadi Tiongkoknya untung juga ya.
1: Dia justru jika perang kayak gini kan dia bisa mainkan bargaining, ah kamu butuh duit minyaknya dipermurah dong. Nah dia malah diuntung. Jadi dia lihat Amerika Serikat kesakitan, disakiti, makin lemah, dapatnya murah. Jadi dia belum tergerak. Penting untuk kemudian menekan Amerika Serikat. Ngapain? Saya duduk aja nunggu Amerika lemes lagi.
0: Menarik. Oke, jadi sebagai negara yang memang yang mungkin di kawasan Asia Tenggara, termasuk beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, kita hanya sebagai hanya bisa menunggu begitu, Bung Yusli.
1: So far kita hanya bisa menunggu. Kalaupun melakukan diplomasi, model diplomasi yang diplomasi multilateral, yaitu membawa Amerika Serikat ke meja perundingan. Nah, cara kita dengan, ya selain dengan himbauan jelas ya, tapi kita kemudian lewat jalur belakang meminta negara-negara besar, terutama Rusia dan China atau negara Eropa, kemudian menggiatkan untuk tekanan ke Amerika Serikat agar dia bertindak lebih waras gitu ya.
0: Tapi sayangnya kalau nggak salah Rusia masih belum selesai tuh sama Ukraina, Bung.
1: Nah itu dia masalahnya sendiri gitu kan. Nah, kemarin ketika Ukraina didekati oleh Israel, kemudian Zelensky menyerang kapal tanker Amerika Serikat di Danau Kaspia, sehingga kemudian meradang kan. Dia bilang bahwa Ukraina harus tanggung jawab. Ini nama-namain masalah. Bayangkan kalau konflik di Eropa yang menghadapi Ukraina, dia harus bertambah lagi menyelesaikan urusan dengan Iran lebih dalam lagi, tidak mudah juga gitu kan.
0: Oke, baik. Kita harus ya sabar menunggulah, dan juga mudah-mudahan sih tidak lagi ditutup Selat Hormuznya dan akhirnya tidak berdampak kepada ekonomi, termasuk juga di ekonomi di Indonesia, harga-harga barang dan lain sebagainya ataupun pupuk ya, Pak Yusli. Terima kasih banyak atas analisisnya, Pak Yusli. Selamat malam.
1: Mas Fajar, selamat malam.
0: Demikian pendengar pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi, sudah kami ajak berbincang.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari Pulau Ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ririn.
1: Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua.

0: Entuh.
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi, yoi.
1: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa soleh-oleh.
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
3: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!

Ya, pendengar setiap program 1 RRI, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara digital ya di stasiun Pro 1 RRI, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar, selanjutnya kami akan mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026.

0: Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Patimura Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan Warta Yapen Waropen. Untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Saudara, sebelum kami hadirkan kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen menyampaikan dukungan kepada seluruh masyarakat Saireri dari 4 kabupaten agar aspirasi pemekaran bisa terjawab. Malam pisah sambut Kapolres Waropen penuh haru kehangatan. Saudara, dua topik ini akan kami warnai bersama berita lainnya dalam Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan radio Republik Indonesia Serui. Bersama saya Simon Kayai, inilah Warta Yapen Waropen selengkapnya. Berita pertama pendengar, tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen menyampaikan dukungan kepada seluruh masyarakat Saireri dari 4 kabupaten agar aspirasi pemekaran bisa terjawab. Selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
1: Masyarakat Kepulauan Yapen, bahkan Saireri, bahkan Lundumi Sesare juga.
2: Hal itu dikatakan tokoh pendiri atau tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen Riko Rumayomi melalui via teleponnya kepada RRI menyampaikan apresiasi pemekaran calon DOB Gundumisi Sare dan juga pemekaran Papua Utara melalui Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, dan Supiori. Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Saireri atas dukungan doa dan kerjasamanya sehingga aspirasi masyarakat yang nantinya disampaikan ke anggota Komisi 2 DPR RI dalam kunjungan kerja resesnya ke Jayapura dalam pertemuan di kantor gubernur untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Saireri terkait pemekaran Papua Utara agar bisa terwujud. Tandas Riko Rumayomi.
1: Masyarakat Kepulauan Yapen, bahkan Saireri, bahkan Lundumi Sesare, juga beberapa kabupaten yang memenuhi syarat yang ada DOB di Saireri agar untuk kami bersama-sama menyerahkan aspirasi kepada balik di kantor gubernur bersama dengan para rombongan dan juga beberapa tokoh-tokoh adat tokoh masyarakat yang ada di Saireri. Demikian mungkin itu yang untuk kami dari DOB calon kabupaten yang ada. Oleh sebab itu kami dukungan doa dari masyarakat yang ada di Saireri agar kita berdoa semoga semua yang kita dambakan atau yang kita menunggu aspirasi di Provinsi Papua Utara akan terwujud. Sukses. Demikian.
2: Di akhir penjelasan tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen Riko Rumayomi beserta 3 kabupaten lainnya menyampaikan selamat datang bagi anggota Balek DPR RI ke Provinsi Papua untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pemekaran DOB Gundumisi Sare dan pemekaran Papua Utara. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, malam pisah sambut Kapolres Waropen penuh haru kehangatan. Berikut laporannya.

0: Suasana penuh kehangatan, keagraban, dan harum mewarnai malam pisah sambut Kepala Kepolisian Resort Kapolres Waropen yang digelar di Aula Kerja Bersama Jumat 7 Agustus 2026 malam hari. Kegiatan tersebut menjadi momentum peralihan kepemimpinan sekaligus penghormatan kepada pejabat lama dan penyambutan pejabat baru Kapolres Waropen. Acara tersebut digelar sebagai bentuk penghormatan dan pengantaran tugas AKBP Iip Syarif Hidayat SH selaku pejabat lama Kapolres Waropen sekaligus menyambut AKBP Taufan Irdianto Esos sebagai pejabat baru Kapolres Waropen. Kapolres Waropen yang baru AKBP Taufan Irdianto Esos dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada AKBP Iip Syarif Hidayat atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polres Waropen. Berbagai capaian serta sinergi yang telah dibangun akan menjadi bagian yang akan dilanjutkan dalam kepemimpinannya. Dikatakan siap melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dan menjaga kondusivitas di Kabupaten Waropen. Ia mengharapkan dukungan penuh serta sinergitas dari pemerintah Waropen, Forkopimda, para tokoh, dan seluruh lapisan masyarakat agar dapat bersama-sama membangun daerah Waropen.
1: Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres bersama dan juga ikut komunikasi internal dan eksternal berjalan baik. Saya sebagai Kapolres baru akan meningkatkan dan terus melakukan koordinasi. Semoga Kabupaten Waropen tetap terlihat, tetap terjaga, dan tetap kondusif.
0: Sementara itu, pejabat lama Kapolres Waropen AKBP Iip Syarif Hidayat SH di hadapan jajaran Polres Waropen dan pemerintah daerah menyampaikan selamat datang kepada AKBP Taufan Irdianto Esos sebagai Kapolres Waropen yang baru. Dan ia mengatakan masa tugasnya sebagai Kapolres Waropen telah berakhir. Iip Syarif Hidayat menggambarkan pergantian jabatan tersebut sebagai bagian dari perjalanan kedinasan dan tanggung jawab sebagai anggota Polri.
2: Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya pada malam hari ini langkah kami berhenti, Pak Bupati, pada malam hari ini untuk melaksanakan tugas sebagai Kapolres Waropen, di mana lika-liku perjalanan kami di Waropen ya sungguh bervariasi, Pak Bupati. Kadang yang kita bahagia, kadang sedih, kadang gundah gulana. Jadi perjalanan selama 3 tahun 8 bulan itu ya untuk itu sudah, Pak Bupati. Tapi yang saya dapatkan kesannya di sini aman terkendali, Pak Bupati. Terima kasih. Kesan masih aman. Mungkin di seluruh Indonesia, tempat yang paling aman ya di Waropen.
0: Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI turut menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama Kapolres Waropen atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga keamanan serta mendukung stabilitas pembangunan di Kabupaten Waropen. Pemerintah daerah juga menyambut kedatangan Kapolres yang baru dan berharap kemitraan antara pemerintah Waropen dan Polres Waropen terus berjalan harmonis.
1: Sehingga atas nama pemerintah Kabupaten Waropen dan seluruh masyarakat Waropen, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak AKBP Iip Syarif Hidayat SH dan keluarga atas dedikasi, penghargaan, kerja keras serta sinergi dan kolaborasi yang telah dibangun bersama pemerintah daerah selama mengemban tugas hampir 3 tahun 8 bulan yang dimaksud tadi. Memang benar, kita telah menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Waropen yang kita hadapi bersama. Namun komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun menjadi kekuatan besar untuk membangun dengan Kapolres yang baru. Karena itu, kami menyadari benar bahwa keamanan dan ketertiban di daerah ini atau dimanapun kita berada menjadi sangat penting dan sangat strategis. Dan tidak mudah Kita membutuhkan ketegasan dan penegakan hukum yang benar dan tegas di Kabupaten Gianyar. Benar seperti yang disampaikan oleh Kapolres Lama, Bapak Wadir, kepada Bapak Polres Baru, Warapen memang daerah yang aman sampai saat ini.
0: Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Forkopimda dan jajaran Polres Waropen kepada pejabat lama. Seluruh rangkaian kegiatan pisa dan sambut Kapolres Waropen berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan, sekaligus menjadi momentum mempererat sinergitas antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Yapen Waropen, produksi reporter Pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Saudara, kita beralih pada informasi yang terakhir. Pendengar, Ketua Tim Pemekaran DOB Gundu Misi Sare menyambut hangat kedatangan anggota DPR RI ke Provinsi Papua untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pemekaran Papua Utara. Berikut Hengki Wapai kembali menurunkan laporannya.
4: Saya selaku ketua atas nama Natanan Samai, saya diberikan kepercayaan
5: untuk... Ketua Tim Pemekaran DOB Gundu Misi Sare Nathan Ansanai untuk merumuskan rencana kedatangan anggota Balek DPR RI ke Jayapura dalam pertemuan di kantor gubernur untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Sereri di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Waropen, Kabupaten Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Supiori terkait pemekaran DOB dan Papua Utara. Dalam membahas rancangan perlindungan masyarakat adat dan dijemput oleh tim Tari, sekaligus penyerahan dokumen oleh perwakilan yang sudah disediakan yang telah ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Sereri di empat kabupaten. Demikian Ketua Tim Nathan Ansanai melalui via teleponnya kepada RRI mengabarkan.
4: Saya selaku ketua atas nama Nathan Ansanai, saya diberikan kepercayaan untuk menerima kedatangan Balek DPR RI yang nantinya akan membahas terkait rancangan undang-undang perlindungan masyarakat adat, tetapi juga menerima aspirasi masyarakat Sereri untuk mempercepat pemekaran Provinsi Papua Utara. Untuk itu, besok kami akan melakukan penjemputan di Menhal Kantor Gubernur Blok 2, kemudian akan dimeriahkan oleh tim Tari yang sudah kami siapkan dari wilayah Sereri, kemudian penyerahan dokumen yang akan diserahkan oleh perwakilan yang sudah disiapkan. Baik, jadi harapan kita setelah penyerahan dokumen pemekaran ke tim Balek, maka tim Balek akan membawa aspirasi masyarakat Sereri ke Prolegnas DPR RI untuk segera membentuk atau menetapkan Provinsi Papua Utara. Dokumen sudah diserahkan ke ketua tim, jadi itu sudah ditandatangani oleh semua perwakilan masyarakat Sereri di empat kabupaten. Jadi tidak ada proses tanda tangan, tapi akan ada penyerahan dan pernyataan sikap yang sudah tim buat untuk diserahkan langsung kepada Balek DPR RI. Tim Balek DPR RI itu tentu ada perwakilan dari setiap komisi, dan yang kami prioritaskan di situ adalah perwakilan dari partai PDIP dan Nasdem. Jadi untuk banyaknya itu kita belum tahu, tetapi hampir kurang lebih 8 orang. Terima kasih, salam hormat untuk masyarakat di Sereri. Mari kita doakan semoga harapan dari masyarakat Sereri bisa terwujud, kita boleh bawa pulang Provinsi Papua Utara, kita punya wilayah yang belum berkembang dan diberikan pemerintahan definitif hari ini.
5: Di akhir penjelasan, Ketua Tim Pemekaran DOB Gundu Misi Sare menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya sehingga penjemputan ini bisa berjalan dengan aman hingga selesai dengan baik. Hengki Wapai melaporkan.

Demikian pendengar, dengan hadirnya informasi dari rekan Hengki Wapai tadi sekaligus menjadi penuntas kebersamaan kita dalam Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Mewakili tim yang bertugas pagi ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, selamat melakukan aktivitas Anda di minggu kerja yang baru. Salam sehat selalu, salam kesuksesan untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudahkah kita bersyukur hari ini? Rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah kekeruhan hidup menjadi kejernihan. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bersyukurlah karena bersyukur itu baik.

0: merah. Padahal kita mau belok kiri tuh.
1: Iyo, Mai kau terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu. Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
2: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
3: Negoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Wey Pace, ¿cómo kemana kah?
1: Saya mau ke pasar, kenapa lagi jadi?
0: Kamu pergi ke pasar, baru kau tidak pakai helm. Awas kau dapat tangkap dengan polisi baru.
1: Hah, saya yang tidak pakai helm, baru kenapa kau yang sibuk kah?

0: Stop. Selamat siang. Kau ini sudah pakai helm, baru terobos lampu merah lagi. Kau tidak tahu aturan lalu lintas kah? Sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2019 dan gunakan helm standar nasional Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 57 Ayat 2 dan Pasal 106 Ayat 8. Sanksi bagi pelanggar yang tidak menggunakan helm, kurungan paling lama 1 bulan dan denda Rp250.000 Pasal 291.
1: Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, berikut beberapa informasi terupdate akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Yang mana informasi-informasi terupdate ini terkait dengan beberapa informasi terakhir di minggu terakhir untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Berikut pendengar, saya awali satu informasi dari laman Kemenko PMK, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang mana dikutip dari laman Kemenko PMK terkait Kemenko PMK dorong peningkatan 21 RSUD Papua jadi kelas C pada 2026. Pemerintah mendorong percepatan implementasi program hasil terbaik cepat PHTC atau Quick Wins 2025-2029. Khususnya mendukung peningkatan layanan kesehatan di wilayah Papua melalui peningkatan 21 RSUD menjadi rumah sakit kelas C pada 2026. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK Sukadiono menyampaikan PHTC menargetkan pembangunan atau peningkatan 66 rumah sakit lengkap berkualitas terdiri dari 32 RS di Indonesia bagian barat dan tengah pada tahun 2025 dan 34 RS di wilayah timur pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi tingkat eselon 1 untuk mendukung program hasil terbaik cepat Quick Wins 2025-2029. Dalam agenda pembangunan SDM unggul dan perluaskan akses layanan kesehatan, Sukadiono menjelaskan Provinsi Papua dan Provinsi Pemekaran lainnya sebanyak 21 RSUD direncanakan untuk ditingkatkan pada tahun 2026. Untuk tahun 2025, 3 RS ditingkatkan terlebih dahulu, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ampat Papua Barat Daya, Rumah Sakit Umum Daerah Kuainga Kerom Papua, dan Rumah Sakit Rodofabo Waropen Papua. Demikian pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman Kemenko PMK. Kemenko PMK dorong peningkatan 21 RSUD Papua jadi kelas C pada 2026. Selanjutnya kita beralih pada laman rri.co.id. Pendengar, Stiki PGRI Papua hidupkan kembali perpustakaan Kampung Rambai. Yang dilansir dari Kota Serui, program studi pendidikan biologi Stiki PGRI Papua Serui menghidupkan kembali perpustakaan Kampung Rambai Kabupaten Kepulauan Yapen yang selama kurang lebih 3 tahun tidak aktif. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap semester dengan menyesuaikan kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Optimalisasi perpustakaan diawali dengan penuh semangat dengan pembersihan dan penataan ruang baca, penataan buku, pemasangan media informasi serta penyediaan berbagai media pelajaran. Tim juga memberikan bantuan berupa 2 rak buku, 1 lemari, pamflet perpustakaan Kampung Rambai dan Biologi Corner, serta sejumlah alat dan media pembelajaran kreatif. Ketua Tim Penelitian Yeni Wati Sinaga MPD mengatakan perpustakaan diharapkan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi dapat berfungsi sebagai ruang belajar dan pusat literasi masyarakat. Sementara itu, Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Susanti Fakoubun MPD mengatakan kegiatan akan dilanjutkan dengan pendampingan literasi bagi anak-anak dan masyarakat melalui kegiatan membaca, literasi sains, permainan edukatif, serta pemanfaatan media pembelajaran berbasis lingkungan dan potensi lokal.
Kepala Kampung Rambai Petrus Aba menyampaikan terima kasih kepada Stiki PGRI Papua atas bantuan dan perhatian yang diberikan untuk memperbaiki serta mengaktifkan kembali perpustakaan kampung. Menurut Petrus, keberadaan berbagai media pembelajaran tersebut memberikan suasana bagi anak-anak di Kampung Rambai dan diharapkan dapat meningkatkan minat mereka untuk datang dan belajar di perpustakaan. Kegiatan ini melibatkan dosen program studi pendidikan biologi Stiki PGRI Papua yakni Yeniwati Sinaga MPD, Susanti Fakoubun MPD, Muhammad Imron MPD, Dwi Yarmalinda MPD, Yusuf Kanumberi MSI, dan Roy Martin Rahandra MSI bersama mahasiswa program studi pendidikan biologi. Stiki PGRI Papua juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kampung Rambai, pengelolaan perpustakaan, dan seluruh masyarakat yang tengah mendukung pengaktifkan kembali perpustakaan tersebut. Kolaborasi antara kampus dan masyarakat diharapkan dapat terus berlanjut sehingga perpustakaan Kampung Rambai menjadi pusat literasi yang aktif, nyaman, kreatif, dan berkelanjutan bagi anak-anak maupun masyarakat setempat. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan Stiki PGRI Papua hidupkan kembali perpustakaan Kampung Rambai. Sementara itu kita beralih pada informasi lainnya, pendengar. Dari laman serui.pos.com menuturkan PAM GKI Yesialano Taure dan mahasiswa KKN Uncen gotong royong bersihkan kelurahan yang dilansir dari kota Serui. Persekutuan anggota muda PAM GKI Yesialano Taure turun aktif dalam kegiatan kerja bakti sosial bersama mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih Uncen kelompok 47 dengan melakukan pembersihan badan jalan di wilayah Kelurahan Ano Taure, Kabupaten Kepulauan Yapen pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian generasi muda terhadap kebersihan lingkungan, sekaligus memperkuat semangat gotong royong bersama masyarakat, PAM GKI Yesiel Ano Taure bersama mahasiswa KKN Uncen membersihkan rumput dan berbagai material yang mengganggu kebersihan badan jalan di sejumlah titik dalam wilayah kelurahan. Pendengar, salah satu anggota PAM GKI Yesiel Ano Taure, Andini Warumi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa KKN Uncen yang telah berinisiatif membantu menjaga kebersihan lingkungan Kelurahan Ano Taure. Menurutnya, kegiatan menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab kelompok atau organisasi tertentu, tetapi membutuhkan keterlibatan bersama seluruh masyarakat. Andini berharap RT/RW, pemerintah kelurahan dan distrik dapat terus menggerakkan warga untuk secara rutin melakukan kerja bakti dan menjaga kebersihan lingkungan. Sementara itu, Kepala Kelurahan Ano Taure Aser Aninam mengapresiasi keterlibatan PAM GKI Yesiel dan mahasiswa KKN Uncen dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Aser Aninam yang belum genap sebulan dilantik sebagai Lurah Ano Taure menegaskan komitmennya untuk menjadikan kebersihan lingkungan sebagai salah satu prioritas dalam menjalankan tugasnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada PAM GKI Yesiel Waina Kawini yang ikut membantu melakukan pembersihan di wilayah Kelurahan Ano Taure. Aser berharap semangat gotong royong yang ditunjukkan PAM dan mahasiswa KKN Uncen dapat menjadi contoh serta mendorong masyarakat untuk semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan. Kegiatan kerja bakti ini sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kelurahan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat mahasiswa dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman serui.pos.com. Menuturkan PAM GKI Yesiel Ano Taure dan mahasiswa KKN Uncen gotong royong bersihkan kelurahan.

Pendengar mengantar kita hingga nanti di pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Beberapa info sajian hiburan musik akan saya hadirkan menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.

0: Mixing Production. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, demikian beberapa informasi dan juga sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya, kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral, juga disertai Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI, Jalan Merdeka Barat, Gedung 45, Jakarta. Selamat pagi, semangat pagi, dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita Sentral beserta Warta Nusantara Pagi.
2: Warta mencontohkan Papua yang memiliki undang-undang otonomi khusus dengan ketentuan tersendiri terkait masyarakat adat. Warta menegaskan aturan nasional nantinya tidak boleh menimpa ketentuan khusus yang berlaku di Papua. Menurutnya, keunikan masing-masing daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah sesuai kekhususan wilayahnya.
3: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, kalau karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain.
2: Sebelumnya, anggota Balek DPR RI Iketut Karyasa Adnyana menilai RUU Masyarakat Adat perlu segera diselesaikan karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan. Rancangan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak masyarakat adat termasuk hak komunal dan persoalan agraria.
4: Kemudian bagaimana nanti dalam undang-undang itu nanti akan dibuatkan pasal-pasal terhadap konflik-konflik agraria. Nah, kemudian menyangkut juga bagaimana mempertahankan adat istiadat budaya itu termasuk masalah pendanaan dan sebagainya, kemudian masalah pendataan dan juga tentang ada kepastian. Nah, sehingga melalui undang-undang ini tentu kita ada suatu kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat itu, baik menyangkut masalah komunal, agraria, dan menyangkut masyarakat adat, kepentingan adat itu sendiri.
2: Balek DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Harmonisasi regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42, di mana sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
6: Kemudian nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh.
7: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi, dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemko Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
6: Memang bagaimana mereka adalah generasi penerus kita di masa akan datang. Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jari Kaleh. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian masih festival sayang anak oleh korup anak. Alhamdulillah mudah-mudahan jalan lancar dan maksimal.
7: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemko Banjarmasin melakukan pembenahan secara besar-besaran. Fata, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
8: Ya, ajak-ajak anak-anak aja kan liburan. Pokoknya Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal-hal lain. Itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
6: Sarana edukasi juga Bang lah.
8: Iya, sarana edukasi lah.
7: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
5: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
9: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
10: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
9: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
11: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
9: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Enam wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
12: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agus Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggalangit telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
13: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11. Teman-teman Manggalangit melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kampar, masuk hari ke-2.
12: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
14: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
12: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kurang lebih 45 penyelam profesional melakukan pengibaran bendera merah putih dari dalam air di Umbul Pongok, Klaten dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
15: Yang kita harapkan adalah kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara ini untuk mengedukasi para pengunjung bagaimana kita mencintai bangsa ini.
16: Cara unik dilakukan manajemen Umbul Ponggok Polan Harjo Klaten dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga membentangkan bendera merah putih berukuran besar. Marketing Umbul Ponggok Agus Santosa kepada RRI mengatakan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan membentangkan bendera merah putih dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 18 meter dengan melibatkan kurang lebih 45 penyelam profesional.
15: Ini kita melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga kita melakukan pengibaran bendera merah putih di permukaan air dengan bendera besar ukuran 20x18. Dan ini kita menggandeng beberapa komunitas penyelam di Solo, Jogja maupun Klaten sendiri.
16: Dari 45 penyelam tersebut antara lain berasal dari SAR Klaten, UNS, UGM, SAR Karanganyar, ISI Solo, MTA, dan Sentra Selam Yogyakarta. Dikatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan lebih menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan negara. Selain itu, mengedukasi kepada para pengunjung Umbul Ponggok untuk lebih mencintai bangsa Indonesia dan menghargai para pendiri bangsa, serta mensosialisasikan desa Ponggok yang tetap melestarikan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Rasa bangga dan haru dirasakan para penyelam yang dapat ikut serta memeriahkan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Salah satunya Ipan dari SAR Klaten yang merasa spektakuler karena tidak semua orang dapat melakukan yakni dengan cara menyelam.
17: Sangat spektakuler sekali, soalnya tidak seperti pengibaran bendera secara konvensional di lapangan atau di teras-teras kantor, halaman kantor. Nah, beda sekali, yaitu di air, di underwater, dan tidak semua orang bisa melakukannya.
16: Ia juga mengatakan keikutsertaan kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sementara informasi yang diperoleh RRI, pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Umbul Ponggok tersebut sudah yang ke-10 kalinya. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
5: Beralih ke informasi lain, di mana dilaporkan dalam rangka menyemarakan HUT ke-81, HUT ke-80, Jala Senastri, ribuan warga membadati Ko Armada 2 untuk mengikuti Jala Senastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
18: Rangkaian peringatan hari jadi ke-80 Jala Sinastri di Koarmada 2 Surabaya Minggu pagi dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti ajang Jala Sinastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga hingga pameran alutsista sukses memikat masyarakat kota yang hadir. Ketua Umum Jala Sinastri, Vera Muhammad Ali, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa gelaran ini bertujuan utama membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mempererat sinergi antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat.
19: Dan saya Jala Sinastri bisa membudayakan hidup sehat, kemudian menjalin kebersamaan, kekompakan baik di keluarga besar TNI Angkatan Laut sendiri maupun TNI Polri dan masyarakat. Kemudian harapan saya juga Jala Sinastri bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan hal-hal yang positif, memberikan contoh yang positif yang bisa ditiru oleh masyarakat baik keluarga besar Angkatan Laut maupun TNI Polri dan lainnya.
18: Kemeriahan kian terasa dengan diadakannya kunjungan terbuka ke KRI Brawijaya dan KRI Bimasuci. Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh Dewi, salah seorang pengunjung asal Surabaya, yang mengaku bangga bisa melihat kapal perang canggih terbaru milik TNI Angkatan Laut secara langsung.
20: Senang bisa lihat yang alutsista TNI AL. Kita bisa mengenal lah, terus bisa lihat langsung lah, cuman lihat dari media aja.
18: Oleh karena itu, ia berharap kegiatan serupa bisa terus diselenggarakan sebagai hiburan untuk masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
5: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra, Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga nilai budaya dan yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
21: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik.

0: berkepribadian di dalam kehidupan atau berkepribadian dalam berbudaya itu adalah merupakan filosofi. Bahasanya kita di dalam berbudaya itu tidak sembarangan, tetapi harus mengedepankan pribadi luhur.
1: Bupati Lamongan Yuronar Effendi mengatakan keberadaan Matra diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat budaya serta peradaban yang menjadi identitas Kabupaten Lamongan.
2: Terus boleh beradaptasi dengan berbagai media sosial yang semakin baik. Namun demikian, kita harus terus menjaga agar budaya kita tidak hilang dan tercerabut dari akarnya. Untuk itu, Matra ini bertugas untuk terus mensosialisasikan, merawat, menjaga nilai-nilai budaya, peradaban, dan semacamnya. Sehingga Lamongan ini terus menjadi daerah yang berkarakter, yang punya daya saing, dan tentu menjadi daerah yang megilan.
1: Pelantikan Matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Varian Rakim melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film.

0: Musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: ini baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini. Masuk gol! Luar biasa!
3: Tapi aku baru aja diinterview
4: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tambah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mencatat tren pertumbuhan investasi yang positif sejak terbentuknya provinsi baru. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
2: 3 tahun terbentuk menjadi daerah otonomi baru, Provinsi Papua Selatan mencatat puluhan perusahaan baru yang masuk ke Papua Selatan dan tersebar di 4 kabupaten. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Selatan Petrus Asem mengatakan, sebagian besar perusahaan bergerak pada sektor kehutanan, perkebunan, dan jasa lingkungan. Terdapat pula wilayah yang belum dapat diproses untuk investasi karena telah dialokasikan pemerintah untuk mendukung program strategis nasional. Menurut Petrus Asem, Papua Selatan masih memiliki peluang investasi di berbagai sektor selain perkebunan dan potensi tersebut terus diperkenalkan kepada calon investor agar investasi tidak hanya terpusat pada satu bidang usaha saja.
3: Di mana tugas sehari-hari penanaman modal itu terkait dengan bagaimana investasi itu datang di Papua Selatan dan perizinan itu bagaimana melayani izin terkait dengan perusahaan yang datang. Dan tugas-tugas itu dibagi untuk pelayanan tiap hari. Bagaimana investasi hadir di suatu daerah? Investasi itu tidak dipanggil oleh Papua Selatan, tidak dipanggil oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Tapi berdasarkan pada potensi daerah yang dimiliki oleh...
2: Prospek investasi di Papua Selatan dinilai semakin baik karena didukung oleh situasi keamanan yang kondusif serta ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah juga terus mengingatkan investor agar membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat di lokasi investasi. Pemprov gencar melakukan promosi investasi melalui berbagai forum dengan memperkenalkan potensi unggulan daerah sekaligus memberikan informasi mengenai aksesibilitas dan peluang investasi di setiap kabupaten. Jessica Ardana melaporkan.
1: Open Turnamen Basket Tarantula Kings 2026 Season 2 resmi ditutup di Gor Petrus Kaviar Biak. Roni Lololuan melaporkan selengkapnya.
4: Open Turnamen Bola Basket Tarantula Kings perebutan Piala Bergilir Bupati Biak Numfor tahun 2026 resmi mencapai babak final dan ditutup pada Sabtu malam 8 Agustus 2026 bertempat di Gor Petrus Kaviar Biak. Ajang bergengsi ini mengusung tagline yang jago-jago saja diikuti oleh 10 tim basket berprestasi. Perwakilan dari berbagai kabupaten kota di Papua mendapat dukungan positif dari berbagai kalangan terutama pemerintah daerah dan sponsor selama turnamen berlangsung. Pembina klub basket Tarantula Kings Biak, Ibtu Daniel Rompaidus SHMH mengatakan Open Turnamen Basket ini menjadi ajang pencarian dan pembinaan minat bakat atlet muda Papua untuk dipersiapkan menghadapi event serupa tingkat nasional. Di sisi lain, sebagai wadah bagi generasi muda Biak Papua untuk berlatih dan menyalurkan hobi di bidang olahraga basket agar tidak terjerumus hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba, dan hal negatif lainnya yang berpotensi merusak moral dan masa depan.
5: Dia sih sebenarnya sudah kaku, makanya harapan kami ke depan ini ya harus ini diperhatikan lagi terkait dengan potensi-potensi anak-anak kita yang harus dikompeten nggak mungkin, sehingga terakhir bibit-bibit untuk bisa prestasi. Ya ini merupakan hal yang positif daripada mereka melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat dan Kabupaten Biak Numfor, maka mereka kita harus memberikan hal-hal yang positif untuk kita punya adik-adik yang digencet atau kaum milenial ini untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Harapan kami baik dari pemerintah daerah, kemudian dari tokoh adat atau masyarakat, daripada kami juga dari pihak kepolisian berharap ke depan event-event begini harus lebih ditingkatkan lagi.
4: Sementara Ketua Panitia Open Turnamen Basket Dedi Kunsiang mengatakan kejuaraan ini sejak pembukaan hingga penutupan berjalan lancar dan sukses berkat dukungan semua pihak baik panitia maupun sponsor terutama Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra. Ia menyebut Open Turnamen Basket selama berlangsung kurang lebih satu minggu masing-masing tim bertanding habis-habisan untuk mengumpulkan poin kemenangan namun tetap mengedepankan hubungan persaudaraan dan sportivitas. Menurut Dedi, kejuaraan ini sangat positif karena antusiasme peserta dan masyarakat terbilang cukup tinggi selama turnamen berlangsung, bahkan memberikan nilai ekonomis bagi pelaku usaha yang jualan di area Gor Petrus Kaviar Biak.
6: Malam hari ini terakhir final yang akan diselenggarakan antara tim Tarantula Kings dari Kabupaten Biak Numfor dan FMBBC dari Jayapura. Target penonton hari ini kalau bisa memenuhi target yang kayak 800 sampai 1000 penonton dengan gol, mungkin ini untuk pertama kali di Kabupaten Biak Numfor. Pertandingan ini memperebutkan piala bergilir Bupati Kabupaten Biak Numfor.
4: Sebelumnya, pelatih klub Tarantula Kings Biak, Iwan Pongsipulung mengatakan optimis tim binaannya mampu meraih juara karena 3 bulan sebelumnya telah menjalani latihan dan siap menghadapi pertandingan. Ia mengakui meskipun di babak final, tim FMBBC Kota Jayapura syarat prestasi dan berpengalaman namun tetap mengandalkan tim Tarantula Kings Biak masih yang terbaik di Tanah Papua.
7: Dari sisi bersaing memang 50-50, tapi dari sisi kesiapan, saya rasa Tarantula bisa ambil kemenangan dari
4: ini. Kita optimis ya?
7: Iya.
4: Hingga Sabtu malam dilangsungkan babak final Open Turnamen Basket dengan saling berhadapan tim Tarantula Kings Biak dengan tim FMBBC Mandala Kota Jayapura.
1: TNI Angkatan Udara Lanut Manuhua Biak memfasilitasi kepulangan 30 mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM Universitas Gajah Mada Biak Elok 2026 dari Biak menuju ke Yogyakarta menggunakan pesawat jenis A-400 milik TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya Tri Rian.
8: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Manuhua Biak memfasilitasi kepulangan 30 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN PPM dari Universitas Gajah Mada Biak Elok 2026 menuju Yogyakarta Sabtu 8 Agustus 2026. Pulangan mahasiswa tersebut berlangsung di Skadron Udara 27 Biak menggunakan pesawat A-400 milik TNI Angkatan Udara setelah sebelumnya selama 50 hari melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Saribra, Pulau Bromsi, Distrik Kaimando, Padaido, Kabupaten Biak Numfor. Komandan Lanut Manuhua Biak Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi mengatakan, dukungan terhadap kepulangan mahasiswa KKN PPM UGM ini merupakan bagian dari sinergi TNI Angkatan Udara dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, KKN PPM UGM telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat selama melaksanakan kegiatan pengabdian di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
9: Dan ini adalah salah satu bagian dari komitmen Lanut Manuhua untuk mendukung kepentingan Kabupaten Biak, sehingga harapannya dengan kami dapat memberangkatkan mahasiswa itu ke Biak, ini juga bagian dari kontribusi balik dari Kabupaten Biak terhadap mahasiswa yang telah melaksanakan KKN khususnya dan umumnya kepada Civitas Akademika UGM, bahwa di sini ada kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Biak dengan Civitas Akademika UGM.
8: Dan Lanut menambahkan, dukungan tersebut sekaligus menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, TNI Angkatan Udara, dan Civitas Akademika UGM mendukung kegiatan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kepulauan. Sementara itu, perwakilan mahasiswa KKN PPM UGM Biak Elok 2026, Arester, mengaku harus sekaligus senang dapat kembali ke Yogyakarta setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pengabdian selama 50 hari di Kampung Saribra. Arester juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan TNI Angkatan Udara yang telah membantu proses kepulangan mahasiswa menuju Yogyakarta.
10: Cukup haru dan cukup senang juga bisa pulang dan dibantu oleh dari Bapak dan Lanut di sini. Kita sudah melakukan kegiatan KKN selama 50 hari dan warga juga cukup senang. Kita juga cukup puas dengan hasil apa yang sudah kita kerjakan. Dan kita harap kedepannya ya bisa dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih atas bantuannya dari Pemda Kabupaten Biak Numfor dan TNI AU.
8: Di tempat yang sama, Kepala Kampung Saribra, Kostatinus Kaviar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa KKN PPM UGM yang telah hadir serta memberikan pendampingan kepada masyarakat selama pelaksanaan KKN. Menurutnya, mahasiswa telah memberikan materi motivasi dan dorongan kepada masyarakat melalui berbagai bidang yang menjadi bagian dari kegiatan pengabdian.
11: Banyak materi dan motivasi untuk memang untuk masyarakat Kampung Saribra. Terima kasih untuk mereka dan kata-kata terakhir yang saya berikan untuk mereka, semoga mereka kembali dengan selamat sampai di tempat tujuan dan semoga mereka dapat berhasil semuanya. Dan suatu saat pasti akan kembali untuk bertemu.
8: Untuk diketahui, sebanyak 30 mahasiswa KKN PPM UGM Biak Elok 2026 sebelumnya melaksanakan berbagai program pemberdayaan selama 50 hari di Kampung Saribra. Program tersebut disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan secara langsung di tengah masyarakat. Tri Rian melaporkan.
1: UMKM kuliner daerah memanfaatkan tren makanan Jepang dan Korea untuk memperluas pasar Manokwari. Rizka Amelia melaporkan selengkapnya.
12: Minat masyarakat Manokwari terhadap kuliner Jepang dan Korea terus meningkat, sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk menghadirkan menu dengan cita rasa yang berbeda. Pemilik UMKM Andri's Food Andi Rismawati mengatakan, rasa penasaran menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat tertarik mencoba makanan Jepang dan Korea yang sebelumnya belum banyak ditemui di Manokwari. Menurutnya, setelah mencoba dan merasa cocok, pelanggan kemudian melakukan pembelian kembali hingga promosi dari mulut ke mulut turut memperluas jangkauan usahanya. Andi menilai, inovasi menjadi kunci bagi pelaku usaha kuliner untuk mempertahankan minat pelanggan di tengah persaingan yang semakin berkembang. Penambahan menu dan peningkatan kualitas rasa dilakukan agar konsumen tidak mudah bosan. Ia menyebut, media sosial memiliki peran penting sebagai sarana promosi yang mampu menjangkau masyarakat lebih luas.
13: Pertama itu, awal buka itu kan belum terlalu familiar di Manokwari ya. Mungkin dari awal-awalnya orang bilang, penasaran ini makanan apa sih dari makanan Jepang. Mungkin dari itu rasa ingin tahunya customer tentang makanan Jepang ini, akhirnya mereka mulai mencoba untuk rasa, akhirnya mungkin cocok di mereka. Akhirnya mereka continue tuh untuk membeli, di order, mungkin dari promosi akhirnya mulut ke mulut. Awal-awalnya dari mulut ke mulut, akhirnya jadi sampai sekarang menyelesaikan era kan kuliner itu kan setiap hari itu pasti akan ada banyak mulai persaingan atau menu-menu baru yang mulai bermunculan kan, jadi otomatis kita juga harus mengikuti perkembangan kuliner ini, dia mungkin arahnya lagi kemana, kita harus ikut seperti itu. Kalau untuk inovasi itu sangat penting ya, karena kita harus mencoba hal yang baru, menciptakan menu-menu yang baru agar mereka kepada para pelanggan itu tidak bosan dengan makanan yang ada. Jadi ada yang baru lagi nih, kita coba lagi, kita membuat makanan lebih baik, lebih enak lagi untuk mereka bisa beli seperti itu.
12: Sementara itu, salah seorang pembeli, Syukri, mengaku awalnya mencoba kuliner Jepang dan Korea karena penasaran setelah melihat berbagai jenis makanan tersebut di media sosial. Ia mengatakan, kehadiran UMKM yang menyediakan menu tersebut membuat masyarakat Manokwari dapat menikmati pengalaman kuliner baru tanpa harus bepergian keluar daerah.
14: Kalau menurut saya, ya menarik sih. Apalagi kan makanan Jepang dan Korea sebelumnya ya tidak terlalu banyak ditemui di Manokwari. Terus saya sering lihat juga makanan seperti ini di media sosial. Jadi pas UMKM lokal yang menyediakan makanan kayak gitu ya, saya tertarik buat coba. Setelah nyoba ternyata enak juga, cukup sesuai lah dengan selera saya. Dari situ ya tertarik untuk beli lagi, apalagi pilihan menunya juga kan beragam dan ada inovasi baru. Menurut saya sih dengan adanya kuliner seperti ini bisa memberikan pengalaman baru lah buat masyarakat di Manokwari supaya bisa menikmati makanan dengan cita rasa yang berbeda tuh, tanpa harus pergi keluar kota. atau keluar daerah lah.
12: Berkembangnya kuliner dengan konsep internasional di Manokwari menunjukkan semakin beragamnya pilihan makanan yang dapat diminati masyarakat. Dukungan konsumen serta pemanfaatan media sosial diharapkan mampu mendorong pelaku usaha kuliner daerah semakin berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komandan Pangkalan TNI AL dan Lanal Tual mendorong peningkatan infrastruktur dan kualitas pendidikan anak usia dini. Resti Febrianti melaporkan selengkapnya.
15: Komandan Lanal Tual Kolonel Laut P. Muhammad Ahnaf melakukan kunjungan perdana ke TK Hang Tua, Kota Tual. Setelah resmi menjabat sebagai Dan Lanal Tual, dalam kunjungan tersebut Ahnaf hadir bersama istrinya yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Hang Tua Perwakilan Tual, Nyonya Yeti Muhammad Ahnaf, untuk melihat secara langsung perkembangan pendidikan di TK Hang Tua. Dan Lanal mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan pendidikan di TK Hang Tua, sekaligus menyampaikan sejumlah hal kepada pihak sekolah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah revitalisasi gedung sekolah yang merupakan bantuan Presiden melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
16: Saya selaku Komandan Lanal Tual yang baru sebagai pembina Yayasan Hang Tua yang ada di Tual, dan istri juga sebagai perwakilan ketua Yayasan Hang Tua Tual, ingin melihat jauh mana pendidikan terutama yang TK ini yang ada di Hang Tua. Di semacam kunjungan kerja, mungkin juga ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan akan adanya revitalisasi gedung sekolah yang digagas oleh bantuan dari Presiden Prabowo dari Kemendikbudsasmen.
15: Menurut Dan Lanal, perkembangan pendidikan di Kota Tual sudah cukup baik, termasuk di TK Hang Tua. Namun ia menilai masih diperlukan perhatian yang lebih intensif, khususnya dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur sekolah serta peningkatan kualitas pembelajaran. Ia berharap para pengajar semakin giat memberikan pelatihan kepada anak-anak dengan metode pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat atau kemampuan mereka. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Hang Tua Enos Larbona menyambut baik kunjungan perdana dan Lanal Tual bersama Ketua Yayasan Hang Tua Perwakilan Kota Tual. Ia mengaku senang karena kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pihak sekolah untuk melihat langsung kesiapan sarana dan prasarana maupun proses pembelajaran di TK Hang Tua.
17: Pertama-tama saya merasa atas nama sekolah kami merasa berterima kasih dan merasa sangat senang atas kunjungan dan Lanal Tual yang baru beserta Ibu Ketua Pengurus di TK Hang Tua, sekaligus melihat kesiapan operasional sekolah baik sarana-prasarana maupun dalam pembelajaran. Sangat penting karena Yayasan Hang Tua merupakan salah satu yayasan yang selalu memberikan masukan, arahan, sekaligus memberikan kepada kami hal-hal yang berkaitan dengan dukungan.
15: Larbona mengatakan kunjungan tersebut sangat penting bagi sekolah, mengingat berbagai kegiatan di TK Hang Tua selama ini turut melibatkan dukungan dari TNI Angkatan Laut. Dukungan tersebut tidak hanya dalam kegiatan sekolah, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan termasuk bantuan transportasi dan dukungan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Larbona juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dan Lanal Tual terhadap TK Hang Tua. Ia berharap sinergi antara sekolah, Yayasan Hang Tua dan TNI Angkatan Laut dapat terus terjalin sehingga mampu mendukung peningkatan sarana-prasarana serta kualitas pendidikan bagi anak-anak di TK Hang Tua. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Provinsi Maluku menjadikan industri kelapa dan pala mendukung hilirisasi pertanian. Berikut laporan selengkapnya Syaira Sengaji.
3: Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan pengembangan industri pengolahan kelapa dan pala sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan program hilirisasi pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan, penguatan industri berbasis komoditas unggulan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan nasional serta hasil koordinasi lintas sektor. Ditegaskan pengembangan dua industri tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan khususnya tanaman perkebunan rakyat. Ilham menjelaskan, secara potensi, Maluku merupakan salah satu sentra pala nasional. Berdasarkan data luas area dan produksi tanaman perkebunan rakyat seperti pala, di Maluku mencapai 31.624 hektar dengan jumlah petani 28.360 kepala keluarga dan produksi mencapai 512 ton. Kutengah dengan luas area sekitar 11.055 hektar melibatkan 14.521 petani dan produksi mencapai 2.134 ton. Selanjutnya, Kabupaten Seram bagian timur dengan area 8.831 hektar dan produksi 1.287 ton, serta Kota Ambon dengan produksi mencapai 746 ton. Selain itu, pala juga dikembangkan di Kabupaten Maluku Tengah, Buru, Seram bagian barat, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kota Tual yang secara keseluruhan menunjukkan ketersediaan bahan baku yang memadai untuk mendukung industri pengolahan.
4: Kalau target itu kan ada dua, target kita itu hanya untuk peningkatan produksi, target kita untuk memenuhi kebutuhan dari APBN atau provinsi. Nah, padahal kita punya kur yang bisa diakses, bunga yang sangat murah. Kalau kita bicara tentang asuransi tani itu setelah saya mengevaluasi selama ini praktis tidak terrealisasi asuransi.
3: Ilham Tauda menambahkan dua industri pengolahan kelapa dan pala tersebut direncanakan akan dikembangkan di kawasan Kabupaten Maluku Tengah sebagai investasi murni Badan Usaha Milik Negara BUMN melalui dana antara yang dialokasikan untuk pemerintah Provinsi Maluku. Pihaknya pun telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Gubernur Maluku dan diminta untuk mengawal proses realisasi program, termasuk percepatan perizinan dan kesiapan pendukung lainnya. Menurutnya, hilirisasi industri kelapa dan pala akan meningkatkan nilai tambah produk, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta mempermudah akses pemasaran bagi petani. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syaira Sengaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Deputi Kemenko Pangan mendukung pengembangan garam di Maros. Berikut Kristianto melaporkan selengkapnya.
5: Upaya mendorong swasembada garam nasional mendapat perhatian dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan. Tim Deputi Kemenko Pangan mengunjungi lokasi pengembangan garam di Desa Ampekale, Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kunjungan dipimpin Dr. Mas Rizal bersama 5 staf Kemenko Pangan. Rombongan juga didampingi Dinas Perikanan Kabupaten Maros, Pemerintah Desa Ampekale, serta tim garam Universitas Hasanuddin. Di lokasi tambak, tim berdiskusi dengan perwakilan tim garam Unhas, Dr. Adi Muhammad Ansar. Ansa menjelaskan, pengembangan garam di Ampekale merupakan bagian dari hilirisasi hasil riset Unhas yang telah dilakukan sejak 2012. Riset tersebut dikembangkan untuk mengolah air laut menjadi garam konsumsi, garam industri, hingga garam farmasi. Pada 2023, inovasi tersebut mendapat penghargaan sebagai inovasi terbaik kategori ekonomi biru melalui program Kedai Reka. Tahun ini, teknologi tersebut kembali diterapkan melalui program hilir riset dengan skema dorongan teknologi bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Perikanan.
6: Ini kan adalah hilirisasi hasil riset teman-teman di Universitas Hasanuddin tentang bagaimana kita membuat garam. Jadi kalau di Ampekale itu khusus atau di Maros daerah pesisir itu kita mencoba memanfaatkan lahan yang mengalami kekeringan saat musim kemarau. Kita buat garam di situ dengan menggunakan teknologi greenhouse salt tunnel dan geomembran bagian bawahnya untuk media penggaramannya. Terus kita juga padukan dengan penyaring sehingga hasil yang diperoleh itu lebih baik.
5: Usai meninjau langsung proses produksi, Dr. Marizal mengapresiasi pengelolaan tambak garam di Ampekale. Ia menyebut lokasi tersebut sebagai salah satu kawasan produksi garam dengan penggunaan greenhouse, salt tunnel, dan geomembran yang paling rapi dan baik. Mas Rizal juga menilai Ampekale memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi garam, mengingat masih luasnya lahan tambak yang dapat dimanfaatkan. Menurutnya kebutuhan garam nasional masih mengalami kekurangan sekitar 3 juta ton. Karena itu pemerintah terus mendorong berbagai inovasi dan pengembangan produksi garam dalam negeri untuk mewujudkan swasembada garam. Mas Risa menegaskan pemerintah akan hadir mendukung pengembangan produksi garam di Maros sehingga potensi daerah dapat dioptimalkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat petambak.
7: Dukungan pemerintah itu saya rasa pemerintah hadir ya. Pemerintah akan hadir di Maros ini. Tentunya kita mendapat informasi bahwa Maros ada produksi seperti ini, kita langsung menghadiri. Artinya ini menunjukkan bahwa pemerintah juga hadir ya, memperhatikan produksi masyarakat.
5: Teknologi pembuatan garam menggunakan greenhouse salt tunnel atau GST dan geomembran. Teknologi ini diterapkan oleh kelompok usaha rakyat atau KUGAR Pace Ampekale dengan pendampingan tim garam Unhas dan mahasiswa KKNT. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengetatan pengawasan distribusi minyak tanah menjadi fokus para ketua RT dan pemilik pangkalan. Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
8: Penambahan kuota minyak tanah bersubsidi di sejumlah pangkalan di beberapa kelurahan disambut baik masyarakat. Namun, warga berharap kebijakan tersebut dibarengi dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ketua RT 13 Kelurahan OETT, Yanti Fangidae, mengatakan selama ini pasokan minyak tanah di wilayahnya masih jauh dari mencukupi. Menurutnya, RT 13 dan RT 14 hanya mengandalkan satu pangkalan yang harus melayani banyak kepala keluarga. Ia menilai penambahan kuota yang mulai disalurkan merupakan langkah positif. Namun, distribusi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pangkalan agar pelayanan kepada masyarakat lebih merata.
9: Kalau bisa, kuota itu per pangkalan. Ini pangkalan ini kan miliknya RT 15 dan 16. Dan kami RT 13 dan 14 dititipkan di sini. Kalau bisa dipangkalan kami saja, tidak apa-apa. Jadi kami minta untuk pihak-pihak terkait bisa turun ke pangkalan-pangkalan yang ada waktu pembagian supaya semua warga bisa dapat dengan baik.
8: Hal senada disampaikan pengelola pangkalan Yasinta Hayong. Ia menjelaskan, pangkalannya mendapat tambahan kuota sebanyak 2 drum dari Disperindak Kota Kupang sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan masyarakat.
10: Penambahan kuota karena ada permintaan. Ini dari Disperindak karena ada kekurangan minyak. Jadi warga doang. Jadi warga doang. Dapat yang penambahan kuota.
8: Pengawasan distribusi dinilai tetap menjadi kunci agar tambahan kuota benar-benar memberikan manfaat. Keterlibatan RT dan RW dalam memantau penyaluran dinilai penting karena mereka mengetahui secara langsung kondisi warganya dan dapat membantu memastikan pembagian berlangsung adil, tepat sasaran, serta mencegah penyimpangan dalam distribusi minyak tanah bersubsidi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, Bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
12: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

6.6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mempercayakan proses penyelidikan penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kepada aparat penegak hukum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperlakukan tarif khusus transportasi hanya Rp1 sebagai kado khusus bagi masyarakat ibu kota dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, pendengar setiap program Satu Era Restri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 ya, melalui frekuensi dan juga secara streaming. Berikut beberapa informasi terupdate akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani kebersamaan kita ya di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Kami awali dari laman rri.co.id. Pendengar, masyarakat Waropen manfaatkan Pelabuhan Waren sebagai sarana olahraga sore. Yang dilansir dari Kabupaten Waropen, Pelabuhan Pidemani Waren di Kabupaten Waropen kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi laut, tetapi juga dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi berolahraga pada sore hari. Kawasan pelabuhan yang dikenal sebagai salah satu pelabuhan terpanjang di kawasan Selat Saireri menjadi pilihan warga untuk berjalan kaki, jogging, hingga menikmati suasana menjelang matahari terbenam. Pelabuhan yang berada di Kampung Mambui, Distrik Urifaisei, memiliki lintasan yang cukup panjang dengan pemandangan laut yang terbuka. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasa nyaman melakukan aktivitas fisik sekaligus menikmati udara segar di sore hari. Salah seorang warga Waropen, Nesta, kepada RRI pada 9 Agustus 2026 mengatakan dirinya rutin memanfaatkan Pelabuhan Pidemani sebagai tempat berolahraga. Menurutnya, kawasan pelabuhan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin berjalan santai maupun berlari ringan setelah menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Pendengar, selain menjadi lokasi olahraga, pelabuhan tersebut juga menawarkan panorama alam yang memikat. Pemandangan Selat Saireri dengan harapan laut dan juga yang luas menjadi daya tarik tersendiri bagi warga maupun pengunjung. Menjelang senja, masyarakat dapat menikmati keindahan matahari terbenam atau sunset yang menghiasi langit Waropen. Momen tersebut kerap dimanfaatkan warga untuk bersantai setelah berolahraga, sekaligus mengabdikan pemandangan melalui kamera telepon genggam mereka. Menikmati sunset setelah berolahraga menjadi pengalaman yang menyegarkan. Suasana sore yang tenang dipadukan dengan panorama alam membuat aktivitas olahraga terasa lebih menyenangkan sekaligus memberikan manfaat bagi kesehatan. Masyarakat berharap kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kawasan pelabuhan tetap terjaga sehingga dapat terus dimanfaatkan sebagai ruang publik yang ramah bagi aktivitas olahraga dan reaksi keluarga. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Menuturkan masyarakat Waropen manfaatkan Pelabuhan Waren sebagai sarana olahraga sore. Selanjutnya, pendengar dari laman serwipos.com menuturkan Lapas Kelas 2B Serui Gandeng Dinkes dan Puskesmas Warari periksa kesehatan UEBP dan masyarakat. Yang dilansir dari Kota Serui dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Serui berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Puskesmas Warari menggelar pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan serta masyarakat di sekitar lingkungan lapas pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian sekaligus sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran dan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan. Pendengar, pemeriksaan kesehatan tidak hanya diperuntukkan bagi WBP sebagai bagian dari pemantauan kondisi kesehatan di lingkungan lapas, tetapi juga menyasar masyarakat yang berada di sekitar lapas. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif serta memperkuat kepedulian terhadap kesehatan lingkungan.
Tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen bersama Puskesmas Suarari memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada para peserta. Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Kolaborasi antara Lapas Kelas 2B Serui, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Suarari juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara sektor kesehatan dan pemasyarakatan. Lingkungan lapas menjadi salah satu tempat yang membutuhkan perhatian terhadap aspek kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi UBP perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kesehatan petugas maupun masyarakat yang berada di lingkungan sekitar lapas. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan WBP dan masyarakat semakin memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Deteksi dini menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan dan memungkinkan adanya tindak lanjut apabila ditemukan keluhan atau kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan manfaat kesehatan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kepedulian, dan pelayanan kepada masyarakat. Sinergi antara Lapas Kelas 2B Serui, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Puskesmas Suarari diharapkan dapat terus terjalin melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada WBP ataupun masyarakat. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan

Terupdate dari laman seruipos.com menuturkan lapas kelas 2B Serui, gandeng Dinkes dan Puskesmas Warari periksa kesehatan UEBP dan masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

Ini adalah suara burung cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih, kekayaan fauna pantai Papua, sering disebut Bird of Paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk 2 orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ya, pendengar setiap program 1RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, juga Kabupaten Waropen, ataupun yang saat ini sedang memantau dan mengikuti siaran kami secara digital dan juga secara frekuensi di 96,4 MHz. Pendengar, tentunya pagi ini dengan kondisi cuaca yang begitu bersahabat ya, dapat membangkitkan semangat Anda untuk kembali melanjutkan aktivitas-aktivitas Anda di minggu kerja yang baru. Selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan satu buah pengumuman bersifat berita panggilan. Satu buah pengumuman bersifat berita panggilan berasal dari Puskesmas Miobo. Ditujukan kepada Saudara Ronald Boare, Saudari Helena Rumatobi, Saudara Fernando Robert Mambai, Saudari Loisa M. Warmetan, masing-masing di tempat. Isi berita panggilan, dengan hormat sehubungan dengan masih ditemukannya ketidakdisiplinan dalam melaksanakan tugas di lingkungan Puskesmas Miobo. Berdasarkan data absensi dan laporan koordinator pegawai bulan Juli-Agustus 2026, maka dengan ini kami memanggil saudara-saudari untuk hadir dalam rangka klarifikasi dan pembinaan disiplin pegawai. Adapun pelanggaran yang dilakukan, tidak masuk kerja tanpa keterangan, sering terlambat datang, meninggalkan tempat tugas pada jam kerja. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Untuk itu, saudara-saudari diminta hadir pada Senin 10 Agustus 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang Kepala Dinas Kesehatan. Demikian surat panggilan ini disampaikan atas perhatian dan kehadiran saudara-saudari tepat waktu. Kami ucapkan terima kasih. Pendengar setiap program 1RRI Seru, itulah satu buah pengumuman bersifat berita panggilan berasal dari Puskesmas Miobo. Ditujukan kepada yang terhormat Saudara Ronald Boare, Saudari Helena Rumatobi, Saudara Fernando Robert Mambai, dan Saudari Loisa M. Warmetan.

0: Jawa.
1: Sapa Papua.
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi, dapat dirasa bangga.
9: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

0: Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
0: Republik Indonesia masih ada!
1: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
1: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
1: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
0: Republik Indonesia masih ada!
1: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.